Metro 4 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

요요요 그런다오. Are you ready? 할 그런다오. 시합 seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026 jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang abetia. Syukuru itu dong kalau itu dua umur. Syukuru yang dong kalau itu dua. Insyaallah itu amiyati ada boi sehati hai kuati hai orjiki atau dulah hai boti ya tunggu lo malah akhiria wa utipi amin ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengulah mengau tato tando lima dapat dapato walamia tia utato to dula uma pangka pangka to ngopi elio debu mamu ningan ngato. Nabo to awolo la mia tia mamo selita molo iya wolo uhi walia meto li punto botia uma selita lo uito malongo alo to li punto hulontal. Yang mau cerita ini apa dulu?
1: Buti keberagaman budaya.
0: Keberagaman budaya.
1: Merawat keberagaman budaya.
0: Iya.
1: Di itu. Tengah arus globalisasi.
0: Iya, itu. Dan itu jangan sampai ditenggelamkan oleh zaman.
1: Betul.
0: Itu. Alhamdulillah di kita ini berbagai macam budaya, suku, ras dan agama
1: bahasanya
0: itu terpelihara dengan baik.
1: Masya Allah, luar biasa Indonesia.
0: Nah itulah kita di Gorontalo berbagai macam budaya yang ada di kita. Semuanya berjalan menurut budayanya masing-masing.
1: Betul.
0: Bahkan di Bolihuto saya salut perpaduan bahasa perpaduan budaya.
1: Iya di Bolihuto?
0: Iya, itu saya sempat baca itu postingannya itu Pak Warsito Sumayono dengan poniman Kasanwirjo.
1: Kasanwirjo. Orang ini di sana itu nih.
0: Iya, nah itulah.
1: Lo budaya.
0: Iya, itulah.
1: Dimas poniman.
0: Nah itu pemerhati budaya
1: pemerhati
0: juga.
1: Budaya.
0: Di sana juga kan jalan budaya Gorontalo, Jawa dan lain-lain itu. Nah, itu dipadukan. Nah, ini yang perlu kita pelihara. Kita wariskan ke anak cucu kita.
1: Betul.
0: Karena anak cucu kita ini sudah semakin digoda oleh media sosial.
1: Soalnya berdua tidak tahu, cuma dua tahu baca-baca bermain game.
0: Nah itu sudah ala kebarat-baratan. Ya itu.
1: Nuni, iya betul Tinuni. Kalau di sekolah itu sepanggilan itu bukan madilati ibu guru, mati mem.
0: Iya.
1: Tidak merubah itu.
0: Ya, nah itu ya antara ya sudah begitulah. Ya.
1: Cuman di lalipata bahasa Indonesia mama tilala poli bahasa Indonesia.
0: Iya. Itu semboyan dari bahasa itu menguasai bahasa ibu. Artinya cinta terhadap bahasa Indonesia.
1: Saya.
0: Baru melestarikan bahasa daerah. Baru menguasai bahasa asing, hanya menguasai.
1: Yang bukan, penting bisa menguasai ya.
0: Bukan mengutamakan.
1: Bukan menerapkan di Madinah.
0: Nah itulah, yang itu yang harus kita pertahankan itu dari segi bahasanya. Itu bahasa daerah sudah mulai tenggelam.
1: Saya.
0: Alhamdulillah berbagai macam budaya ditampilkan. Nah itu ya semua kalau dia Gorontalo berbahasa Gorontalo. Nah ini sedikit lagi somo Maulid besok. Nah itu.
1: So mulai sabantar malam.
0: Ya mulai sabantar malam.
1: Berarti
0: ini.
1: Besok itu libur ya?
0: Ya.
1: Ini Maulid Nabi.
0: Tidak menghitung libur. Sejak kapan penyiar libur?
1: Pada kode oleh Tinuni, Debo pun datang di
0: kamar. Ade, tidak menghitung-hitung libur, tidak pernah melihat kalender.
1: Sama hitam.
0: Dia bilang, di kalender merah, ya me pengolau kami kalender. Kalau empat orang ini kalender hitam semua,
1: hitam
0: tidak
1: semua.
0: Ada yang merah.
1: Baru Bang Nuni besok libur.
0: Aduh, tidak.
1: Baru lihat yang dijadwal, tidak libur saya.
0: Nah itu.
1: Oh, ya Allah.
0: Nah ini juga harus kita turunkan kepada anak cucu kita.
1: Iya.
0: Ya itu. itu sudah ada juga anak-anak mulai tertarik.
1: Iya.
0: Saya berkesan bagi yang muda, anak milenial, Pak Bima Katara.
1: Iya. Itu juga jago ini, Badikili ya.
0: Mau Dikili, mau Meeraji. Memang.
1: Ini baru bilang anak muda.
0: Baru lagu Olo Gaga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi lagu Olo Gaga. Tapi lahuli Olo Gaga.
1: Memang tipe Pak Bima itu ya. Luar biasa, Masya Allah. Masih muda. Yalah. Sangat. Mau bilang karir mudah sekali dari Tienga, ya Allah. Itu. Tapi DP pintar ya Allah.
0: Ya, baru berapa DP umur itu?
1: Berapa DP umur itu? 20-an.
0: Ya, 20-an. Ya, itu. Saya terkesan ujian kesarjanaan dia.
1: Iya.
0: Asik.
1: Dia ambil apa DP judul?
0: Meeraji.
1: Barat.
0: Iya. Baru dia Pak Meeraji, agak kira karangan-karangannya. Kan Meeraji sudah ada toh, Meeraji sudah ada. Nah dia bakarang, dia sendiri itu yang ya kejadian pada dirinya lah.
1: Jadi dia karang ya?
0: Dia mau ujian nah itu.
1: Ya Allah.
0: Nih itu.
1: Orang lain cuma di Madiswari itu Mbak ujiannya. Ya Allah.
0: Ya, dia punya buat dia Pak Meeraji akang Pak.
1: Bora-bora bu.
0: Nah itu alhamdulillah sudah ada anak-anak milenial mulai tertarik dan ada beberapa temannya ya kedekatan belum ya tapi saya sudah tahu orang-orangnya. Nah itu kegiatan budaya ini di sana sini
1: betul ya. Di mana-mana
0: iya baru-baru KBSN
1: ya iya baru-baru ada bikin pelantikan kabupaten kota
0: Kota pengurusnya
1: kalau provinsi kan sudah terbentuk sekarang tinggal
0: kabupaten kota nah ini juga mengangkat budaya
1: betul.
0: Mengangkat budaya begini ini yang harus kita pertahankan dan kita wariskan kepada anak cucu kita itu karena Botia anak cucu kita Botia ketertarikan dorang mulai punah karena malu.
1: Satu dan lain hal
0: itu karena media sosial
1: buat di HP
0: nah itu karena media sosialnya itu dia pengaruhnya di situ. Ya mudah-mudahan ini tapi asiknya boleh di tiap kegiatan dalam rangka Hari Nasional Hari Agama Hari Nasional Agama itu segala kegiatan yang dilaksanakan ya kalau agama berbau religi kalau nasional berbau budaya semua.
1: Nah lengkap toh.
0: Iya.
1: Jadi oleh sahabat budaya Nuni ini menjaga keberagaman budaya ini jadi tanggung jawab bersama.
0: Iya.
1: Bukan hanya pemerintah, bukan hanya pelaku seni dan budaya, masyarakat olah ada di situ, semua muanya.
0: Iya. Nah itu yang harus kita dukung anak-anak. Ya kalau saya lihat SD di Tapasana penjemputan pejabat.
1: Nah.
0: Ya anak-anak SD. Anak-anak SD.
1: Iya.
0: Penjemputan pejabat. Mau pelahe to uta maka turun dari kenaikan.
1: Iya.
0: Tak ya tiali juga. Maka turun dari oto. Itu baru mau po diambango. Itu anak-anak pelaksananya.
1: Bisa luar biasa itu Nuni ya. Kalau anak-anak seturun begitu terus entah saya pada otak itu.
0: Iya, itu. Itu kan di Pakuyaman sana kan? Cuman karena dia ikut lomba.
1: Iya.
0: Ikut lomba, akhirnya ke bawah sampai sekarang. Itu jadi batin dia.
1: Oh, Masya Allah. Iya.
0: Itu. Jadi batin masih muda.
1: Karena dia sebelajar akang ya.
0: Iya, begitu dia lulus SMA. Ya, malam juga kasihan mungkin dia tidak lagi melanjutkan. Tidak lagi melanjutkan ya sudah terjun di dunia adat itu.
1: Jadi so di situ-situ loh.
0: Iya.
1: Karena orang sekarang ini kan orang mau kawin, orang mau bikin hajatan apa itu sekarang sudah tidak lihat-lihat DP bulan lagi. Dari Senin dari Januari sampai Desember.
0: Iya. Membelah Muharram mulu.
1: Iya, sudah tidak pakai lagi yang begitu.
0: Iya. Nah itu begitu. Nah ini juga yang harus kita pertahankan. Meraji tanggomo pak ya lohungolopoli. Iya. Ya orang bertanya lohidu itu apa? Nah lohidu. Itu yang pak ya lohungolopoli itu pantun-pantunan itu.
1: Oh, dia bernama lohidu.
0: Ya, tinggal lohpoli lohidu lopolahi. Wolo lohidu lobulalo.
1: Lohidu lopolahi poli bagaimana itu?
0: Iya, lohidu lopolahi itu dia sedih-sedih. DP lagu itu rupa orang pamiraji tapi tidak. Dia mengenang kayak baru itu hari ya, bukan baru. Seberapa puluh tahun lalu.
1: Lama sekali.
0: Ya, kuni masih kecil. Ya.
1: Dienga belum ada kalau begitu.
0: kumis masih hitam. Ya. Itu tetahiru.
1: Tahiru.
0: Itu tuh pelahi.
1: Oh.
0: Torang suruh umat setidak ada rekamannya ke menyesal sekali. Torang ajak di acara Huluntalo di Pu'u karena ada yang tukang cari-cari rotan yang panggil kamar padia. Orang tapas sana.
1: Baru dia sebab
0: baru dia balohidu. Balohidu itu dia mengisahkan dia sudah terpisah dengan keluarganya yang ada di gunung. Itu yang dia ya. Bahkan ada orang yang di Talaga sana, di Talaga Biru sana ya.
1: Iya.
0: Ini baru-baru tipe anu ada
1: bawa kemari itu.
0: Tapi sudah lancar bahasa Gorontalo. Tapi dialeknya itu masih ada dialek.
1: Di Batarek-tarek itu masih ada ya.
0: Di Batarek itu.
1: Coba nuni contoh.
0: Tapi iya. Nah itu sentak-sentak. Sentak-sentak itu.
1: Contoh. Ada ambe kayak bola kayak di Miambang begitu ya. Dompet dialek.
0: Nah itu. Tapi dia sudah ada istrinya.
1: Oh.
0: Tapi itulah poli budaya poli lo pelahi poli lain.
1: Longol.
0: Dorang itu tidak pusing dengan keadaan, yang penting ada makanan ini hari.
1: Oh,
0: besok
1: iya.
0: Urusan besok.
1: Hari ini.
0: Baru Wanodian mam sabari. Nih itu mam sabari.
1: Ya Allah.
0: Ya. Patau pulang-pulang. Jo. Pulang-pulang. Patau mam tipe oyo lo. Nih itu tinggal utipu ibu dah litati di lain pak.
1: Karase.
0: Iya itu. Karena hari ini, besok nanti besok. Jadi besok lagi boleh mencari.
1: Mau bikin apa kamar kalau begitu?
0: Iya, tidak bisa dirubah sampai sekarang masih tetap dorang pegang itu. Oh, saya selupa dia pin nama ini. Nah itu budaya lo pelahi poli itu.
1: Iya.
0: Dan poli yang budaya di dorang ini yang harus kita pertahankan. Bukannya nanti itu, ya. Moka inje, mo tengge-tengge,
1: nah.
0: Itu juga harus kita pertahankan.
1: Oh.
0: Iya, itu mo ponti,
1: main ponti.
0: Iya, itu juga yang harus kita pertahankan.
1: Bermain apa lagi nuni? Dem.
0: Iya, ne itu mo cur-cur pal, mo apa? Oh banyak sekali, mo tanah ubi dan lain-lain sebagainya. Nah ini juga yang harus kita pertahankan itu karena apa dari mainan itu kan timbul saling menghargai, saling kebersamaan terjalin, taat aturan, rukun dalam bekerja itu. Itu mainan-mainan dulu itu begitu.
1: Masya Allah. Ya,
0: tapi sekarang ini kan egoisnya kan tingkat tinggi.
1: Iya betul.
0: Iya, karena sudah diroba oleh
1: zaman.
0: Iya, itu.
1: Iya, berganti waktu, berganti Allah, hal-hal yang malah yang lama sudah tidak muncul-muncul. Kemarin kalaupun ada orang sudah tidak begitu minatnya seperti ya, pertama kali. Ya.
0: Ini itu. Bahkan kalau dari segi bahasa yang sudah lama tak terungkap malah dianggap makian. Nah itu kan. Ya uti imalumo-lumo duo lo mau ti. Ya, yang saya khawatir sekarang dari kuliner ini, yang saya khawatir ini akan tenggelam bintabi luhuta. Yang saya khawatir itu karena generasi sekarang doyan jajan dan kurang menikmati bintabi luhuta.
1: Iya.
0: Ya kan sebanyak ini kuliner-kuliner yang ya ini dia ke sana kalau malam Sabtu malam Minggu, banyak sekali. Saya lihat begitu, akan tenggelam ini bintabi luhuta dengan sendirinya dengan generasi sekarang ini.
1: Karena ada menu-menu baru tetap dari Binde Botinuni dia bikin bubur wortel gulai, bubur jagung manis, susu.
0: Nah ini yang penting dia masih ada pangan lokal.
1: Iya.
0: Itu kayak lagu tadi kan, bubur di Lala Binde. Nah ini juga harus kita pertahankan. Tidak ada faktoran itu bubur sada tidak ada. Yang ada itu bubur di Lalo Binde. Bubur sada itu bahasa bawaan.
1: Oh, bubur sada bawaan.
0: Bahasa bawaan.
1: Apalagi makan dengan nikiri goreng satu-satu ini.
0: Nah itu. Kenapa itu? Karena dulu kita masih Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Mau tidak mau mendewakan bahasa Manado.
1: Dulu itu belum terpisah ya.
0: Nah itu kuat. Itu bahasa Manado le kuat.
1: Sama masuk kamar poli belum?
0: Belum.
1: Ya, belum katung masuk ini. Masih bersih.
0: Ya. Itu sumpah cerita kita kok kalau Manado masih pagi-pagi deh kok itu sebagai bubur sada.
1: Barpar deh ngapain bubur sada ini?
0: Dabu-dabu
1: ikan enak.
0: Dabu-dabu
1: ya?
0: halasi.
1: Dabu-dabu talasi.
0: Talasi ya.
1: Enak sekali.
0: Iya. Nah, tenggelam di kita pun itu. Makanya itu alhamdulillah lagu tadi itu yang memasyarakatkan kembali bubur di Lalo Binde.
1: Bubur di Lalo Binde.
0: Ya, banyak yang harus kita pertahankan ini, jangan sampai dia tenggelam. Dan semua ini ada tata peradabannya. Ya, ada tata peradaban. Di kita itu makan bintabi luhuta sembarang makan kan?
1: Iya.
0: Tapi orang belum tahu mana itu dari bintabi luhuta. Ya, ada maknanya. Tidak sembarang. Orang tua-tua kita itu mencetuskan sesuatu, mencipta sesuatu. Dasarnya itu peradaban.
1: Penuh kebersamaan dunia.
0: Iya, itu.
1: Tapi kenapa masuk tahun ke sini kok makin aneh begitu, kayak ada batasan.
0: Nah itulah, karena ini perkembangan zaman, apalagi dengan media sosial ini akan menenggelamkan segala sesuatu.
1: Iya, betul.
0: Ini sekarang itu kayak bintabi luhuta toh.
1: Iya.
0: Itu orang sudah ke sana di tempat-tempat bintabi luhuta. Iya. Itu ya 1-2 orang lah. Coba kalau di tempat-tempat yang makanan yang ya sekarang ini, yang berkembang sekarang ini. Memang, padahal tidak ada perasa. Karena orang itu mah, ya wahe.
1: Betul.
0: Ya, itu. Nah, anak-anak ini akan melupakan ini yang ada di kita. Menatalama buti alim bulu toma alam patani mongolio, bintabi luhuta.
1: Walaupun itu alim bulu toma ama. Nasi kuning.
0: Nah itu yang orang bajual nasi kuning olo itu taruh ke sana alim buluto dalam kurun nasi kuning. Ya kita taruh
1: supaya yang, muluk berhasil nuni.
0: Apalagi buti Agustus ke sana ini sakit sekali kapalanan. Banyak sekali ciri-ciri ini rambu.
1: Banyak orang matanya bahasa Gorontalo ya.
0: Baku tangkis deng pidato ungguli pandungi lahu lawala kuat.
1: Beklar itu.
0: Jo.
1: Sama Om Surbeke.
0: Nah tiba-tiba. Nah itu. Nah ini tandanya mulai tenggelam tuh.
1: Iya betul.
0: Iya. Itu. Ya boleh maaf boleh, bahkan guru tum pun bertanya. Iya.
1: Kan dia tidak tahu Allah.
0: Nah itulah.
1: Malu bertanya jalan terus. Nih tak tambah kula aduh.
0: Nah itu, bagaimana dengan mulo? Kualitas akan turun toh?
1: Iya betul.
0: Nah itu. Nah apalagi ini mulo tidak ada pelatihannya. Cuman percetakan bukunya ada.
1: Tapi pelatihan ya, tidak ada.
0: Pelatihan untuk gurunya tidak ada anggaran.
1: Semestinya ada pelatihan.
0: Nah itu. Cuman mau diantar di sekolah, tapi sampai di sekolah dia mau antar ke sana, mau diantar ke sana di sudut meja. Karena tidak ada orang tidak kuasai kurikulumnya. Nah dia mau antar ke sana. Nah itu hal labu. Amat saja tidak pusing, kenapa mau pusing amat? Itu kan. Apalah gunanya percetakan buku? Innal mubajirina. Ya, karena tidak bermanfaat. Guru pun sampai ke sana di alam juga masih mencari-cari. Ya, itu Allah maaf boleh ini pertemuan dengan guru mulu. Saya diangkat jadi guru mulu. Jadi saya juga masih butuh belajar. Nah itu. Tapi mudah-mudahan jurusan bahasa Gorontalo ini ada di UNG. Akan ada.
1: Oh akan ada nun ya. Alhamdulillah kalau begitu.
0: Mudah-mudahan. Tapi sekarang sudah ada mata kuliah. Dua mata kuliah. Sastra lisan dengan kaidah bahasa Gorontalo kalau tidak salah ya. Itu yang sudah ada dua mata kuliah.
1: Iya, ada lagi yang itu Al-Qur'an yang di meja sih itu Nuni Trim Kapati Nuni, kan ada yang pakai bahasa Gorontalo toh.
0: Iya.
1: Barbar dan takagi. Oh, ada bahasa Gorontalo.
0: Iya, itu.
1: Dan kira cuma Al-Qur'an Tabal.
0: Nah, itu
1: pakai bahasa Gorontalo itu.
0: Itu pakai bahasa Gorontalo, tapi yang Indonesia yang di Gorontalo kan ini.
1: Iya.
0: Beda Arab langsung di Gorontalo kan beda. Iya. Beda, saya dengar dari pakar-pakar ini
1: itu
0: yang baca-baca kitab ini beda. Iya itu, nah itu beda. Tapi saya lihat ada dari kota sudah ada terjemahan bahasa Gorontalo juga. Itu beda dengan emak Allah belum tahu Allah. Katanya sudah ada di media sosial, tapi saya belum sempat buka karena saya belum tahu yang mau buka. Nah itu, nah ini juga. Kalau ada acara,
1: iya,
0: ya kan ada kalam ilahi. Kalam ilahi itu, iya ada terjemahannya Indonesia dan ada terjemahannya Gorontalo. Ya harus kita masyarakatkan. Apalah artinya Quran ini? Kalau kita tidak sosialisasikan, kan bodoh tuduh-tuduh Quran. Yang bermedung kalau pengadilnya sudah, tapi terjemahannya mana?
1: Iya,
0: kan
1: betul.
0: Tidak. Tapi saya lewat, saya lupa itu ya. Ada satu majelis taklim, dia ngaji terjemahannya bahasa Indonesia, juga terjemahannya bahasa Gorontalo. Nah itu kan bermanfaat, berarti itu hendaknya betul Qurani. Tapi dicetak kemarin, aku tidak baca-baca baginya, hendaknya apa?
1: Betul.
0: Ya. Tidak ada guna itu terjemahannya. Innal mubajirina. Ya. Wanubati ya ulu apa tak jawab puna lo.
1: Iya betul.
0: Nanti Allah maaf. Walau ti. Walau maafkan lahir dan batin jo. Iya. Itu. Masalahnya percetakannya Allah besar di kita. Tapi ini. Ini yang Quran yang di kita ini. Indonesia yang digorontalokan. Ya. Karena ada terjemahannya. Dari Arab langsung Gorontalo. Ya, walau maaf, walau itu lain, akan lain bunyinya. Itu, walau maaf, walau. Nah, uti beti jo mau lo komentar beti di Pol.
1: Di Pol. Oh, berarti Pak Mustang. Kuni enggak selamat beraktivitas.
0: Yo.
1: Itulah hebatnya media sosial. Dia bisa merubah segala-galanya. Bayangkan saja anak-anak sekarang. Kalau maton putih kalau. Aduh. Ingat mata ini so kacau ini babaca. Ini mau suruh bah mau jawab kamari dengan bahasa dan istilah yang gaul yang tidak bisa dipahami orang tua. Misalnya mengerti ti papa ini baru dia sama bilang kamari Maksudnya ini tipe ti besti ini ti Pak Bambang bilang. Iya, anak-anak sekarang begitu.
0: Iya.
1: Eh, no, di mana? Di situ. Jangan lama-lama. Maksudnya.
0: Iya.
1: Bincil. Tengah punya langsung tengah kokoh.
0: Iya. Iya itu.
1: Saya tidak bilang begitu lagi. Maksudnya di sini ya. Ini maksudnya.
0: Nah itu karena perkembangan, itu karena ini pengaruh media sosial itu. Nah itu tinggal bolo cara orang oleh ini mencari jawaban yang tepat itu dengan dialek-dialek begitu.
1: Betul.
0: Itu
1: betul, yang ingin suka bukan dapat orang DP dialek batak tarik.
0: Ya, nah itu maksudnya.
1: Maksudnya
0: apa yang tipe apa rasa-rasa ini. Nah itu saudara sampai dia lagi itu, tapi bagaimana menekan orang itu bahwa itu kata itu tidak etis,
1: tidak sopan.
0: Nah itu bagaimana menekan dia menuju tata peradaban.
1: Kong dia jawab kata sama maksudnya, palato.
0: Itu. Nah, belum. Ya, dunia sekarang tiba-tiba timbalo dia, belum bagaimana cara orangnya.
1: Iya betul.
0: Ya, menanggapi yang begini, ya tentunya penekanannya pada tata peradaban. Ya itu, oke guys, nah itu nanti Allah guys, oke guys, langsung mana HP buka, cari Google, buka Google, tulis ke sana GUAS, itu guys itu tulis, apa DP arti, nah itu. Jadi apa DPR itu baca teman itu
1: Ti?
0: Ini orang tua atau teman dedakan dengan intonasi yang tegas bukan keras, intonasi yang tegas itu kalau intonasi keras ya tak salah Tuhan tidak, kalau intonasi tegas beda. Kalau intonasi keras jadi ke sana itu,
1: itu kan.
0: Kalau tegas, okay. Buka Google, itu yang tegas. Buka Google, tulis GUAS, guys.
1: Guys.
0: Apa artinya? Itu. Artinya apa? Nah, itu yang tegas. Yang keras, jadi ke sana itu dan mau itu yang begitu yang keras. Nah itu beda.
1: Nuni belum mau putar lagu.
0: Ya silakan.
1: Mau putar lagu dulu Tinuni. Iya.

0: Yo, 그런다우. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Lanjut.
2: Ya, tanggal 28 ini ya.
1: Jalan sehat. Tanggal 5 RRI Fest.
2: Tanggal 5 RRI Fest. Iya.
1: Kalau okay. Jalan sehat tanggal 28.
2: Ya. Itu tanggal 28 ini.
1: Iya, tanggal 28
2: Jumat.
1: Ini. Hari Jumat.
2: Ya. Olahraga lah.
1: Olahraga.
2: Iya. Kedua loh.
1: Ya. Kalau di RRI Fest ada Jumba. Ya Jumba iya. Iya, ada Jumba.
2: Berbagai macam kegiatan.
1: Pokoknya orang menyanyi, ada majelis taklim obah kasidah.
2: Iya, ada aksi donor darah. Nah,
1: donor darah
2: dan sebagainya.
1: Ya gitu.
2: Nah, itu tanggal 5.
1: Cek kesehatan gratis.
2: Iya. Itu mudah-mudahan kalau ada apa semua. Karena orang bertanya kemarin itu. Orang bertanya kemarin pasar murah.
1: Oh iya pasar murah ya. Mudah-mudahan ya, ada pasar murah. Lalu ya ada pasar murah.
2: Ada.
1: Ada.
2: Ya. Nah itu ya ini tanggal 28. Todua loh bagi yang mau ikut olahraga. Todua loh. Ya kita jelong-jelong santai.
1: Kita jelong-jelong santai ya.
2: Ya. Begitu. Ya kita reuni lah.
1: Iya.
2: Kan bos saling menyapa di udara.
1: Betul.
2: Nah sekarang di darat.
1: Mari kita berjumpa-jumpa.
2: Iya.
1: Ya, di
2: darat. Nah itu. Ya kita ramaikan di darat. Jangan cuma ramai di udara dong. Di darat tolong mesti ramai. Ya. Ya mereuni lah ketemu.
1: Betul.
2: Satu sama lain.
1: Betiti ya. Pak Mustang.
2: Iya.
1: Selamat beraktivitas, Pak Kuni Engah.
2: Jo.
1: Itulah hebatnya media sosial.
2: Ji.
1: Dia bisa merubah segalanya.
2: Iya.
1: Bayangkan. Bayangkan saja anak-anak sekarang.
2: Iya.
1: Kalau orang tua mau suruh, bodoh orang mau jawab kamari dengan bahasa dan istilah-istilah gaul yang bisa dipahami oleh orang-orang tua. Misalnya, mager ti papa ini.
2: Oh.
1: baru deng somo bilang kamari maksudnya.
2: Ya, nanti beti.
1: Malas gerak, mager. Bu mager ti papa ini.
2: Ya, istilah dorang beti itu. Nah, ini juga jadi tantangan bagi torang. Ya. Torang itu mau ikut-ikut arus tapi jangan hanyut.
1: Betul.
2: Ya. Itu.
1: Tinggal orang-orang tua sekarang Allah iwati Allah mager.
2: Iya. Iya. Karena kebiasaan dorang di sesama dorang sehingga terbawa ke dalam rumah. Tapi aneh selamanya kalau anak bahasa begitu dia bawa ke rumah sering dia candaan. Nah itu sering dia candaan.
1: Mager.
2: Mager inti papa ini. Namanya Allah mau lu ti mager buti. Yo, jangan-jangan deh. Langsung sekuah lo Pak Mustang. Jangan Pak Maki ya.
1: Oh, mager itu Pak Maki. Kok nih begini? Lebih tak salah lagi.
2: Supaya dia ya kena sok itu.
1: Ya Allah.
2: Nih tiba-tiba ya. Kalau maaf boleh ini Ini memang dunia sekarang ini yang kita, jadi tantangan untuk orang.
1: Iya.
2: Ya, tantangan untuk orang.
1: Ya. Tinggal anak-anak sekarang Allah. Kalau kan biasanya orang mau togar dengan dalam bahasa yang lain ini. Sekarang paling muncul yang aneh-aneh lagi. Ada yang lucu lagi nih, anak-anak punya ini kalau begini mau panggil pada orang sabar. Cuma dia jawabkan sabar.
2: Karena itu mah kebiasaan dari dorang itu. Ya, itu karena pergaulan yang sesama dorang seumuran terbakar dalam rumah. Nah, ini tantangan bagi dorang. Bagaimana meluruskan ini? Nah, itu yang kita harus ikut arus tapi tidak hanyut. Artinya ikut arus ini orang juga harus buka-buka media sosial. Betul. Untuk menekan anak itu.
1: Kalau yang itu yang tadi yang ngambil itu tinggal aneh poli nu nih. Bisa kamu suruh beli nunu beli kamar petsin. Sabar. Sabar ini mata di HP.
2: Iya.
1: Tunggu palato.
2: Nah itu. Nah itu yang begitu itu. Nah itu. Tentunya dorang harus tegas. Tunggu kalau habis sabar. Jangan tanya kalau HP mau tarik. Langsung bagarai itu.
1: Sabar.
2: Begitu. Nah, kalau tinggal cara ini, anak-anak itu kan tinggal dari orang. Ya, ketegasan, bukan kekerasan. Ketegasan. Ya.
1: Tinggal gagal itu lebih kata, sabar. Nah, boleh disuruh sabar ini.
2: Kalau cara orang.
1: Betul.
2: Kalau timam mau habis sabar, timam mau tarik ini HP. Ya.
1: Semua habis timam apa sabar.
2: Lagi mau tunggu timam apa sabar. Langsung diam bagarang.
1: Sabar.
2: Karena HP orang mau mendewakan HP. Belum begitu cara.
1: Tunggu palato.
2: Nah itu ketegasan-ketegasan yang begitu.
1: Timahaya Allah palato ini. Sabar.
2: Nah itu.
1: Hati di Maya ada sakit hati nuni. Nuni di RRFS itu ada sambilan majelis yang mau tampil. Ada Mbak Solawat. Pokoknya jadi ini banyak nuansa Islami begitu. Pokoknya ada DP selingan begitu. Pokoknya mau rame dari pagi sampai sore itu di tanggal 5.
2: Pokoknya olangalama.
1: Ada dari pagi, pagi-pagi kan ada jumba. Baru
2: senam.
1: Baru ada pemeriksaan gratis ya, donor darah. Berarti
2: Ya.
1: Baru ada UMKM.
2: Pameran. Yang sudah pemeriksaan kesehatan gratis loh. Nah, apalagi kalau sudah encok-encok dan lain-lain sebagainya, ya mumpung pemeriksaan gratis. Nah, itu
1: pemeriksaan gratis.
2: Kebanyakan orang itu kalau diperiksa, itu takut karena ada larangan dokter. Jangan dulu makan ini, dewa lemak ini milik dokter. Poli mau makan ini dewa aja menak.
1: Tahu jo. Mas Tayes.
2: Padahal itu peringatan, bukannya dilarang tapi dikurangi.

0: sampai orang mau kasih keluar kata-kata kotor yang orang tua tidak bisa paham. Itu yang mau jaga.
1: Yang betul. Begitu itu.
0: Mar ada itu yang jaga singkat-singkat itu Noni.
1: Iya.
0: Nah, itu. Jahat itu sebenarnya. Baru langsung juga skip.
1: Itu yang namanya ikut arus tapi tidak hanyut. Iya, karena mengendalikan dorang.
0: Ini anak-anak ini pintar dorang.
1: Apalagi dorang pamaki dorang sesingkat
0: singkat. Dorang saja singkat singkat.
1: Iya.
0: Nah, itu. Tiang apa pernah tiang ada pada yang kau tiang koko. Oh,
1: iya. Itu.
0: Apa itu?
1: Iya itu.
0: Langsung.
1: Singkat singkat.
0: Dorang mama cuma ini deh bang. Jahat itu.
1: Iya. Karena dorang subaku baku ikut dorang tidak tahu.
0: Kau pe mama tidak tahu bacumu. Kau yang so lancar bacumu eh.
1: Iya. Nah, itu. Kan kebanyakan mau ikutan.
0: Kalau orang dulu masih anak-anak itu kalau dapat-dapat begitu itu dia mau jaring rican nih.
1: Ya
0: Allah. Nah, alhamdulillah tidak sampai begitu.
1: Kebanyakan orang anak-anak itu ikutan tapi tidak tahu apa yang dia ikut.
0: Iya, asal-asal baku ikut.
1: Karena sudah pada umumnya bicara begitu. Tinggallah orang yang menjelaskan bahwa ini singkatan dari kata ini yang artinya ini itu makian.
0: Supaya orang tahu ke sana.
1: Nah itu begitu. Ya. Tahu juga anak-anak di atas ni boleh buat hutang kulo di Mongolia beti. Ya, ikut-ikut arus.
0: Ikut arus. Dia rentau dan dia tahu itu tidak gagal sekali macam.
1: Itu. Ya, ada kalanya itu makian-makian itu kan. Makian-makian itu yang jadi ya sesama dengan gula-gula bagi orang sekarang ini.
0: Bikin tahako.
1: Nah itu tinggal rapun ngoleh gula-gula beti-uti ya. Tapi kalau bagi saya itu ketemu dengan begitu langsung dijelaskan.
0: Betul.
1: Tapi mosok kalau dia bamaki ya bolo maapolo ada kaitan dengan alat kelamin.
0: Bahaya itu.
1: Ada kan orang tidak tahu ini. Langsung saya terjemahkan langsung sok. Indo, umpamanya dia menyebutkan alat kelamin mamanya. Indo, walau maaf walau. Indo, langsung saya sok. Berarti anak-anak kurang ajar ya? Karena bahu bangan apa? Nah itu, tidak pak. Itu nggak bilang tadi. Itu nggak bilang tadi itu kan? Ih. Nah itu, setelah lebih arti. Itu toh. Nah itu. Yang kedua betul. Ada yang pak. Ih. Masa lo nggak pakai nganape mama?
0: Jadi begitu kan?
1: Kenapa pakai nganape mama? Itu apa? Itu yang nganak cuma tadi buat apa? DP arti ini kata ini DP arti ini DP arti maksudnya mengadakan hubungan kelamin.
0: Iya.
1: Sebenarnya dengan nganape mama langsung shock. Itu apa? Itu nggak bilang tadi.
0: Jadi mota ini langsung kan? Langsung shock. Tidak akan terulang lagi dia mau bacumu begitu.
1: Baru
0: Allah ini keberagaman budaya toh misalkan begini ada orang dari luar daerah hati mau belajar orang pe bahasa malah di bahasa yang kurang ajar yang dorong kasih tunjuk ini mati lala poli itu dia poli toh Nuni toh.
1: Orang mau dapat tahu kamar itu orang itu kurang ajar
0: jadi begitu
1: karena mau kasih belajar pada orang yang kurang ajar
0: betul.
1: Nah itulah tidak begitu maaf wayo beti umah. Itu saya lihat ada di postingan. Iya. Apalagi ini bule ini istrinya si Mia. Ada banyak yang kesetujuan itu makian-makian yang begitu.
0: Iya,
1: kan dia kan tidak tahu.
0: Dia tidak tahu kalau dia ada bacumu-cumu ya Allah.
1: Dia juga bacumu.
0: Itu yang begitu yang Tinoni enggak maksud. Itu
1: yang kesembelajar pada itu yang kurang aja.
0: Akhirnya yang diam keluarga pada mulu orang rasa lucu padahal itu tidak bagus.
1: Orang hanya menganggap kelucuannya tapi kurang ajarnya orang tidak berpikir. Saya itu pasti kan kurang ajar ini yang kastunjung ini.
0: Matilah mati tapi yang kastunjung pada dia bahasa begitu.
1: Baru ada ide ini bacumu-cumu kurang ajar. Bukan dia yang kurang ajar.
0: Yang sebelajar yang kurang ajar.
1: Yang sebelajar yang kurang ajar.
0: Karena dia mengikuti dari orang pertama, orang yang bahasa aja.
1: Kan dia atau dia uti ya.
0: Bangga enggak ada buaya.
1: Ya itu, kalau potong betap agama.
0: Bukan dia, karena dia orang dari luar. Yang itu yang dia enggak maksud nah, itu. Keragaman budaya. Malah mati lala budaya yang mana yang mana kesatu nyumpah orang. Kasihan kan?
1: Ya, dunia sekarang dia jujur.
0: Sama dengan orang dari Jawa dulu Noni. Hati oleh dia ada ini babi

0: bicara, dia pikir ini yang dia ada bilang, ini gagah, ngisi-ngisi ada bayi bilang. Dan bilangnya, mas, tidak boleh pakai bahasa itu, kasar. Oh, saya katanya ada yang kasih tunjuk, mas, kurang ajar, itu, adi.
1: Nih dong, kalau saya mau ajak buat cerita, sudah berasa belajar bahasa Gorontalo? Sudah, apa-apa? Sudah yang kata bahasa Gorontalo sudah dihafal apa-apa?
0: Ternyata ini, dia yang tasar.
1: Ini, mas, jangan pakai kata itu kurang ajar. Siapa yang kasih tahu itu? Bilang Pak Kuni yang bilang kemarin, kau kurang ajar, yang kasih tunjuk sama kau.
0: Bilang. Enggak ada yang paling kurang ajar ternyata.
1: Nah, itu suruh cumu. Kemana apalagi? Oh iya, itu bahasa halus. Oh ini, jangan
0: ini
1: itu.
0: Kasar. Itu yang begitu hati, salah-salah dong kasih tunjuk.
1: Siapa yang kasih tunjuk kemarin, kata yang kurang ajar, itu, jangan dekati dia. Itu kan?
0: Pemalali.
1: Ya, jangan sampai terkesan bahwa kita orang itu kurang ajar.
0: Iya, nah, akan kan? Begitu kan?
1: Nah itu. Gorontalo itu kurang ajar kasih tunjung bahasa yang. Nah itu kan?
0: Iya, karena akan terbawa hati. Oh, dia mau pergi. Dia mau pulang kampung ke sana, dia bilang kar kita setahu bahasa Gorontalo. Nintau itu salah.
1: Nintau makian semua yang dia belajar akan.
0: Oke, pantun dulu. Kasih pantun dulu. Berarti pantun buai. Sesiap ini pantun.
1: Bumi hidup itu. Alo waktu itu.
0: Iya, berarti malu pantun tial ini. Bunga seruni tumbuh di padang. Jalan berbatu di tepi rawa. Suara lipa kuni selalu berkumandang. Bersama tienga yang selalu tertawa. Wah. Kayak di drama.
1: Jo pujangga. Ya, wedan ulah Jawa itu kan nang lalu pujangga itu kan pujonggo.
0: Iya betul.
1: Pokoknya
0: ada kalau tato begitu berarti happy itu Pak Mustang Basi.
1: Ya, nah itu betul. Dabo bukti ya Jo, kita pertahankan budaya kita dan ini menjadi tantangan. Perkembangan zaman itu jadi tantangan bagi kita untuk menanamkan tata peradaban di anak cucu kita.
0: Regenerasi selanjutnya.
1: Ini jadi tantangan. Kita terapkan yang tegas tapi bukan keras. Keras sering tidak pada tempatnya, kalau tegas itu pada tempatnya. Boleh maaf, boleh. Nah itu baik-baik itu. Ya, enggak boleh.
0: Tinggal begitu.
1: Ya, tergantung untuk tanda yang ngatur letak tuh duduk-duduk di.
0: Baru dong menjawabkan sabar.
1: Iya, itu. Latihan Allah udah buat gitu. Sabar dulu, sabar. Iya. Kalau tiba apa mau habis sabar, tiba apa mau tarikin HP.
0: Baren ini.
1: Langsung bergerak. Daripada dia mau hilang HP.
0: Itu mau habis kan? Yang sabar ini, sabar. Tunggu, sabar.
1: Sabar. Oh iya sabar, ada bermain game apa itu? Jadi apa mau lihat dulu. Langsung berdiri kemari itu. Kita bapak mau lihat dulu, tidak berani dia kasih langsung mau tahan itu. Dan harus kita kasih tobat. Satu minggu kita tahan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Supaya sabar Allah begini, sabar.
1: Nah itu, kan sama saja dengan ditelanjangi orang kalau dihilangkan HP.
0: Betul.
1: Sama dengan ditelanjangi.
0: Ya Allah ini anak-anak.
1: Boleh ya bagaimana data seperti tantangan yang kita hadapi sekarang ini lupa tato ada muamilah. Jangankan anak-anak wong orang tua saja begitu. Nah itu boleh maaf boleh juga milo boleh itu juga aku tuju mengolah tato. Nak bukti petala ju itu bukti tetap mempertahankan budaya yang ada di kita. Amin.
0: Amin.
1: Mengolah tato ju boleh pahidala maaf tu udah mawaku tu umai mau mutu mawaku aku tu lo umai mau bubul lo watia tiba kuni.
0: Watia tengah fani.
1: Itu boleh ditopo wati amiati yang mahidupo.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya, kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Iya, sahabat budaya, mengutak atau mengudula, kita sama-sama di Depuhu di pagi ini. Ada beberapa resep yang nantinya Tiang akan bagikan bersama sahabat budaya semuanya. Dan semoga hari ini apapun yang kita nikmati itu bikin kita sehat ya, bikin kita bahagia. Dan jadi resep untuk keluarga. Satu resep yang Tiang mau bagi yaitu resep bubur jagung manis. Ini lebih gampang ya sahabat budaya. Kita bisa bikin di rumah, kita bisa bikin cemilan di rumah, apalagi yang lagi puasa ya. Ya, baik. Jadi sahabat budaya, resep bubur jagung manis ya. Jadi dia kalau kita mau cari hidangan penutup atau cemilan yang hangat, yang praktis, semakin mudah kita bisa bikin ya. DP resep untuk jagung olahan bubur jagung manis ini, pertama yang torang sedia, pertama 2 buah jagung manis. Ini disisir ya, diiris-iris. Terus 500 ml air, 500 ml air, baru 2 sendok makan Frisian Flex susu kental manis full cream gold. Tambah 3 sendok makan gula pasir sesuai selera. Mau manis kalau silakan, tidak mau manis rasa manis rasa silakan. Baru dilalip atas setengah sendok teh garam. Baru 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan sedikit air, tambah dengan 1 lembar daun pandan. Opsional ya, mau pakai daun pandan juga bisa, tidak pakai juga terserah ya. Cara membuat, torang rebus air dengan daun pandan di dalam panci sampai mendidih. Baru kasih masuk jagung manis yang sudah disisir. Masak sampai DP tekstur ini jadi empuk sahabat budaya. Baru tambah gula pasir lagi dengan garam. Aduk sampai rata, baru kasih tuang dengan larutan tepung maizena perlahan-lahan. Terus diaduk sampai DP kuah ini mengental. Setelah itu sahabat budaya kasih mati api ya, jangan sampai semua angus. Baru tambah Frisian Flex susu kental manis full cream gold, aduk sampai merata. Angkat dan sajikan masih hangat atau simpan di lemari es untuk yang suka dingin ya. Jadi terserah mau suka masih hangat mau makan boleh, mau makan yang dingin juga boleh ya. Jadi ini bakalan yang kita rasakan yaitu perpaduan gurih jagung manis sama DP legitnya susu kental manis. Itu menjadi sajian sederhana di menu favorit yang ada di keluarga. Jadi gampang sekali, nanti terang semua baking ya. Oke sahabat budaya, selamat mencoba untuk semuanya. Dan mudah-mudahan ini bubur jagung manis ini jadi episode terbaru di tengah keluarga kita. Karena bu gampang, pilih milu. Baru torang iris-iris, torang rebus, pakai apa daun pondang, baru tambah susu, tambah maizena, tambah garam, boba gitu sudah sejadi ya. Oke, selamat mencoba, selamat membuat dan selamat menikmati untuk semuanya yang suka makan bubur jagung manis atau bubur milu manis ya. Kalau orang Gorontalo terlalu bilang milu, kalau sebenarnya bukan milu, binte ya. Dilipata binde ya. Jadi silakan selamat mencoba dan kita lanjut lagi, kita muka lagu dulu ya sahabat budaya. Setelah itu Tia mau temani lagi sahabat budaya dengan resep yang lain.

Cinta hilang tanpa permisi. Yang penting resep ada, bisa dimasak ya. Cinta hilang bisa dicari, tapi resep yang hilang, hilang selera. Oke sahabat budaya, ada dendeng kambing manis pedas yang Tienga mau bagikan di resep. Pertama tuladu. Catat-catat ya. DP bahan pertama itu yang Tromo sediakan adalah 250 gram daging kambing. Baru minyak secukupnya untuk menggoreng. DP bumbu halus 1 sendok makan ketumbar yang sudah disangrai. 75 gram cabai merah keriting, tambah 100 gram lengkuas yang diparut. Tambah lagi setengah sendok teh garam sama 3 sendok makan irisan gula merah. Langkah pembuatannya sahabat budaya, pertama persiapan daging. Buang lemak dan urat pada daging kambing, tidak usah buang tapi simpan saja, siapa tahu orang bisa bikin kuah apa begitu, kuah Bugis. Baru cuci sampai bersih, iris tipis-tipis melebar, melintang, serat agar daging tidak alot ya, baru itu sisihkan. Setelah itu orang akan marinasi DP bumbu. Yang pertama orang haluskan seluruh bahan bumbu, campurkan ke dalam irisan daging. Daging kambing ini baru aduk rata, baru diamkan selama 4 jam agar DP bumbu ini meresap sempurna. Terus pengeringan, jemur daging yang telah dimarinasi di bawah terik matahari atau panggang di dalam oven sampai mengering. Angkat, baru itu biarkan dingin. Penggorengan, pertama torang mau panaskan minyak dalam wajan. Goreng dendeng menggunakan api kecil sampai berwarna kecoklatan. Angkat, baru itu tiriskan dan sajikan selagi masih hangat-hangat. Jadi selamat mencoba sahabat budaya ya. Jadi gampang sekali ya, tidak berat-berat amat. Yang bikin berat itu malas. Adito ya. Oke sahabat budaya, Tienga melanjut lagi. Kita mau jalan-jalan ke Flores dulu ya. Di sana apa kabar nih saudara-saudara kita yang ada di Flores sana, di NTT sana yang kemarin kena gempa 7,7 ya. Mudah-mudahan semuanya di sana tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Sabar di kecobaan yang Allah berikan. Dan juga Gorontalo juga ya, ada patahan-patahan yang selalu diingatkan kepada kita semuanya ya. Insya Allah jauh ya, Gorontalo tetap aman.

Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Kalau sejodoh nyana mau kemana ya? Jadi terus pusing-pusing. Pokoknya bersyukur dengan apa yang Allah berikan ya. Kalau sejodoh pastinya tidak perlu repot-repot nyari kiri, nyari ke kanan, ke belakang, ke depan, karena Allah so putuskan bahwa ini jodoh Anda. Sama dengan hari ini kita ketemu jodoh, mau bikin sayur sensasi renyah gurih tumis buncis jambal roti. Banyak sekali dari judul. Tumis menjadi salah satu metode memasak yang paling sering dipilih untuk mengolah sayur buncis sahabat budaya. Karena selain dia praktis, cara ini mampu mempertahankan kerenyahan dan kesegaran buncis. Jadi yang suka buncis silakan ya. Jadi yang pertama kalau mau masak buncis, pertama tersediakan bahan utamanya 200 gram baby buncis, terus 50 gram ikan asin jambal roti, rendam dengan air panas selama kurang lebih 10 menit ya. Terus garam, gula, dan lada bubuk secukupnya. Baru tambah 1 sendok teh kecap asin. Bumbu halus, tumbuk kasar, ini dia. 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 7 buah cabai merah keriting, 1 buah cabai merah besar ya. Terus cara membuatnya, persiapkan dulu DP buncis, cuci bersih, baru rendam dalam air mendidih selama kurang lebih 2-3 menit ya. Angkat, baru tiriskan agar DP warna tetap hijau segar dan DP tekstur renyah. Selanjutnya, panaskan sedikit minyak, tumis bumbu yang sudah ditumbuk kasar sampai harum dan juga matang. Dan setelah itu kita masuk ini baby buncis dan potongan jambal roti goreng ke dalam tumisan bumbu. Dan bumbui dengan garam, lada, gula serta kecap asin. Aduk rata sampai semua bahan tercampur sempurna, baru itu koreksi DP rasa. Bagaram tidak. Kalau tidak bagaram aman berarti. Sajian tumis baby buncis jambal roti ini selagi hangat bersama nasi putih. Jadi selamat mencoba, selamat menikmati kalau so jadi ya. Jadi sahabat budaya, mengota temudla, itulah ada 3 resep yang Tia Enga bagikan untuk hari ini. Dan juga Tia Enga semua pamit ya, karena setelah ini, setelah lagu Indonesia Raya, sahabat budaya itu akan ditemani sama pada Imu ya, pada Imu yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Jadi Tia Enga Vanessa dikilik semua pamit. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Enga dari pagi-pagi sekali, dari subuh-subuh sekali, masih gelap-gelap, sekarang sudah ada matahari bersinar terang. Insya Allah semuanya sehat walafiat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, karena setelah ini ada

Pada ilmu yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Terima kasih, salam sehat, selamat memasak, dan semoga masakan hari ini sangat enak ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Yo, 그런다로. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Laulandalo, kita hadir dalam sajian request Nusantara. Ada lagu-lagu yang saya siapkan. Dua lagu Gorontalo itu Tangga 2000 bersama Romi. Kemudian Wa Umuhile Maapu Pona Dumako. Lagu dari Papua Ingat Saya Toh. Baru lagu dari Maluku Nona Maumere. Lagu Jawa Aku Cah Kerjo. Lagu Sulawesi Tengah Amri Palu Salan Doa. Di dua telepon saya sapa Anda, silakan untuk yang ingin bergabung. Langsung saja saya menyapanya untuk saat ini. Ada siapa ya? Sabar. Saya siapkan dulu. Line telepon langsung 0811430440 dan juga 0822 982 9662. Halo. Halo, Rika Susantara.
1: Halo. Halo.
0: Masuk. Tidak ada.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Kita tinggalkan yang satu ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Salam budaya Gorontalo dengan Oma Afni di Buladi.
0: Oh, Oma Afni, baik. Di iya. Sablanya Oma Afni saya sapa dulu untuk line telepon. Halo.
2: Halo, sahabat budaya Gorontalo.
0: Iya.
2: Tanau.
0: Oh, Tanau.
2: Halo, Tanau. Halo, apa kabar Om Afni?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sama-sama baik.
0: Ini ibu-ibu soba masak ini atau belum ini?
2: Sudah.
0: Soba masak atau belum ini?
2: Sudah. Kalau punya sudah.
0: So habis atau? Oke, Om Afni lagu apa?
2: Lagu Gorontalo, Umile Maaf.
0: Oke, kalau Tanau?
2: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa. Baik, silakan Om Afni.
2: Kirim salam ke Tanau di Sabalai. Salam Pak Tanau, salam satu lagi. Iya. Wah, Pak Asri juga, Pak Nasrun. Bu Iin di Buwarto. Ibu, apa, salam. Salam lagi, Pak Udi sama keluarga. Pak Titi juga, Insawati. Buat seluruh fans tempat tempat terkecuali, insyaallah supaya kesehatan ke semuanya. Spesial buat PDA yang bertugas tahun lalu, lancar kaji juga akan urusan senantiasa dengan Allah Tuhan Allah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya.
0: Baik, Tanau.
2: Tanau punya buat Om Abni tadi, Ibu Tuti. Ibu
0: Neli,
2: Ibu Rosin, Ibu Iya.
0: Hah?
3: Aduh.
0: Halo. Oke, hilang semua ini. Apakah ada gangguan? Baik. Kita lanjut lagi. Untuk saat ini line telepon. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Halo, halo, halo.
4: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Gak ada ya? Aduh.
5: Yang di sebelah aja.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
6: Ibu Neli pada.
0: Oke, Ibu Neli. Ibu Neli lagu apa ini?
6: Lagu Maluku.
0: Maluku. Silakan Ibu Neli berkirim. Tunggu mau.
6: Salam.
0: Tunggu dulu salam. Mau sapa dulu yang di sebelah. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
7: Pada
0: Ya, dengan siapa?
6: Malik
7: dari
6: Jawa
7: Timur. Atri.
0: Oh, lewat
6: Pak Asri.
0: Oh.
7: Ah, apa tuh kareba? Malekil kisar ka?
6: Malekil apa Sri?
7: Halo, Ibu Delia?
6: Iya.
7: Apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
0: Oke, sudah.
6: Iya, sudah. Ibu. Kirim salam ya. Kirim salam buat Pak Asri, ada Tano, ada Iman Ingkawati, ada Ibu Li, Sri Panto, Pak Sani ke Pak Udi, ada Oma Afni, pun sama-sama aja tanpa terkecuali, insyaallah selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Paling spesial buat ada yang sedang beraktivitas, insyaallah tetap cinta, insyaallah tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Makasih duluan, Pak Asri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Asri, lagu apa ini?
7: Manado
0: nya nak dikesemat semua lagu Sulawesi Tengah ini. Ada Maluku, Papua.
7: Maluku.
0: Baik, silakan.
7: Iya. Kirim salam ada yang baru lewat, ada Ibu Neli, Om Ahmi, Tanu, ada Mas Suci, Om Albani. Ada Ibu Rosin, Ibu Ida, Ibu Ia, Ibu Alemo, ada Ibu Lian, ada Ibu Nengsi, Ibu Salma Tair, Ibu Selpi, buat Bung Aman, ada Pak Herman, Pak Udin, ini Ambulati, ada Pak Ripanto, ada Bung Mone, buat semuanya jatuh tanpa terkecuali. Buat pada A, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut lagi untuk line telepon. Masih ada yang ingin gabung? Berarti ada lagu Gorontalo, lagu Jawa, lagu Maluku ya yang sudah direquest. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan oh, Inka.
1: Iya.
0: Inka, di sebelahnya Inka saya sapa dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya Gorontalo. Apa kabar Inka?
1: Alhamdulillah. Piu-piu. Nanti Pak Herman ada nahabari.
2: Alhamdulillah juga. Sehat-sehat walafiat.
0: Sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Ada hujan itu Inka?
1: Tidak ada hujan. Cuma angin.
0: Di sini ada hujan, gerimis-gerimis.
2: Eh, mantap. Alhamdulillah.
0: Gerimis-gerimis yang orang bacerita bakeliling.
2: Oh,
0: apa? Iya, ada gerimis-gerimis.
2: Oke, Inka lagu apa Inka di luar?
1: Lagu Papua, Jo.
0: Lagu Papua. Om Herman?
2: Lagu Gorontalo itu yang kedua aja.
0: Oh, tanggal 2000.
2: Oke.
0: Oke, Inka.
1: Kirim salam buat Tipada yang lagi beraktivitas. Insyaallah sehat selalu bersama keluarga. Buat Tipa Herman, buat sama-sama Jo dari ujung ke ujung. Salam satu hati. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay.
2: Barani, si Peti, Mbak Yati, Mbak Ella, Mbak Ilfi, Pak Nasrin, Pak Udin, Pak Rifanto, serta Pak Masra, semuanya, insya Allah semua dalam keadaan sehat-sehat, spesialnya buat si Pada, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dulu ya. Ada Gorontalo dengan Jawa yang ada di orang-orang Jawa yang ada di bagian Pakuyaman. Pokoknya Mbak Yati bersama keluarga Mas Bambang, kemudian yang lain-lain pokoknya. Oma siapa dulu? Oma Albani atau siapa? Ibu Ida. Nikmati lagunya.

0: dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

0: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: FM 95,1 MHz.

0: Tolong kita hadir lagi untuk berikutnya. Saya langsung menyapa. Halo.
1: Halo, Rika Susantara.
2: Sahabat udah lulung dalo. Halo Kak Indra.
1: Halo Ibu.
2: Rostin.
1: Ibu Rostin. Oke, di sebelahnya Ibu Rostin saya sapa lagi untuk soalnya enggak ada. Ibu Rostin, lagu apa?
2: Lagu Ambon.
1: Lagu Ambon. Oke, Nona mau mere. Silakan.

0: buat sama semua Jo, tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Kak Imran yang sedang beraktivitas, insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta, amin. Yeah. Kak Imran, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya di 0811-430-4040 dan juga di 0822-826-9686. Ya, ya. Halo. Halo, Rikus Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
2: Salam budaya, salam sehat pada Haji ya.
1: Nini, di Nini. Tunggu, ada orang di sebelah. Halo, di sebelahnya Nini.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Pas-pas. Om Oni ada Nini di sebelah.
3: Nini Ambulati. Batu dapan lo.
2: Halo, Bang Oni.
3: Minta doa di Nini itu umur panjang, no.
2: Istri Nini ini pada Haji ya.
3: Pada minta doa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala alias ganting di pada ayah.
1: Amin.
2: Amin. Doa-doa kesana di pada ini ya. Bang Oni.
1: Badoa saja ini muturu akal ujang kesiang. So,
2: iya, Bang Oni minta nomor ujang. Bang Oni minta doa. Bang Oni mau ada ujang.
3: Ya, minta doa Nini mau cepat turun hujan.
1: Iya. Berarti Om Oni.
2: Lagu pada lagi sisa apa lagu-lagu ini pada Adi?
1: Lagu Maluku, lagu ingat saya to ini Papua, kemudian tangga 2000 ada lagu Sulteng Salam Doa.
2: Lagu ini pada Ali yo. Besok tangga 2000.
1: Tangga 2000. Kalau Om Oni
3: mau ikut pati
1: Nenek.
3: Nenek itu pada lah.
1: Tangga 2000. Boleh, karena boleh no.
3: Orang tua itu padahal harus dihormati.
2: Iya no.
1: Orang tua
2: menghormati pada dia.
1: Mar orang tua sudah setengah mati mau naik tangga 2000.
2: Nenek dulu ada nenek kamar tangga 2000 itu pada.
3: Cuma lagu-lagu itu pada
2: dia. Kirim salam pada dia.
1: Oke, silakan.
2: Eh, kota mah buat Ibu ya di buahnya mau sehat-sehat selalu, di Ibu Nelly, di Oma Suci, Alida, di Pak Aslin, sama-sama saja pada Ali ya, semuanya sehat-sehat pada Ali ya. Dan di Bang One, Bang One sehat-sehat ya, minta doa terus Bang One ya. Sehat-sehat sama keluarga. Nah itu juga kepada itu ada mama. Ini Nenek mau minta doa kepada sehat, di Anja, di Takuni, di Maudo, di Enge, di Mahaya. Mau kita tun sehat-sehat semua pada ini ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Moni.
3: Saya mau kirim-kirim kepada alias ganteng ya. pertama kepada minta doa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala sekalian dengan keluarga, dengan bin, dengan anak. Pokoknya tidak tertok kecuali itu keluarga di ganteng ya.
1: Amin.
3: Bagi itu pada pokoknya mau kirim-kirim ke Ibu Meli dengan si Taros, Ibu Rosi, semuanya saja. Tidak ada yang terkecuali pada gantengnya, minta doa kepada Allah, mana-mana penyiar, turunkan rahmat, jauhkan tewan, minta doa kepada Allah, satu bantal, tiga kepala ya. Kalau ada plus, mulus. Kalau tidak ada plus, hapus. Begitu.
1: Oke.
3: Pagi itu pada minta doa si nenek itu umur panjang pada ya.
1: Amin. Baik.
3: Nah, sekalian dengan si pada ya. Pada itu alias ganteng, no?
1: Baik.
3: Itu pada lah. Pokoknya bungkus semua pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Lain telepon. Ini berarti tinggal lagunya dari Sulawesi Tengah ya, belum laku. Oke, lain telepon masih ada. Kalau so habis, semua tutup nih acara.

kegiatan-kegiatan yang lain, juga didukung oleh teman-teman dari FKP RRI Gorontalo. Pokoknya rame kita tanggal 5 September nanti. Oke, sudah pas. Terima kasih untuk semuanya. Beberapa lagu-lagu yang sudah dipesan itu akan terputar semuanya. Yang belum terputar nanti setelah berita bahasa daerah bersama Hastin Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulundalo, Botia Polima, Banta Bandalo, Habali, Lo, Hulundalo, Habali, Uhiwalia, Netoli, Punto Botia, Tehas Dindanyal Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengodula awa mengotato, Perumda tirta limutu lo otanggulai, udonggo lantolantonga polo dulahe odie, modata tama susah mo otapu taluhe beresi. Ngopo hiya hi polayania taluhe ode bele-bele halo, wau olo ma hipode pita taluhe beresi ode ta palalu lo taluhu. Uma lokalaja helumo wolo Polres Tolimutu, SPN Polda, BPBD, wau balai sungai to Hulundalo. Direktur Leperumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said lo otanggulai, tapa lalu lo taluhe beresibuti, toi landala lo boliohuto, mo otilango, pulu bala, Nungalio, Bongo Meme, Limboto Barat, Wautilango. Ilangilio taluhu Perumda Tirta Limutu, malo kalaja helumo, walo Perumda Tirta Kota. Alihu mootu heta taluhu. Sabu, ma ilo duhenga ta palalu lo taluhe beresi. Pohilelio udebo mohemati taluhu. Po upo uda ode upo tubu wawilu molo. Pohide lio ode tama susa lo taluhe beresi hua mopola puru ode pamalenda.
1: Basalata. Secara harfiah, basalata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
0: Odu olo itu donggo lamiati atau habali u bahasa lo hulontalo. BPBD Kabupaten Bualemo mahipodepita taluhe beresi odeta palalu lo taluhu. Kepala lo BPBD to Bualemo Ruslina Karim lo otanggulai, tama dilepita lio taluhe beresibuti to desa Wonggahu, Tenilo, Hulawa, Wausaripi. Ngohui-ngohui uhi podepita taluhe beresi. Sabu dongko tingga-tingga dulahe odie, modata umalo hehengu. To uhi pada pita taluhe beresi buti BPBD ma ilo bantua lo balai sungai provinsi. Pohilelio adalah yati udila ma omoro yali taluhu. Po upo uda apo to umo tubu wau ui lumolo. Sabu polo dulahe buti wade talio sambe hulalo September talu-talu.
2: Tahuda lomongo panggola. Hiam bola hu idu motemba.
3: Sedangkan gunung jadi rata. Artinya satu saat akan kehabisan.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Tota unubuti mo pula wolomo u tanggulalio jaringan irigasi air tanah mialo jiat. Bongulo dia topo huwanto. Mongotani to buntulia wauduh yadaa mano susah mo otaputan luhu. Sabu irihasi talu duyunu ma polu-polu lowelu o waupuo. Ilo tanggulamai di gubernur Gosnar Ismail modelu a puo wawelu a beti muhali. Dabo kalajalo mohu hewo boli monga onggo sidamango. Wau mongotani ma palalu lo taluhu. Owo luo lo jiat buti, mai mo nyamini owo luo lo taluhu ode pangin-pangin balo. To udu luo lo ilandala bundulia wauduh yadaa. To utu wau lo jaringan buti, mai mo otolohe taluhu ode pangimba mo pulu sampe mo pula duluo lo hektare. mupula wolomo ciat beti di pemambo mupotolohu taluhu ode ngolihu api ngolo hektare. Dabo pamalenda provinsi mambo ngusulu ode pusat 50 tambah tilo ciat. Alihu mengotani to duhiada awau buntulia di duta sibuolo.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo ode lopong moto talo bibio.
2: Seperti pengetahuan iti, artinya serba bisa.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Kadis pariwisata Rusmiati Pakaya lo otanggulai, pamalenda to daerah wau ta okalaba ma paduli to polo dulahe wau dupoto timur beti. Pamalenda dilamuali mematasi o deta tongkonao deta ambati lo wisata. Dabo kalaja helu molota o kalaba palaluda to u salamati leo lo ta tongkonao o de wisata. Upo-upo uda he imatuali boti wisata pohon cinta sabu modata tahina awa mao. Uma o tongkota melo. Polita tongkona oma o de bihu de heto, modata to wisata lo libu o. To tambah te lo wisata buti, ma to dudaha tunggu lo pon respoh wato ma lo potihu lo posko. Basarnas polo air TNI ma hidaha wato limbunga lo wisata buti. Ma wito lo pohile lio ode tamu aami u debo isi-isi yali wau ta ati to potunu wau potuhata lo ta hidahawa.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo ode lomo lambula bo wundu to ungala ah.
3: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu talu maha bali puliti yo. Tadi po babayari pajak lio musi debu ma bilo-bilohe topo pehu wauti la pulola iati. Akademisi to UNG Profesor Amir Halid lo otanggulai. Tadi po babayari pajak lio musi debo obilohe. Dila bo bilo-bilohe de u pajak boti wajibu ubayari yalo. Dabo popo bilo hulo wolo pepehu wautila pulo na iati. Tidio po tadila otantua lokalaja. Wau tila pulio bo eenggade. Dabo wanuma ilolai alo tila pulo debo mahu amo mayari udipo ilo bayari ya. To umopo wajibu memayari pajak, musi ma popo de lola woloti la pulo wau tutumulo la iati. Wanuti la pulo la iati debo ma olai iyo, debo ma ohelio to umomayari pajak. Pamalenda musi mengohi pahamu potunua potuhata, wau maimopo ohela to umai memayari pajak. Sabu pajak beti mai pemangulio wito boli utia.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo wuto ohele.
4: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengudula awam mengotato. Tanu bo o odimola uma piloposambe umay lamiyati ato hianga botia insyaallah poli de modudunga ya to hianga peendamain.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
2: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kamar cepat.
1: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan CP anak?
3: Ya, belum tentu. Mari juga tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
0: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, kami informasikan bahwa untuk ajian zuhur pada hari ini akan berkumandang pada pukul 11:54. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11:51 waktu Indonesia Tengah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tari giring-giring tumbuh dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Gerakannya menggunakan properti berupa tongkat atau bambu yang menghasilkan bunyi khas saat digerakkan. Irama tersebut berpadu dengan gerakan penari yang dilakukan secara berkelompok. Kesenian ini hadir dalam berbagai kegiatan budaya dan pertunjukan masyarakat. Tari giring-giring mencerminkan kegembiraan, kebersamaan, dan semangat masyarakat setempat. Warisan ini turut memperkaya khasanah seni tradisional Kalimantan Tengah. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

telah mati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu belum sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga, yaitu Pak Indah Arfan. Itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transfer itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onderafdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di Distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa Distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasanya bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan. Sorong, Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya. Pusat pemerintahan itu ada di kami di Distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu. Pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga. Sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga. Begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

kue wafel berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue wafel yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo kue wafel hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Jalur darat putus. Kami coba lihat sungai.
1: Terima kasih, Bapak. Tetap selamat sore.
2: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah Perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur

0: Pendapat Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat Budaya, Rumah Adat Bale Tani menjadi salah satu rumah tradisional masyarakat Sasak di Lombok. Bangunan ini memiliki bentuk sederhana dengan material yang memanfaatkan bahan-bahan lokal. Atapnya menggunakan alang-alang, sedangkan bagian dinding dapat dibuat dari anyaman bambu. Tata ruang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan keluarga masyarakat Sasak. Bentuk bangunan tersebut memperlihatkan kemampuan masyarakat menyesuaikan hunian dengan lingkungan sekitar. Bale Tani menjadi bagian penting dari warisan arsitektur tradisional Lombok. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi Kawah Daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salame datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil gitu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil

0: proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Di sisipin ya, Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa, kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum dulu ya Bang. Dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi Bang. Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahan ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk biji kopi itu sendiri ampasnya itu udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal, sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnanya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
3: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya, dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali, bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
3: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya pikon menjadi alat musik tradisional yang dikenal dalam kehidupan masyarakat di Papua Pegunungan. Instrumen ini dibuat dari bahan bambu yang diproses dengan teknik tradisional. Pikon dimainkan dengan cara tertentu sehingga menghasilkan bunyi khas dari getaran bagian alat musiknya. Bunyi tersebut dapat digunakan sebagai hiburan dalam kehidupan masyarakat. Keterampilan membuat pikon memperlihatkan pengetahuan lokal dalam memanfaatkan bahan alam. Alat musik ini turut menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Papua Pegunungan. Sekian Pas Jam. Motia pada imu, odoloh.

0: Sahabat Budaya, yang berikut kita akan bersama dengan Perempat Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara.
1: Dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu, Renzi Poluami Hills, mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifa mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Abai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas ya.
1: Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ngaten nggih.
1: Amin. Siap. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Bang Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima, boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu, tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo, khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga, ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
2: Oh masih SD juga
3: ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa kata sih.
3: Ya, nah itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang apa bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa mereka kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri
3: Iya.
4: Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo jadi karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti itu. Tapi kadang-kala kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Ya jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan. Kemudian diajak juga ya kembali lagi ya karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat.
4: Ya.
3: Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat
4: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi
4: tingkat
3: masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah ini sampai untuk tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan. Yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi.
4: Sudah berusaha juga
3: sudah berusaha secara optimal apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas di sini kan
4: Kamis
3: atau
4: Kamis.
3: Apa
4: kalau di Jogja sendiri ya kalau dulu dibiasakan dengan pakaian kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa
3: dengan bahasa nah nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa
4: enggak ataukah hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya tentunya untuk membiasakan tadi pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu Pak Bimo
3: sekali.
4: Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa aja tingkat tutur tadi ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu Pak Bimo biasanya tuh ada rasa takut takut dan juga mungkin canggung karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin
3: ini pancingan yang menarik sekali memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu bingung untuk menggunakan itu yang kedua ada sifat mereka itu takut canggung segan untuk menyampaikan sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa, cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu, kalau misalnya dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan, itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini, kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener. Nah, itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar.
5: Belajar ya.
3: Bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
5: Misalnya asik juga ya, mungkin
3: asik. Dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
5: Sudah banyak juga deh.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang
5: lerah,
3: ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa, terutama bahasa daerah.
5: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
5: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bimo. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut, misal disalahke kayak Pak Bimo. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: kita
5: seperti itu, Jie. Tapi nyun sewu ini, Pak Bimo, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin para orang tua juga agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
3: Ya, betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung, dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan, nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya, saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, gak apa kalau ada anu ikut dimuteni-muteni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum. Ada penghukuman. Kamu bodoh. Oh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan?
4: Sudah beda-beda aja.
3: Iya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, ya itu tadi, kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, tetapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa ini
4: terus
3: ini
4: menerus saya dilakukan terus menerus
3: ya, Pak. Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
4: memang itu tadi dengan wataknya agak sungkan.
3: Nah itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
4: Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi aja. Karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi aja.
3: Pembiasaan, Pak Bima,
4: betul. Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga aja Pak Bima aja. Bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bima ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu nih. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa Pak Bima?
3: Oh iya. Kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu ada juga yang memulai itu dengan nguku. Nah kalau dengan nguku itu memang ini agak cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa nguku itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan yang cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa nguku yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan, nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah, artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah, kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Okay, tetapi iya, pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya. Tetapi ada di satu sisi, di misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
5: Jadi itu, memang sudah ada porsinya sendiri, kan tadi?
3: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
5: Laras.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu, sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain. Karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
5: Malah bingung, ya.
3: Nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia kan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
5: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
3: Salah satunya itu.
5: Salah satunya itu,
3: kebiasaan mencampur-campur bahasa itu.
5: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti itu, dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya, loh kok seperti itu, kok kurang sopan, seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon, katanya, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu. Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi, untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu. Jadi memang itu tadi. Kalau juga di era digital mungkin, Pak Bimo, seperti sekarang ini, bagaimana persaingannya juga? Kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun, bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu, bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri, kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial, karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented, kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga, dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial, dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya cukup banyak. Dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja, misalnya yang Londo Kampung itu ya. Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
5: mungkin
3: itu, dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada tetapi sifatnya cuman sudah hilang jadi terbatas.
5: Jadi terbatas
3: itu. Betul, karena bahasa itu tadi kita tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
5: tidak membiasakan lagi.
3: Akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup sekan mati tak mau nanti kelamaan
5: dan akhirnya mungkin hilang
3: sebenarnya nanti bisa terjadi ini.
1: Betul. Baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
5: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410666. Begitu, monggo.
1: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
11: Oh sudah ada Anjay?
10: Iya.
11: Kenal aja, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Mo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Selamat siang.
12: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimowa, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat, itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo, supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang, lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit, ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih tahu. Kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan. Negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah, tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Azan tadi, J, luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
2: Jih, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
10: Yeah.
2: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
13: Budaya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
13: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang, ya. Ini dari siapa ini?
13: Dengan Cik Guria.
2: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
13: Selamat dari Beraniwati, dan banyak Mbak Dina.
2: Iya.
13: Jadi Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, Cik Guria.
13: Ya kan, salam kenal. Di Jakarta, halo Bang Noel.
10: Siap.
13: Jangan-jangan ya, ke Yogyakarta.
10: Iya.
13: Makan bakpianya. Jok. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak Ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih, Bu. Selamat, salam kenal juga.
13: Bima ya, Pak Bima. Pak yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke
2: ICU. Terima kasih, Bu. Terima kasih.
13: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir yeah. Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantang besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
13: Nah ya, Pak Selamat ya Pak.
2: Yeah.
13: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini sebab apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
13: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
2: Iya Bu. Amin.
13: Nah,
2: bisa kita suah nanti.
13: Jawa sedikit aja, Pak. Soal ucapan katanya, mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo, Cikgu. Monggo.
13: Sebenarnya pantun daerah ini loh. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya, tadi sudah baca. Nah gini, esok-esok, ini pantun pembiasaan, langkah pembiasaan nih. Esok-esok muncul banyu ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo pada ungu geming bahasa ibu, supaya budayanya tetap sumringah.
2: Luar biasa
10: Cik Gu memang ya. Oke.
2: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Guria tadi, J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan, J, dan juga Cik Guria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih, toh bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan Cik Guria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah ya. Apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayaknya harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul, bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia. Dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah. Ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
10: Dan itu pasti.
2: Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa
14: literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup apa bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu.

0: saran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
1: Budayanya gitu.
0: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang lain gitu
2: Jadi
1: memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, karena sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
2: Betul. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini. Baik, silakan Pak Bimo.
0: Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal kalau misalnya belajar bahasa Jawa di Jakarta, saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang itu tadi, kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan. Gitu.
1: Okay. Punya semangat yang sama, Ji.
0: Punya semangat yang sama.
1: Betul. Pembiasaan itu tadi untuk berbahasa, Ji.
0: Mungkin sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang

0: Pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
1: Begitu ya, gitu, Mas, untuk mencerminkan budaya kita.
2: Budaya kita.
0: Ya, mencerminkan budaya kita.
1: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
3: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
4: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
3: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
5: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengodula mengota atau mengutil mengutiamu, kita baru saja mengikuti Suara Budaya Nusantara dari RRI Jakarta.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
3: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
2: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
3: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
2: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
3: Oke deh, Kak.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan informasi-informasi yang kami ambil dari portal resmi kami rri.co.id, dan juga ada beberapa informasi lainnya. Ini berkaitan dengan tradisi masyarakat Jawa menyambut bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Namanya Nyadran Suro. Kegiatan ini biasanya diisi dengan doa bersama, ziarah, atau kegiatan adat sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Tradisi tersebut menjadi sarana untuk mengenang leluhur sekaligus memanjatkan harapan bagi kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaannya juga mempertemukan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Nilai gotong royong dan penghormatan terhadap tradisi menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Nyadran Suro memperlihatkan kuatnya hubungan antara kehidupan sosial, spiritual, dan budaya masyarakat Jawa. Sahabat budaya, mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo, ke depan nanti ini ada beberapa lagu Jawa yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Siapa di antara Anda pecinta atau juga yang menjadi transmigran di Gorontalo yang asalnya itu dari Jawa. Ini ada Darso Kabogoh Jauh yang akan kami persembahkan untuk Anda semuanya, khususnya bagi transmigran dari daerah Jawa. Ini lagunya, semoga bisa mengobati rindu di kampung halaman.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, kali ini kita mau ke daerah Maluku Utara. Di sana ada yang namanya Tari Dabus. Pertunjukannya mengadukan gerakan tari, musik tradisional, dan unsur ketangkasan. Jadi para penampil membawa perlengkapan tertentu sebagai bagian dari atraksi dalam pertunjukan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

Berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita sudah berada di segmen Prodangdut. Satu jam ke depan, sahabat budaya, saya hadirkan beberapa lagu dangdut yang bisa Anda pilih melalui layanan telepon. Anda bisa berpartisipasi melalui 0821-9664-8664 atau 08-1143-0404-0. Jadi kalau yang ingin bergabung, pilih dulu lagu yang bisa di disesuaikan dengan beberapa lagu yang sudah kami siapkan. Semua untukmu dari Macica Muhtar ya. Semua untukmu, Macica Muhtar. Terus juga ada lagu dari Doel Sumbang dan Nini Karlina, Aku Sayang Kamu. Bukan itu. Dari lagu Nini Karlina ini Malioboro ya. Terus juga ada lagu dari mana ini? Oh iya, oke. Lagu dangdut klasik dari Rita Sugiarto, Oleh-oleh. Layanan telepon bisa digunakan. Halo, Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar.
1: Dari Nonce di Dudepo.
0: Ibu Nonce mau lagu apa?
1: Ya. Serigilia.
0: Hah?
1: Yang
0: halo? Iya, halo. Ibu Nonce yang mana lagunya? Ibu Nonce.
1: Ya, lagu apa di situ, Kak?
0: Hah? Lagu apa? Tidak kedengaran Ibu Nonce, putus-putus. Halo.
1: Saya tidak dapat dengar lagu apa-apa di sini.
0: Oh, maksudnya lagunya tidak dapat dengar. Oke, ya. Saya kembali ulang lagi. Lagunya Macica Muhtar, Semua Untukmu. Lagu dari bagaimana?
1: Iya, Semua Untukmu.
0: Oke, oke deh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya, jadi diselesaikan dulu lagu apa yang diputar. Terus bisa dipilih. Baru satu lagu ada cumu. Iya, itu saja. Berarti tidak ada guna mau cumu kamar yang dua lagu ini. Oke, Macica Muhtar, Semua Untukmu, Doel Sumbang dengan Nini Karlina Malioboro, dan ada lagu dari Rita Sugiarto, Oleh-oleh. Saya coba lagi. Halo, Prodangdut. Iya.
1: Halo Tatu, Ibu Nelly.
0: Halo juga Ibu Nelly, silakan.
1: Doel Sumbang.
0: Doel Sumbang, oke Ibu Nelly, terima kasih.
1: Iya, oke Tatu, insya Allah sehat selalu, salam kasih hati kita. Orangnya cengeng, semoga panjang umur selalu, amin. Assalamualaikum.
0: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 08-1143-0404-0 saya coba. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Pak. Siapa dulu? Asri.
2: Iya, Detun sekali.
0: Iya, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat malaikat ya.
0: Oke, silakan Pak Asri, mau ikut atau mau pilih lagu yang mana?
2: Lagu film baru ini pertanyaan.
0: Oke, lagunya Rita Sugiarto, lagunya Doel Sumbang, dan lagunya Macica Muhtar.
2: Macica Muhtar.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Masih terus bersama kami di segmen Pro Dangdut Sahabat Budaya. Tadi ada lagunya Doel Sumbang dan Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu, yang sudah dipilih oleh beberapa penelpon yang sudah masuk. Jadi kita tuh mau hadirkan kembali dan memberi kesempatan kembali untuk sahabat budaya yang ingin bersama kami di sore ini, Pro Dangdut.

0: Saya coba kembali di layanan telepon. Halo, Predangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Predangdut.
0: Iya. Oke, dari siapa ini?
1: Nenek Afni.
0: Nenek Afni sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Coba bikin kolombengi suka deh.
1: Belum.
0: Oh, belum. Oke. Oke, Nenek Afni, masih ada ini lagunya Rita Sugiarto, DP lagu oleh-oleh tak ganti dengan Pacar Dunia Akhirat. Baru ada Kalimera Athena dari Cita Citata. Baru juga ada lagunya Mansur S.
1: Mau lagu apa? Pacar Dunia Akhirat saja.
0: Pacar Dunia Akhirat, oke. Okay.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam
1: selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lagi. Oh, terputus. Mansur S ini diganti dengan Hetikus Endang, Aku Bukan Hidangan. Kalau hidangan berarti semua makan, ya. Ada di meja, dihidangkan. Layanan telepon kami. Halo, Prodangdut. Oke, saya ke layanan telepon lainnya. Halo, Prodangdut. Belum ada. Ya sudah, kita rangke Rita Sugiarto saja ya.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada, Rita Sugiarto yang sudah melegenda suaranya di Belantika Musik Dangdut. Dan sahabat budaya, Bunda Rita itu yang biasanya disapa oleh musisi-musisi ya. Kalau nama aslinya tuh Derita Kismiarti. Jadi dipanggil akrabnya Rita Sugiarto. Kelahiran 60-an sampai dengan sekarang masih ada, masih awet. Suaranya juga masih sama dengan suara yang beberapa puluh tahun yang lalu ya, sahabat budaya. Oke, kita orang ke layanan telepon. Kalau yang masih ingin bergabung, saya coba terima. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Tanou.
1: Iya.
0: Tanou ada lagu Kalimera, baru Aku Bukan Hidangan.
1: Ente aku bukan hidangan, Jo.
0: Ente saya.
1: Ente saya. Terima kasih, sayang.
0: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tanou yang ada di Pilobu Huta. Timanina Kasim, apa kabar? Mudah-mudahan sehat terus. Ibu Ani di Batubarani. Timarapi Wolinga di mana itu? Di Bongomeme. Terus juga semua fans yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga yang namanya di Tanggilingo itu ada Ibu Farida Talib yang biasanya juga bergabung, tapi kok ini sudah beberapa pekan tidak terdengar suaranya, tapi insya Allah sehat ya Ibu Farida Talib. Saya coba di layanan telepon. Halo penelpon.
1: Dangdut adalah kita. Halo Tatu.
0: Halo juga Ibu Rosti.
1: Ibu Rosti sudah mulai, iya.
0: Oke, Ibu Rosti, yang mana, Kalimera atau Aku Bukan Hidangan?
1: Ikutan dengan Tanou.
0: Oh, boleh.
1: Oke, Tatu, insya Allah selalu. Maka, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau bergabung di layanan telepon silakan untuk 0811-430-4040 dan 0822-5996-8266. Kami sampaikan juga sahabat budaya, ke depan nanti ini RRI Gorontalo bakal banyak kegiatan. Ada kegiatan di RRI Fest, terus juga ada kegiatan rutin kami dalam rangka hari radio, terus juga ada PBR, dulunya PBR ya, pemilihan bintang radio, nah sekarang jadi BRI, Bintang Radio Indonesia. Nah yang sudah daftar keluarganya itu disampaikan untuk technical meeting nanti tanggal 31 Agustus 2026. Belum ada ya di telepon. Tita tuh mau suka badengar olo ini musik dangdutnya Hetty Sanjaya.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih ingat dengan lagu klasik tadi, judulnya Amboy, asiknya dari Foni Sheila. Nah sahabat budaya, mau ada aneka karya yang akan hadir berikutnya ini. Mendut, kita orang dengar sama-sama.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang mau joget sampai pagi dari Linda Karela Mendut, yang lagunya bagus ya. Di tahun 1993 lagu klasik dangdut klasik ini sempat populer, dan kita lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo, atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, saya menyapa Ibu Hadijah Rahman ya. Lama tak jumpa, lama tak ketemu, masih seperti dulu ajanya. Insya Allah, sehat-sehat selalu. Untuk Ibu Hadijah Rahman yang

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Perjalanan sore memang sering ditemani cahaya matahari yang perlahan mulai condong ke ufuk barat ya sahabat budaya. Tapi bagi kita yang berkendaraan, cahaya sore ini terkadang justru menjadi tantangan tersendiri karena silaunya men itu bisa mengganggu pandangan. Jadi mungkin bisa disiasati dengan mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan menggunakan pelindung mata atau visor kendaraan. Dan kita bisa menikmati sore hari, tapi jangan sampai lengah di perjalanan. Karena yang paling penting itu bukan seberapa cepat kita tiba, tapi bagaimana kita bisa nyampe dengan selamat. Dari Perompat dari Gorontalo, kami akan terus hadirkan lagu dalam musik Dana-Dana.

Pernahkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir, bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Tahukah Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak secara cepat. Sebaiknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga.

Sahabat Muda dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan nuansa sore hari ini menantikan pengajian Al-Quran, Risalah Maghrib dan juga pelaksanaan sholat maghrib hari ini. Kami mengajak Anda dalam nuansa religi. Dan kami bergabung dengan program 1 Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah, dan perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali pendengar untuk Anda semua bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limbuto, Batu Da'a, Atinggula, dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bune Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Beliauhuto dan Paguyaman, waktunya ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molosipat waktunya ditambah 7 menit. Sekali lagi pendengar, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami ingatkan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17:57 dan sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17:57, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 193 bersama Fatrawati Ismail.

0: Demikian pengajian Al-Quran bersama Fatrawati Ismail dalam Surah Ali Imran, dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Raihan Sahrul Adnan SH dengan judul Ekologi dalam Islam Menjaga Bumi sebagai Khalifah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusta'inuhu wa nustaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore menjelang maghrib ini, izinkanlah saya membawakan risalah maghrib yang berjudul Ekologi dalam Islam Menjaga Bumi sebagai Khalifah. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam pandangan Islam, bumi bukanlah milik manusia, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dipelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diberi amanah sebagai khalifah, yaitu pemimpin sekaligus penjaga bumi. Menjadi khalifah bukan berarti bebas mengeksploitasi alam sesuka hati, tetapi bertanggung jawab menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Pendengar yang berbahagia, ekologi dalam Islam sendiri

0: dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran, Surat Al-Araf, ayat 56. Islam memandang manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Tugas khalifah bukan hanya memanfaatkan sumber daya alam, tapi juga menjaga kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi seluruh makhluk. Adapun prinsip-prinsip ekologi dalam Islam itu meliputi, yang pertama, tauhid, menyadari bahwa seluruh alam adalah milik Allah. Khalifah, manusia diberi amanah untuk mengelola dan menjaga bumi dengan penuh tanggung jawab. Amanah alam adalah titipan Allah, bukan milik mutlak manusia. Mizan atau keseimbangan. Allah menciptakan alam dalam keadaan seimbang sehingga manusia tidak boleh merusaknya. Dan terakhir, larangan berbuat kerusakan atau fasad. Islam melarang segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan seperti pencemaran, penebangan hutan secara liar, pemborosan sumber daya, dan eksploitasi berlebihan. Dengan demikian, ekologi dalam Islam bukan sekedar ilmu tentang lingkungan, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebersihan, menghemat air, menanam pohon, melindungi hewan, dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana merupakan bentuk pengalaman ajaran Islam dalam menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan menjaga lingkungan. Beliau melarang menebang pohon tanpa alasan yang benar, melarang mencemari sumber air, bahkan mengajarkan hemat menggunakan air ketika berwudu meskipun berada di sungai yang mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin muslimin yagrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fa yaqulu minhu tayr aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menanam suatu tumbuhan, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan dan menanam pohon merupakan amal soleh yang bernilai sedekah. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita mengubah cara pandang bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar gerakan sosial, tetapi bagian dari keimanan dan bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba yang mampu menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi, sehingga bumi lestari untuk generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar penyampaian risalah maghrib, dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

sujud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafat

Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirahmati Allah. Hari itu, berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang. Begitu dahsyatnya, semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu, Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang, benderang, dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi, betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana, seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya, Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Abdul Muthalib menangis, bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan perjamuan makan sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib, anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini, dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah-olah memberi isyarat para sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu, sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah yang menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak satu orang pun dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirmah, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirmah adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Perempat dari Gorontalo. Kita kembali lanjutkan perjalanan Nusantara malam. Kita sudah di segmen musik dan informasi, tapi setelah ini nanti ada Tian Jayayan di jam 7 nanti yang akan bersama Anda. Tapi Tita Tu Indah punya beberapa lagu sahabat budaya, beberapa informasi penting juga.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sudah bukan rahasia kalau hampir semua tulisan tangan dokter itu sulit dibaca. Tapi siapa sangka, ada alasan mengapa tulisan dokter seperti itu loh. Hal ini karena apa yang mereka tulis bersifat rahasia. Nah, rahasia di sini maksudnya resep yang dibuat dokter tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang. Resep ini hanya boleh diketahui sang dokter dan juga farmasi yang bertugas. Maka tak heran, meski kita tidak bisa membacanya, para apoteker mampu mengartikan itu dengan mudah. Melansir Great Health, banyaknya pasien yang harus mereka periksa membuat dokter harus cepat menulis resep. Di samping itu, minimnya waktu yang mereka punya ini akhirnya membuat tulisan dokter menjadi terlihat asal dan sulit dibaca.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lohulondalo Balian berkaitan dengan tradisi ritual masyarakat di Kalimantan Selatan. Pelaksanaannya melibatkan pemangku atau tokoh adat yang memimpin rangkaian kegiatan sesuai ketentuan tradisi setempat. Dalam prosesnya terdapat doa, mantra, musik, serta perlengkapan ritual tertentu. Tradisi ini memiliki hubungan dengan kepercayaan dan kehidupan sosial masyarakat pendukungnya. Balian juga memperlihatkan pengetahuan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaannya menjadi bagian dari keragaman tradisi masyarakat Kalimantan Selatan. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bo Olo Oduolo.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pro4 RRI Gorontalo. Pro4 Suara Budaya Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lohlondalo. Mungo dula'a, mungo tato, mungo tilo, mungo tiamo. Isin ini 24 Agustus 2026, Watiyati Anjayayan menemani Anda untuk Nusantara Malam di hari ini. Seperti biasanya, kebersamaan kita sampai ditutup siaran nanti. Dan sahabat budaya Lohlondalo, terima kasih untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19.06 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19.06 waktu Indonesia Tengah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Bawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar. Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Di Pelangi Nusantara malam hari ini, sahabat budaya, di Anjayan punya informasi tentang Aksara Lampung ya. Sahabat budaya, Aksara Lampung atau Khat Lampung ini merupakan sistem tulisan tradisional masyarakat Lampung yang dikenal juga dengan sebutan Kaganga, di mana sebutan ini diambil dari tiga huruf pertamanya ya. Aksara ini telah digunakan sejak berabad-abad lalu untuk menuliskan berbagai naskah penting, mulai dari hukum adat, kemudian silsilah keluarga, karya sastra hingga ajaran keagamaan. Berbagai naskah kuno yang masih tersimpan hingga kini itu jadi bukti bahwa masyarakat Lampung telah memiliki tradisi literasi yang berkembang sejak lama. Nah, berdasarkan berbagai penelitian sahabat budaya, aksara Lampung ini memiliki hubungan dengan rumpun aksara turunan Pallawa dari India Selatan yang masuk ke Sumatera melalui jalur perdagangan dan penyebaran budaya pada masa Kerajaan Sriwijaya atau sekitar abad ke-7 ya, hingga ke-10 Masehi. Nah, seiring waktu sahabat budaya, aksara ini terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan bahasa serta budaya masyarakat Lampung hingga menjadi sistem tulisan yang digunakan secara luas. Kemudian pada masa kolonial Belanda, penggunaan aksara Lampung ini mulai berkurang karena aksara Latin semakin banyak digunakan dalam sistem pendidikan. Mulai sekitar tahun 1990, pemerintah daerah memasukkan aksara Lampung ini sebagai muatan lokal di sekolah, sehingga para generasi muda tetap memiliki kesempatan untuk mempelajari dan menggunakan aksara daerahnya. Kini, sahabat budaya, aksara Lampung juga dapat ditemukan pada papan nama, kemudian identitas instansi, hingga berbagai media edukasi sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya Lampung.

0: dari kalah itu udah berhenti capok deh, sama sekali sudah tidak.
1: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
2: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya, misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online, seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi, dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu, 200.000 dulu. Nah, ya udah, habis itu kasih menang berapa tuh? 1.200.000 kalau nggak salah. Nah, di situ dah awalnya dah mulai dah tagihan. Itu masang berapa ya? 800.000 kalau nggak salah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah, biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut tuh sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok deh. Kalau sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah, udah gitu untuk menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total ya banyakkan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin, tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah, penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukum maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan, apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah, sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

Sahabat budaya Lolonda Lomongo Dulo Omongo Tato Mongo Ti Lomongo Tiamo, bahasa Lampung merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat asli Provinsi Lampung dan jadi salah satu unsur penting dalam identitas budaya daerah. Nah, dalam perkembangannya ini sahabat budaya, bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Penamaan ini berasal dari perbedaan pengucapan kata tertentu. Misalnya nih ya, kata apa yang diucapkan menjadi api pada dialek A dan nyo atau o pada dialek O. Meskipun memiliki perbedaan pelafalan dan beberapa kosakata, kedua dialek ini tetap termasuk dalam bahasa Lampung. Dialek A ini umumnya digunakan oleh masyarakat adat Saibatin yang banyak bermukim di wilayah pesisir seperti Lampung Selatan, Lampung Barat, kemudian juga Tanggamus hingga pesisir barat. Sementara itu sahabat budaya, dialek O ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat adat Pepadun yang tersebar di wilayah pedalaman seperti Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, kemudian Waikanan dan sekitarnya. Nah, perbedaan dialek ini mencerminkan sejarah persebaran masyarakat Lampung sekaligus memperkaya keragaman budaya di provinsi tersebut. Sudah di menit ke-57 dari jam 7 malam sahabat budaya, di jam 8 malam nanti jangan lewatkan ada obrolan menarik di Wanu Pindali. Tetaplah bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi, ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya. Maaf, generasi sebelumnya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
3: Sahabat budaya lo londalo, monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Seperti janji Li Anjain tadi ya, di jam 8 malam kita akan bersama di segmen Obrolan Wanu Pindali. Malam hari ini sahabat budaya, Ti Anjain hadirkan, ini ada dua cewek ya yang berprestasi tentunya. Selain berprestasi juga cantik ya. Karena Ti Anjain ini merasa ganteng sendiri karena cuma sendiri laki-laki di sini sahabat budaya. Torang malam hari ini sahabat budaya mau baca cerita tentang berani bicara, berani berkarya. Langsung saja Ti Anjain ajak berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Yang pertama ada Dwi Alda Mustafa Ismail. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Halo sahabat RRI, kita ketemu lagi. Kenal juga kayak ya.
3: Iya, salam kenal balik. Kita kalau di Pro4 tuh namanya sahabat budaya.
4: Oh, sahabat budaya.
3: Benar.
4: Halo sahabat budaya, saya Alda.
3: Alda asli Gorontalo atau luar daerah nih?
4: Nah, kebetulan saya perantauan, Kak, dari Sulawesi Tengah.
3: Wah, Sulawesi Tengah. Iya. Jauh berarti ya?
4: Jauh, di satu kepulauan indah namanya Banggai Laut.
3: Wah, jadi pengen kesana nih kita berdua ya, Siti ya. Siti udah pernah kesana belum?
4: Kebetulan belum.
3: Oh, belum. Tinggal nunggu undangan nih dari si ya, Alda
4: dari
3: ya.
4: Alda, tuan rumah. Kan berkunjung ya, saya jadi ini ya, pemandu.
3: Oke, benar. Di sana pasti banyak lokasi wisata ya, destinasi wisatanya.
4: Iya, betul. Karena kan dikelilingi laut nih.
3: Benar.
4: Udah pasti 5 meter dari darat udah ketemu laut lagi.
3: Wih, keren ya. Karena semasa kuliah juga saya banyak tuh teman-teman dari Banggai Kepulauan. Jadi asiknya tuh waktu itu kan ngurus KRS-nya masih manual gitu ya. Jadi harus tulis tangan dulu. Terus ada 5 warna. Biru, putih, kuning, pink, sama satu apa ya udah hijau. Jadi ada 5. 5-5-nya itu ditulis. Misalnya kita mau kontrak mata kuliah apa. Jadi ditulis semuanya. Nah, saya tukang tulis karena biasanya kan itu liburnya panjang tuh ya. Jadi teman-teman yang rumahnya jauh itu pada pulang. Baliknya mereka tuh bawa banyak oleh-oleh. Nah, saya kebagian banyak oleh-oleh tuh waktu itu. Ada yang dari Banggai Kepulauan itu bawanya tuh pasti ikan garam ya.
4: Pasti.
3: Kemudian ada kue-kue tradisional juga, kue khas dari daerah Banggai. Kemudian dari Tidore juga, sering tuh saya dapat banyak makanan kalau misalnya dikasih tugas seperti itu ya. Kalau sekarang mah sistem online ya.
4: Iya, udah jauh kayaknya generasi kita kayak yang masih zaman tulis-menulis nih. Udah langsung online ya kan civilization.
3: Iya,
4: online.
3: Bener. Nah, setelah ditulis, diantar lagi satu-satu ke PA-nya. Ke BAKPSI, jadi kan itu ada 5, jadi ada 5 tempat yang harus kita datangi setelah diisi tuh.
4: Waduh.
3: Ribet kala itu ya. Bener. Dwi Alda Mustafa Ismail, wah ini kabarnya baru pulang dari Thailand nih ya. Mana nih oleh-olehnya?
4: Baik, aduh, oleh-olehnya
3: Kak Alma. Ini kita kasih challenge aja ya, Siti ya. Perkenalan pakai bahasa Thailand.
4: Aduh, ini katanya udah bisa tawar-menawar ya? Nih pakai bahasa Thailand kemarin. Kita tawar-menawarnya tuh pakai broken English, tau gak Kak? Karena ternyata fakta yang saya temukan bahwa teman-teman di Thailand itu bahasa Inggrisnya gak terlalu lancar.
3: Oh gitu.
4: Mereka cuman, okay, you want 200 baht, I give you. But this is a discount for tourist. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya mereka udah bingung, gak tahu, itu pakai bahasa isyarat. Jadi aku di sana malah kebanyakan gak menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Cuma pakai biasanya pakai bahasa tangan, bahasa tubuh, atau kadang-kadang saling tunjuk-menunjuk aja. Kalau saling tawar-menawar. Tapi karena kemarin sayangnya hanya 4-5 harian saya di Thailand dan itu full dengan kegiatan, saya cuma punya waktu sehari aja waktu itu mengeksplor pasar-pasar mereka. Jadi saya gak beli banyak tuh kebutuhan oleh-olehnya. Aduh, mohon izin, kap, kopun kap.
3: Kesana tuh banyak atau hanya dengan dosen pembimbing saja?
4: Kebetulan kami itu kemarin international essay competition berkelompok. Jadi saya juga mau shout out for my teman-teman, my friends yang kemarin juga sempat ke Thailand bareng.
3: Siapa aja tuh? Mungkin ini lagi nonton atau juga lagi dengerin nih, karena kita lagi live juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo nih.
4: Iya, aku salam-salam dulu terutama teman aku yang ke Thailand kemarin, ada Isabel. Halo Isabel. Ada Noe juga, Nurja. Dia duta bahasa juga kebetulan kayaan. Kemudian satunya lagi tuh ada Andri. Tapi sayangnya kemarin Andri gak ikut kami tuh ke Thailand.
3: Kenapa?
4: Karena keterbatasan anggaran.
3: Saya
4: kemarin pun dibantu juga ke fakultas. Jadi terima kasih kepada instansi kami, Universitas Negeri Gorontalo, terutama fakultas kita, Fakultas Ilmu Sosial, dan yang paling sangat-sangat berpengaruh yang membuat kami sampai ke Thailand adalah dosen pembimbing kami dari FSB, Fakultas Seni dan juga Budaya, kepada Sir Abid. Kasih saya, terima kasih saya besar sekali kepada Sir karena udah membimbing kami sampai ke internasional melawan hampir seluruh 10 universitas terbaik di Indonesia. Saya ketemu teman-teman dari UI, UGM, IPB, ITB, dan mereka sampai ada yang S2 LPDP. Itu kita bisa mengalahkan teman-teman dari universitas top dan 8 negara bagian.
3: Terima kasih kepada
4: semua yang mendukung saya.
3: Kapan-kapan kita diajak juga dong ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dosen. Biar cuma mau datang belanja di sana, Dang.
4: Iya, betul.
3: Jadi 4-5 hari di sana, Alda ya.
4: Betul.
3: Pengalaman apa yang bisa dibagi untuk sahabat budaya ketika berada di sana? Mungkin dari segi budayanya seperti apa?
4: Ya, banyak sekali. Salah satunya adalah bahwa Thailand itu adalah negara yang selalu mengutamakan freedom atau kebebasan.
3: Okay. Ya.
4: Jadi waktu saya datang di sana sama sekali tidak ada perbedaan pergaulan, perbedaan berpakaian. Semuanya teman-teman bebas sesuai pilihan mereka. Terutama pergaulan juga sih yang kita tahu, bahwa saya bisa melihat bahwa teman-teman yang gayanya sangat nyentrik bisa malah berteman dengan teman-teman yang hijabers juga waktu itu ke Thailand. Selain itu, budaya Thailand itu sangat melekat akan budaya. Arca bahkan di perumahan kecil itu mereka pasti punya arca-arca Buddha. Dan di beberapa tempat misalnya jalan atau tempat-tempat bersejarah itu pasti ada foto kingdomnya mereka, raja dan ratunya, dan juga itu ada sesembahan. Jadi waktu saya ke Thailand, saya selalu diwanti-wanti sama panitia dan penyelenggara bahwa kita harus hormat sama aturan mereka, kepada raja dan juga ratunya. Jadi kalau misalnya ketemu sama foto-foto raja dan ratunya, itu by the way segede-gede banget, gede banget itu foto-fotonya. Rumahnya boleh kecil, tapi foto raja ratunya tuh harus besar. Dan kita harus saling nunduk kalau misalnya ketemu. Saya juga sering ketemu biksu di jalan. Dan fun fact-nya, perempuan itu gak boleh menyentuh biksu. Itu tidak diperkenankan. Kami hanya bisa menunduk dan menghormati biksu kalau kita saling lewatin di jalan. Juga yang paling menjadi tantangan saya kemarin, membuat saya yang kayak, kayaknya saya gak tahan deh di Thailand.
3: Pasti makanannya tuh.
4: Yes. 100 buat Kak Yayan makanan. Allah Allah bisa wap. Ternyata Thailand itu penggiat makanan-makanan mentah ya. Aduh, saya kemarin itu waktu di Thailand itu disuguhi berbagai macam makanan tradisional mereka yang bahan dasarnya itu mentah. Udang mentah, salad-salatan mentah yang dipakai sama rempahan. Saya nggak tahu tuh rempahannya apa, dan ternyata lidah Sulawesi, lidah Indonesia ini nggak bisa bohong ya.
3: Jadi serba salah, ditelan nggak bisa, dibuang pasti malu ya.
4: Iya benar banget. Sito, asal kamu tahu, waktu aku lihat makanannya itu menggugah. Aduh, ini rasanya kayak kelihatannya saladnya enak banget,
1: kayak fresh gitu, menggugah banget selera.
4: Menggugah selera banget, apalagi saya sebelumnya udah research kan ke Instagram dan juga ke TikTok soal makanan-makanan tradisional di Thailand, dan itu semuanya food vloggernya yang kayak ini enak banget, luar biasa banget, autentik. Tuh pas saya makan, aduh Tuhan, bau bawangnya itu menyengat sekali, rempah-rempahnya itu tapi mungkin itu keunikan ya, itu daya tarik dan daya jual dari sendiri. Jadi saya tuh waktu saya makan, kan ada si pembuatnya ya, saya kayak, dia kayak, you like good? Terus aku yang gini, I like,
1: tapi agak susah nelennya ya.
4: Aku cuma diem aja, tapi aku like. Terus pas aku udah jawab, aku kayak, aduh Tuhan, pulang, aku kangen banget sama ayam geprek Aril. Aku pengen ke Gorontalo aja. Dari itu sih gak banyak banget hal-hal yang lucu dan luar biasa banget saat di Thailand itu.
3: Wih keren, pasti ini akan jadi sebuah kenangan yang tidak bakal terlupakan ya.
4: Betul.
3: Berikutnya ada Siti Nurhaliza Latama. Ya, wih, ini jauh-jauh dari Malaysia nih ya.
4: Enggak nih.
3: Oh, bukan.
4: Dari kota Gorontalo saja. Oh,
3: dari kota Gorontalo.
4: Iya.
3: Oh, pikir nih dari Malaysia. Betul. Siti Nurhaliza Latama. Ini kalau Siti asli Gorontalo ya?
4: Aku asli kota Gorontalo, Kak.
3: Kota Gorontalo tuh di mana nih, Siti?
4: Di Jalan Hos Cokro Aminoto saja, di dekat.
3: Oh, dekat ya. Iya, jadi Siti sama Alda ini sudah berteman lama ya?
4: Iya, kebetulan tuh kami sudah pernah bertemu dalam suatu competition kemarin yang membuat kami berdua jadi satu tim nih mewakili fakultas kami, yaitu Fakultas Ilmu Sosial di National University Debating Championship yang seleksi internalnya, seleksi universitasnya gitu. Jadi aku sama Alda ini sebenarnya teammates, Kak.
3: Dan alhamdulillah malam hari ini dipertemukan kembali ya.
4: Lagi reuni kecil-kecilan kita.
3: Padahal kalau dipikirkan ini satu fakultas ya, Fakultas Ilmu Sosial. Tapi ketemunya nanti malam ini. Wah, luar biasa, Pro 4 ya. Terima kasih juga untuk Kakak Hamdi.
4: Terima kasih ya sudah mengajak.
3: Kalau Alda tadi dari Thailand, kalau Siti mungkin bisa cerita berbagi pengalaman jenis lomba apa saja nih yang pernah diikuti.
4: Kebetulan tuh kemarin pas Oktober 2025 sempat ke Universitas Jenderal Sudirman, tepatnya itu di Purwokerto. Jadi aku mewakili Universitas Negeri Gorontalo di tingkat nasionalnya, National University Debating Championship-nya ini, Kak. Jadi di situ kita dipertemukan 96 tim hasil seleksi wilayahnya.
3: Wow.
4: Jadi kita bertanding tuh secara offline nasional di Unsud waktu itu. Jadi debat bahasa Inggris tingkat universitas dan tingkat nasional di Unsud gitu, Kak.
3: Wih, keren. Oh, 2025 kemarin ya.
4: Iya, 2025 akhir.
3: Ini luar biasa ya. Baru semester 5 ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Alda, tapi ini prestasinya udah luar biasa nih ya. Pasti bangga ya. Apalagi kalau Alda bisa dibilang adalah perantau yang pada dasarnya udah apa ya, jauh dari keluarga, tapi sejauh ini keluarga terus mendukung ya.
4: Iya, keluarga saya terutama ibu sama bapak itu tipe ibu bapak yang kayak udah ikut aja kegiatan, terserah, yang penting kita tahu kamu ikut kegiatan apa, jadi dibebasin aja anak-anaknya. perbedaan dari teman-teman saya kebanyakan ya, yang orang tuanya strict parents, yang kayak nggak boleh ini nggak boleh itu. Kalau orang tua saya, udahlah yang penting kamu hidup bahagia, ikuti aja terserah kemampuan hati kamu gitu. Dan emang anaknya dari kecil aktif aja sih kak, jadi kalau misalnya libur kayaknya aduh saya kayak cepet bosan, jadi saya lebih senang untuk nyari-nyari kegiatan aja gitu.
3: Oh gitu ya, nggak bisa diam berarti.
4: Banget nih,
3: aktif ya, bener. Ini selain sebagai seorang mahasiswi, mungkin ada kesibukan lain kalau Siti?
4: Kalau dari aku, selain sibuk akademik ya ini untuk kuliahnya, kalau aku sebagai anak organisasi juga sih kak, kayaknya kurang lebih sama kayak Kak Alda. Kita suka ikut kegiatan-kegiatan di luar, volunteer-volunteer, dan juga lomba yang seperti sudah kita ceritakan tadi. Karena lomba itu sangat-sangat improving banget, sangat gimana ya kak, itu sangat-sangat memorable dan juga pasti berimpact ke growth-nya kita, perkembangannya kita, apalagi betul, sebagai mahasiswa nih. Nah untuk anak organisasinya tuh aku ikut himpunan mahasiswa di kampus, himpunan jurusan, terus kurang lebih sama sih nyari-nyari kegiatan dan juga lomba-lomba yang bisa ngisi waktu di luar akademik gitu kak.
3: Oke, kalau Alda?
4: Kalau saya sendiri
3: sibuk apa saat ini selain jadi mahasiswi?
4: Tentunya sama seperti si Toy, saya juga sibuk sama komunitas dan organisasi saya. Kebetulan kalau si Toy-nya ini selalu ada di organisasi internal, saya lebih senang di organisasi eksternal. Saya tergabung di salah satu komunitas pemberdayaan yaitu Seribu Guru Gorontalo. Yang nanti di tanggal 28 sampai 30 akan ke Kabupaten Gorontalo, akan mengajar di anak-anak pinggiran dan memberikan mereka hadiah kecil-kecil, games-games, dan ya berbakti memberdayakan. Kemudian sekarang pun sedang lagi persiapan esai, competition esai yang nasional insya Allah di bulan Oktober di Bandung. Sekarang lagi gedebak-gedebuk mengurus proposalnya di universitas. Tolong sahabat budaya doakan saya di ACC ya. Biar dapat pendanaan full dari universitas, bismillah. Dan juga lagi turun-turun mengajar juga sebagai duta bahasa kakak, yang nanti insya Allah di hari Rabu, karena besoknya kan masih libur ya anak-anak
3: sekolah.
4: Jadi nanti akan bareng-bareng teman-teman duta bahasa untuk turun ke sekolah-sekolah di sekitaran kota Gorontalo untuk memberikan pembelajaran mengenai bahasa Gorontalo. Mungkin seperti itu sih kayaknya kegiatan saya di minggu-minggu pertama ini ya.
3: Dan wih keren, luar biasa ya. Ini dengan agenda yang begitu banyak, dengan kesibukan yang begitu padat, apakah sering bentrokan dengan jadwal kuliah atau gimana nih? Dari Siti dulu.
4: Kalau dari aku, mungkin kita sekarang baru mau transisi nih ke waktu-waktu untuk mulai kuliah lagi. Karena kan kemarin kita baru libur nih. Kalau libur kemarin
3: libur panjang ya.
4: Alhamdulillahnya pas libur panjang kemarin tuh enak. Jadi kayak kita bisa sangat fleksibel mengatur waktu. Apalagi kayak mau pilih kegiatan ini, prioritasin kegiatan itu, lomba ini, lomba itu jauh lebih enak. Nah mungkin sekarang kita lagi beradaptasi lagi karena udah mulai masuk minggu-minggu kuliah nih kak. Jadi lebih ke jago-jago gimana mengatur waktu sih. Karena sebenarnya kalau personally, kalau dari aku sebenarnya tugas tuh kayak hal-hal akademik tuh nggak bisa ditebak ya. Kadang bisa langsung bejibun tugas-tugasnya atau bisa lumayan senggang nih dalam seminggu. Jadi lebih ke pintar-pintar mengatur waktunya aja sih kak.
3: Betul.
4: Ya.
3: Kalau Alda sendiri gimana tuh cara bagi waktunya?
4: Nah, jadi karena si Toy sudah sangat menjelaskan mengenai bagaimana dinamika kami sebagai mahasiswa transisi ke mahasiswa yang sedikit lagi akan lulus dari Universitas Negeri Gorontalo, saya mungkin akan jelaskan kiat-kiat aja kali ya ke teman-teman sahabat budaya mengenai cara mengatur waktu. Kalau saya sendiri itu biasanya saya akan melihat target kegiatan saya di seminggu pertama atau bahkan di satu bulan ke depan. Karena kan seperti kata Sito tadi, saya kutip ya, kalau tugas kuliah itu tidak tertebak. Bisa aja dosen betul. Dalam satu hari bisa kasih 2, 3, 4 tugas, kita nggak ada yang tahu. Makanya kalau saya punya kegiatan yang sudah saya tebak di minggu pertama saat itu, biasanya saya buat jadwalnya. Nah, jadwalnya itu tuh dari saya akan memprioritaskan yang paling-paling mendesak gitu, misalnya saat itu. Dan tidak dipungkiri ya bahwa kegiatan akademik atau tugas akademik itu yang harus didahulukan. Jadi biasanya kegiatan, misalnya kegiatan saya minggu ini adalah ikut volunteeran ngajar di komunitas Seribu Guru gitu. Nah itu biasanya saya taruh di jadwal saya, oh itu di hari Senin. Berarti kalau saya dikasih tugas di hari Senin saat itu juga, baiknya saya selesaikan dulu tugas-tugas saya, kemudian saya pergi ke kegiatan saya gitu. Jadi itu semua tentang bagaimana teman-teman itu konsisten terhadap jadwalnya teman-teman di seminggu pertama itu gitu. Dan mulai menyusunnya dari yang paling-paling sangat mendesak deadline-nya ke yang ya masih bisa untuk ditoleransi gitu. Baru kemudian itu terus berulang. Nah, itu kiat-kiat saya sih. Jadi alhamdulillah selama sampai semester 5 ini alhamdulillahnya aman-aman saja dengan kiat-kiat itu dan tidak ada yang tercecer.
3: Luar biasa ya. Jadi untuk Anda sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami ataupun yang baru saja menonton live Facebook Perempat RRI Gorontalo ya. Siti ini memiliki prestasi pernah ikut lomba debat ya. Nah kalau Alda itu menulis esai. Pengen tahu nih ke Siti sama Alda kira-kira seperti apa sih awalnya bisa tertarik dengan debat dan juga menulis esai ini. Dari Siti dulu deh.
5: Kalau dari aku sih Kak, awal mula tertarik sama debat tuh udah dari sejak aku SMA.
3: Oh.
5: Karena for your information ya, sahabat budaya, ini debat itu ada tingkatan SMA sama universitasnya. Nah, waktu itu aku ikut yang dari tingkat SMA-nya. Waktu itu aku bisa dibilang anak yang kurang produktif ya Kak, sukanya tuh kayak cuman jalan-jalan doang, malas-malasan doang, yang stay in her comfort zone aja. Makanya dari itu aku waktu itu lumayan tertarik nih ke bahasa Inggris. Terus waktu itu guru aku menawarkan untuk ikut debat bahasa Inggris. Nah itu ada turning, itu adalah turning point hidup aku yang benar-benar ngerubah ngimprove bahasa Inggris aku sangat-sangat pesat, karena waktu itu rentan latihan debat bahasa Inggrisnya itu bisa tiap hari Kak, jadi bisa dispensasi tiap hari gitu. Jadi kayak misalnya latihannya untuk seleksi provinsi sebulan, terus seleksi nasionalnya sebulan lagi, jadi which is ada kayak 2 bulan latihan yang sangat-sangat intensif waktu itu. Jadi cukup mengasah yang pertama bahasa Inggris, terus critical thinking, terus kayak personality untuk bisa lebih peka, lebih aware sama isu-isu sosial misalnya di debat. Maka dari itu kayak debat itu kayak sangat life changing lah gitu di hidup saya Kak. Jadi sampai masuk melanjutkan studi ke universitas pun saya juga masih sangat tertarik ke dunia debat ini, dan mungkin akan susah juga untuk ditinggalkan, untuk dilewatkan nih Kak.
3: Wow. Gitu sih. Berarti memang udah lama ya tertarik dengan debat ya, dari SMA tuh terbukti ya.
5: SMA.
3: Udah lama berprestasi juga nih Siti berarti ya.
5: Alhamdulillah.
3: Yang penting jangan pernah berdebat dengan orang tua ya.
5: Iya benar.
3: Benar. Kalau Alda kenapa tertarik sih menulis esai?
4: Oke, jadi sebenarnya ini saya harus bilang terima kasih juga kepada
3: kepada siapa?
4: Bahasa.
3: Oh gitu.
4: Lembaga Duta Bahasa, terima kasih banyak, karena Duta Bahasa juga itu memberikan pelatihan kepenulisan kami, krida, esai, itu juga berasal dari sana sih. Jadi saya juga mengutip pembelajaran yang sangat besar selama saya mengikuti karantina dan menjadi Duta Bahasa, sampai saya itu mau untuk menulis yang namanya esai. Sebenarnya saya juga juga cukup aktif di SMA, tapi mungkin berbeda dengan Sito yang aktif di satu bidang perdebatan. Saya itu aktif di hampir semua bidang-bidang, mulai dari seni sampai ke penulisan.
3: Oh, kan? Ya?
4: Jadi waktu SMA saya tuh senang puisi, saya senang berpidato, speech. Kemudian saya juga ikut yang namanya duta. Kebetulan di SMA saya jadi duta genre. Dan hal yang paling mungkin kalau kata Sito ya, mengutip lagi nih Sito, menijin, turning point hidup saya ya, itu di waktu saya ikut duta genre provinsi Sulawesi Tengah. Saat itu saya masih berdomisili di Sulawesi Tengah, saya masih anak SMA ingusan yang kemudian mengikuti awards perdutaan pageant untuk pertama kali, dan saya melihat ternyata banyak sekali yang mendukung saya, mensupport saya, kemudian mendoakan saya. Dukungan besar itu yang membuat saya aktif untuk selalu berada dan berdaya di semua bidang-bidang apapun itu. Mulai dari kebudayaan, kompetisi, dan juga peka terhadap isu-isu sosial. Itu semua saya lakukan. Makanya saya ya selain ke penulisan juga sering banget ikut kegiatan kepanitiaan di bidang kemanusiaan dan isu-isu lain. Terutama sekarang kan saya berdomisili di Gorontalo ya, jadi ya saya juga ikut duta bahasa untuk mengasah keterampilan menulis, keterampilan berbahasa. Kemudian saya juga ikut, saya juga duta anti narkoba. Saya juga diberdayakan sebagai fasilitator, saat itu fasilitator duta anti narkoba, penyuluh juga di BNN Kota Gorontalo. Sekarang juga sedang sibuk volunteeran dan lain-lain gitu. Jadi saya berusaha, pokoknya semua bidang saya terabas aja lah gitu. Dan kebetulan emang alhamdulillah rezekinya di bulan ini adalah di bidang kepenulisan nih kak.
3: Wah, sempat ikut duta bahasa juga kemarin ya. Betul. Ini ada kendala gak sih ketika ikut duta bahasa, atau mungkin ada cerita lucu, cerita unik yang ingin dibagi nih untuk sahabat budaya? Apalagi kan Siti bukan asli Gorontalo ya. Siti adalah Siti lagi Alda. Alda kan bukan orang Gorontalo tuh ya. Terus ikutnya pemilihan duta bahasa di Gorontalo malah. Gimana tuh ceritanya?
4: Aduh, seperti kata saya tadi, saya orangnya senang banget, saya terabas aja semua bidang. Jadi waktu itu sebelum duta bahasa nih kak, disclaimer, penjelasan kita tarik dari sejarah jauh dulu. Saya itu sebelum duta bahasa di tahun 2025, saya itu duta anti narkoba Kota Gorontalo yang saat itu lembaganya bekerjasama dengan pariwisata. Jadi tahu sendiri, bahasa Gorontalo itu kemudian ditanya waktu itu di duta anti narkoba nih, jauh sebelum ke duta bahasa. Jadi ada satu momen lucu di mana kakak-kakak pariwisata saat itu Kota Gorontalo, mohon izin kakak saya cerita ini. Ceritanya waktu itu saya ditanya adalah, oke silakan kamu diberi waktu 5 menit untuk bisa memberikan presentasi atau pidato dalam bahasa Gorontalo. Terus aku kayak begini, tunggu. Terus saya begini kan, bahasa Gorontalo apa yang aku tahu. Terus aku bilang begini, bolo maapu, saya ini orang Sulawesi Tengah, saya tidak tahu bahasa Gorontalo dan sedang belajar. Gitu kan kata-kata saya, sedang belajar saat itu. Padahal sedang belajar di masa itu adalah saya baru tahu cuma bolo maapu. Terus si ibunya itu kayak gini, si kakak-kakak yang ada di pariwisata tuh bilangnya kayak gini, oh berarti sedang belajar ini sudah ada yang ditahu kan. Terus saya gini, iya. Terus dia kayak gini, oke kalau gitu apa selain bolo maaf yang kamu tahu, apa lagi bahasa Gorontalo yang kamu tahu? Terus aku bilang begini, aduh Allah. Terus semua dalam ruangan itu pada ketawa karena mereka gak expect aku cuma tahu bolo mabu sama odu olo saat itu. Nah tapi gara-gara cerita lucu itu yang membuat aku mulai berpikir, iya ya, kenapa aku cuma tahu dua kata itu saja dalam bahasa Gorontalo. Kalau kata pepatah, di mana kamu berpijak di situ langit dijunjung. Harusnya aku bisa belajar budaya Gorontalo nih, karena aku merepresentasikan Gorontalo. Jadi saat itu aku mempertanyakan diriku dan aku mencari cara bagaimana cara aku biar aku bisa berpotensi atau bisa belajar untuk lebih mengetahui lagi budaya dan juga bahasa Gorontalo. Dan jawabannya ada di mengikuti duta bahasa. Setelah masa bakti saya di BNN dan juga pariwisata selesai sebagai duta anti narkoba, saya kemudian beranjak lagi, aktif lagi di dunia perpejenan di duta, karena senior saya yang memanggil saya untuk ayo ikut lagi gitu. gitu, karena kamu udah berhasil di Duta Anti Narkoba, kenapa gak ikut lagi di Duta Bahasa? Dari karena ajakan tersebut dan keinginan saya yang sudah lama terkubur untuk belajar budaya dan bahasa Gorontalo, akhirnya saya ikut Duta Bahasa. Dan ternyata efek itu nyata, saya jadi lebih tahu bahwa oh ternyata di Gorontalo ini banyak sastra lisan, budaya lisan yang sangat banyak, dan bahasa Gorontalo itu unik banget gitu. Dan harus kita belajari sebagai generasi muda, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan saya berharap dengan pengalaman saya yang berada di Gorontalo ini bikin saya jadi lebih mengenal bukan cuma Gorontalo tapi Indonesia gitu. Ternyata Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan bahasa gitu.
3: Bener ya, siapa tahu yes. jodohnya di Gorontalo juga. Hai, nih ya.
4: Bodo
3: maaf. Coba waktu itu ketemunya sama Siti ya, pasti Siti yang ngajarin ya. Bener kan Siti ya?
5: Kebetulan saya juga agak kurang ya dalam bahasa Gorontalo.
3: Oh gitu. Kalau Siti tahu bahasa Gorontalo apa saja? Cuma bisa memperkenalkan diri.
5: Bololo habari. Watia, Siti. Kurang lebih seperti itu
3: kurang
5: saja.
3: Kurang lebih seperti itu. Tapi ya. di rumah masih ada keluarga yang menggunakan bahasa
5: sedikit.
3: Gorontalo.
5: Kebetulan oma saya juga masih ada di rumah yang masih suka pakai bahasa Gorontalo, walaupun saya agak kurang ngerti kalau misalnya dia ngobrol sesama tetua di rumah. Jadi saya nyimak saja.
3: Iya, benar.
5: Dan mungkin kalau ada kata-kata yang unik itu baru saya tanyakan. Tanya. Ini artinya apa ya, Ma? Gitu. Ini artinya apa, Oma? Oke.
3: Okay. Wah, bersyukur tuh kalau memang masih ada penutur di dalam rumah.
5: Iya, penutur dalam rumah.
3: Karena yang jadi tantangan saat ini ya berkurangnya penutur, kemudian rasa gengsi dari para generasi muda yang menggunakan kembali bahasa Gorontalo ya. Itu tantangan dari Duta Bahasa tuh.
5: Iya nih, Duta Bahasa. Tolong dong lebih.
3: Bener. Semakin seru nih obrolan kita dengan calon ibu bupati dan ibu wakil bupati ini ya.
5: Assalamualaikum.
3: Kita bakal lanjut lagi ya obrolannya, tapi kita break sejenak dulu. Tetap bersama kami, Sahabat Budaya.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Lanjut lagi obrolan seru kita di malam ini, sahabat budaya, bersama dengan dua narasumber yang kece banget, kece parah ya. Tentunya dengan segudang prestasi di malam ini. Wah, gak kerasa nih udah di menit ke-50 ya. Padahal masih pengen ngobrol nih. Atau kita lanjutin aja sampai besok malam nih, gimana? Siti sama Alda berarti gak pulang nih. Nah, Siti dan juga Alda ya, untuk Anda sahabat budaya Gorontalo yang barangkali baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Siti mahasiswi UNG jurusan ilmu komunikasi ya, berarti komunikasi dengan dirinya baik-baik aja tuh.
2: Itu juga masih sedang diusahakan.
1: Oh, sementara diusahakan. Wah, ketahuan malam ini ada yang galau nih, Alda ya. Pantesan dari tadi diam-diam lulu, berarti ada yang komunikasi yang lagi salah nih kayaknya. Wah.
2: Kadang masih suka miskom dengan diri sendiri.
1: Oh gitu ya. Kalau Alda ini jurusan hukum ya, tapi bukan hukum karma kan? Jangan sampai. jangan sampai seperti itu ya. Nah, bisa diceritain Siti dan juga Alda, kira-kira apa sih yang paling menantang saat mengikuti kompetisi? Bisa berbagi tips juga untuk sahabat budaya ataupun orang-orang seusia kalian, apalagi adik-adik mahasiswa baru nih yang lagi mendengarkan juga siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Bisa bagi tips ya, biar bagaimana bisa mengikuti kompetisi tanpa khawatir, karena biasanya kan tampil di depan orang itu kan presentnya beda ya. Iya, mungkin bisa berbagi tips Siti dan juga Alda.
2: Kalau dari aku, kalau dari aku mungkin tantangannya untuk orang-orang kebanyakan untuk ikut lomba itu pasti mulai dari mau mencobanya itu yang agak susah ya. Untuk jam ini ke lomba itu kayaknya agak susah, karena satu mungkin kayak takut, pressure itu yang kayak yang bilang tadi. Nah, kalau dari aku sih personally kayak dari sepengalaman SMA kemarin, ya udah langsung terabas aja kayak si Alda bilang gitu. Bener. Jadi kayak jangan ditakutin dulu awalnya, pokoknya kalau udah punya niat langsung aja ikut gitu. Nanti mau soal menang, mau soal kalah, itu urusan kebelakangan. Jadi kayak kalau misalnya udah ada niat dan juga apa ya, semangat untuk ikut ini, langsung gas ikut lomba ini gitu. Jadi usahakan yang terbaiknya, berusaha, terus doa juga, nanti insya Allah itu pasti berbuah hasil yang bagus gitu. At the end kayak emang yang sangat-sangat susah untuk kita lakukan adalah untuk mencobanya itu, Kak. Jadinya mungkin kayak kalau prinsip aku ya, if you never try, kayak kalau kamu belum pernah mencoba ya you will never know, begitu. Jadi at the end kayak kamu nggak tahu, nanti yang ada kamu cuman kayak menyimpan rasa penyesalan karena nggak ikut misalnya. Lebih baik kayak kalian agak takut, tapi aku nggak mau nyimpan penyesalan karena melewatkan kesempatan, Kak. Itu sih.
1: Oke, kalau dari Alda gimana tuh?
3: Terbentur seperti itu. Orang hebat juga, let's say siapa yang orang mau di Ayunda lah, ayo, itu pun sepertinya akan berada di fase yang terbentur dulu kan, sebelum akhirnya sukses sekarang gitu. Kebanyakan orang maupun anak muda itu cuma lihat, oh wow, Liza Sito ternyata kamu keren banget ya, udah berada di puncak, ikut lomba dan lain-lain, tapi mereka malah gak pernah mau nyoba gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi harusnya, tidak boleh, justru harus menjadi motivasi ke diri sendiri untuk mau mencoba dulu. Tapi kan kebanyakan anak muda sekarang itu malah let's say saya introvert gitu, malu-malu, gak mau ikut.
1: Kayak
3: karena
1: saya merasa, ya introvert ya, sama pendiam gitu, pemalu juga.
2: Oh, kayak introvert ya.
1: Benar.
2: Kelihatan, betul. Kebetulan banyak tuh yang kayak gitu. Saya tanya temen saya, kenapa gak mau ikut? Iya, aku beda sama kamu. Kamu itu ekstrovert,

0: Gak sia-sia, aku udah jauh-jauh ke sini, aku harus pulang dengan prestasi dan kebanggaan tersendiri gitu.
1: Wih,
0: Iya, dan aku
1: keren.
0: harapkan sahabat budaya, terutama teman-teman perantauan, kalian gak sendiri, ayo kita walaupun di tempat di rumah orang, kita juga harus bisa untuk berprestasi di sini, harus bisa juga menghargai dan banyak belajar gitu. Akan ada banyak kesempatan. Jangan pernah merasa karena kami di sini adalah perantauan, kami nggak diberi kesempatan. Malah aku melihat di Gorontalo ini aku diberi banyak opportunity, kesempatan dan kesempatan tentunya untuk berkembang dan belajar di Gorontalo. Terima kasih.
1: Oke. Nah, terakhir nih, kira-kira apa pesan untuk mahasiswa yang sebenarnya tuh punya kemampuan tapi takut untuk mencoba? Atau bagaimana cara mereka untuk menemukan potensi diri yang sebenarnya mereka miliki? Iya. Apa pesan yang ingin disampaikan tuh duo lo?
0: Siapa dulu ini?
1: Alda dulu deh.
0: Tasuten. Oke. Waduh, terima kasih Kak Yayan sebelumnya. Terima kasih juga sahabat budaya dan juga RRI yang sudah mengundang saya di sini. Pesan saya sebenarnya sudah saya sebutkan tadi ya sebelumnya bahwa teman-teman harus berani dulu gitu. Karena kata Sito tadi, if you never try, you never know. So, gali potensi diri kamu dengan memulai dulu. Jangan sampai justru kalau kamu gak memulai, kamu gak tahu potensi kamu itu di mana. Mulailah dulu kepada ajang-ajang yang menurut kamu itu yang gak memberatkan kamu. Mulai aja dulu dari berbicara di depan kelas, betul gak?
2: Benar
0: Kita bicara
2: banget.
0: dulu di depan kelas, itu malah mendorong kamu untuk berani, memupuk rasa keberanian kamu. Bisa aja dari ruang-ruang kelas kecil malah nanti akan ke ruang-ruang gede gitu, langsung ke internasional. Jadi teman-teman, satu pesan saya, ayo berani dulu, kemudian mari cari potensi kamu dengan jangan takut gitu, ikuti aja lomba-lomba yang ada di sekitar kamu gitu, dan pastinya harus memilih pergaulan yang tepat juga. Karena menurut saya kalau kamu memiliki support system yang bagus, utamanya orang tua, teman-teman, itu juga akan mendorong kamu untuk mau maju dan berkembang. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih Alda. Next city terakhir.
2: Oke. Jadi kali ini aku ini yang mengutip dari Alda ya.
0: Monggo.
2: Jadi untuk teman-teman, untuk sahabat budaya, teruslah stay consistent in what you are doing now gitu. Apalagi untuk kalian yang baru mau mulai mencoba, silahkan gali potensi kalian, salurkan semua rasa keingintahuan kalian, karena kalau kalian nggak pernah coba dan kalian selalu melewatkan kesempatan-kesempatan itu, sebenarnya tidak akan terlambat juga. Cuman kayak mungkin itu akan takes a long time untuk kalian lebih mengenal jauh potensi dan juga mengenal diri kalian gitu. Jadi untuk pesannya, ambil kesempatan yang ada di depan kalian sekarang, terus stay consistent, stay work harder. Jadi gimana ya, pokoknya tetap stay consistent untuk kalian dan semangat untuk kalian yang sedang memperjuangkan banyak hal di sekitaran kalian. Semoga itu bisa berbuah hasil yang baik, yang bagus. Semoga kalian bisa berkembang dan terus maju melangkah ke depan. Yeay.
1: Wah, luar biasa ya. Terima kasih untuk waktunya untuk Dwi Alda Mustafa Ismail, juga Siti Nurhadiza Latama
2: terima
1: ya,
2: kasih.
1: yang sudah hadir di Pro 4 untuk
2: Waduh.
1: malam hari ini, sudah berbagi cerita, sudah berbagi inspirasi juga. Semoga saja obrolan kita yang singkat ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya semuanya yang lagi mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo di malam ini. Dan sahabat budaya Lolondalo, di jam 9 malam nanti seperti biasanya kami juga akan hadirkan drama ataupun legenda ke ruang dengan Anda. Kali ini saya akan hadirkan legenda penjinak ikan. Seperti apa ceritanya? Makanya dengerin terus Pro 4 RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan, kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya, sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak nguru. Ketahuan kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi, kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini, Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka? Mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya, lumayan lah, Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya, Om.
1: Jadi, sambil mancing, kamu juga nguping?
2: Iyalah, Om. Bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah. Yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya, Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang Mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf, Pak Dutai. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan, Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sabturin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijang Lutfi, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijang, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Cukup menyayat hati lagu tadi ya, Sabar Budaya. Lagu yang menggambarkan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu ya. Surga di bawah telapak kaki ibu yang di cover sama Dekirian. Dekirian ini Sahabat Budaya adalah suami dari Fanny Fabiola ya. Sedang mengantarkan kebersamaan kita di jam 9 malam lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Orang sekarang ada di segmen musik ragam Nusantara. Seperti biasanya Sahabat Budaya, Ti Anjain akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasi ini Ti Anjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya Lo Hulundalo, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat Budaya, potensi dehidrasi ya, karena saat ini cuaca terik yang tentunya menyengat, ini bisa meningkatkan risiko dehidrasi atau kondisi saat tubuh kehilangan lebih banyak cairan dibandingkan cairan yang masuk ya. Meski sering dianggap sepele, kekurangan cairan ini dapat merembet pada penyakit penyerta yang bahkan bisa membahayakan keselamatan jiwa Sahabat Budaya. Dan dehidrasi ini bisa mengintai siapa saja ya. Kelompok rentan, kemudian anak-anak, dan ini juga tentunya memerlukan pengawasan ekstra karena dampaknya yang jauh lebih cepat memburuk. Kelompok yang paling rentan itu bayi dan anak-anak ya. Karena belum mampu menyampaikan rasa haus secara mandiri nih Sahabat Budaya dan memiliki metabolisme cairan yang lebih cepat. Berikutnya lansia. Nah lansia itu tentunya sensitivitas rasa haus mulai menurun karena seiring bertambahnya usia. Terus juga atlet dan pekerja berat Sahabat Budaya. Atlet dan pekerja berat ini bisa memproduksi keringat berlebih akibat aktivitas fisik yang intensif di bawah paparan panas. Terus juga penderita penyakit tertentu, seperti pengidap diabetes, gangguan ginjal, atau riwayat penyakit kronis yang mengkonsumsi obat diuretik. Nah, untuk mencegah dampak buruknya nih, Sahabat Budaya, Anda harus mengenali dulu nih sinyal tubuh sejak dini, yang tentunya jadi langkah krusial sebelum kondisi berkembang menjadi tingkat lanjut. Nah, tingkatan dehidrasi gejala yang muncul awal, itu misalnya sakit kepala atau bahkan pusing ringan Sahabat Budaya. Terus mulut, bibir serta mata itu terasa kering. Terus frekuensi buang air kecil menurun dan tubuh mudah lelah bahkan kurang energi Sahabat Budaya. Itu gejala ringan hingga sedang ya. Sedangkan untuk berat atau bisa dikatakan bahaya, itu tidak buang air kecil, kemudian urin berwarna kuning gelap hingga coklat seperti warna teh. Kemudian mulut ataupun mata sangat kering, anak-anak itu biasanya menangis tanpa air mata nih Sahabat Budaya. Terus juga denyut jantung cepat tapi lemah dan napas pendek-pendek. Kemudian juga pusing ekstrim hingga pingsan saat berdiri atau hipotensi ortostatik. Dan yang terakhir nih Sahabat Budaya, turgor kulit buruk ya, misalnya keriput dan tidak kembali normal saat dicubit. Masyarakat dihimbau untuk segera mencukupi kebutuhan air harian dan menghindari paparan terik matahari langsung agar kondisi tubuh ini tetap fit dan terhindar dari komplikasi kesehatan selama musim kemarau.

0: Ada banyak misteri dalam dunia kedokteran. Namun salah satu perilaku manusia yang telah diamati selama bertahun-tahun namun kurang dipahami adalah menguap. Jika Anda sangat dekat dengan seseorang secara emosional atau semakin dekat seseorang dengan orang yang menguap, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk menguap juga. Tahukah Anda? Dikutip dari mikelevenclinic.org, hal ini biasa terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Namun jika terjadi peningkatan frekuensi menguap yang tidak dapat dijelaskan atau kurang tidur atau beberapa penyebab lain, maka menguap bisa menjadi gejala sesuatu penyakit. Masalah medis paling umum yang berhubungan dengan peningkatan frekuensi menguap adalah kurang tidur, insomnia, sleep apnea, narkolepsi, dan banyak obat yang menyebabkan kantuk. Penyakit medis lain yang menyebabkan menguap antara lain pendarahan di sekitar jantung, tumor otak, multiple sclerosis, stroke, dan bahkan serangan jantung.
1: Panggilan kepada pasien atas nama Bapak Mursa.
2: Umi, kita ke puskesmas mau apa sih? Itu kok banyak kakek-kakek sama nenek-nenek.
3: Kita mau periksa kesehatan, nak. Nenek sama kakek-kakek yang tadi itu juga sama kayak kita. Mereka mau periksa kesehatan.
2: Loh, tapi mereka kelihatannya baik-baik saja.
3: Iya, mereka baik-baik saja. Tapi tetap dianjurkan untuk selalu mengecek kesehatannya secara rutin. Supaya mereka tahu kondisi kesehatan mereka setiap saat.
2: Oh, kayak aku ya, Umi. Aku juga di sekolah diperiksa sama petugas kesehatan loh. Aku diperiksa mulut, gigi, dan diberi suntikan vitamin.
3: Betul, sayang. Kalau kakek-kakek sama nenek-nenek yang tadi itu, mereka diperiksa tekanan darahnya, gula darahnya. Mereka juga sering nyeri bagian sendi dan tulang. Mereka juga cepat lelah, sering batuk. Nah, kalau sudah diperiksa kan bisa tahu apa yang harus diobati. Periksa kesehatan itu tanda sayang, supaya kakek-kakek sama nenek-nenek tadi itu bisa umur panjang. Nah, kalau umur panjang berarti lebih lama ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, ya kan?
2: Sayang ya Umi, nenekku sudah meninggal.
3: Jangan sedih, Hafizah. Kita doakan nenek mami ada di syurga Allah. Hafizah tahu doanya kan?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfirlaha warhamha wa'afiha wa'afwanha sadaqallahul azim.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya loh londalo, mongo dula amongo tato, mongo tilo, mongo tiamo, madu dikenal sebagai bahan alami yang sering ditambahkan ke dalam minuman, termasuk air hangat maupun air panas. Tapi masih banyak anggapan bahwa madu yang dicampur dengan air panas dapat berubah jadi racun. Benar nggak sih sahabat budaya? Nah faktanya madu tidak otomatis berubah jadi racun ketika dicampur dengan air panas. Anggapan ini lebih tepat disebut sebagai mitos yang berkembang di masyarakat. Meski demikian sahabat budaya, bukan berarti suhu tidak berpengaruh terhadap madu ya. Karena madu mengandung berbagai komponen alami termasuk enzim dan senyawa yang sensitif terhadap panas. Pemanasan pada suhu tinggi atau dalam waktu lama dapat mengurangi sebagian komponen tersebut dan bisa juga mempengaruhi kualitas madu. Suhu tinggi juga dapat meningkatkan pembentukan hidroksimetilfulfural, yaitu senyawa yang terbentuk dari pemanasan gula dan juga dapat meningkat secara alami selama madu disimpan dalam kondisi panas. Jika ingin menikmati madu dalam minuman, sebaiknya gunakan air hangat dan tidak terlalu panas ya sahabat budaya, terutama jika tujuannya untuk mempertahankan karakteristik alami madu. Yang tidak kalah pentingnya juga nih sahabat budaya, madu itu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia di bawah 1 tahun karena adanya risiko botulisme pada bayi. Dan untuk menjaga kualitas madu, sebaiknya madu dicampurkan dengan air hangat, bukan air yang baru mendidih. Madu juga ditambahkan ke dalam teh atau minuman herbal setelah suhunya tidak terlalu panas ya. Dan jika ingin lebih praktis, maka madu dapat dikonsumsi langsung atau dicampurkan ke yogurt, oatmeal, buah, maupun roti ya. Sahabat budaya Lohulondalo, Tianja tuntaskan kebersamaan kita untuk ragam musik Nusantara di malam ini ya. Dan di jam 10 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan Ngadi Wunu-Wunungo ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Kompas Gramedia, dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. "Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku," kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. "Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat?" "Iya, itu anakku," ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. "Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah," kata anaknya dengan wajah memelas. "Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain," kata anaknya dengan wajah memelas. "Baiklah nak, 5 menit lagi ya." Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. "Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu."
1: "Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah?"
0: "Ya." Pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya.
1: "Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya," itu kata nenek.
0: Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, "Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

Seorang anak bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar, membebaskan diri dari lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berupaya semampunya dan nampak sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya masih berkerut. Anak itu mulai mengamatinya lagi dengan seksama, sambil berharap agar kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan, apa yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui, ia akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan.

0: seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya lo hulanda lo mengguru lo amu go tato mengu ti lo mengu ti amu. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Watiyati Anjayan Mohindupo. Insyaallah itu poli modunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Surabaya, Yayan Jafar, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Gorontalo untuk mengikuti Religi Pagi dan penyampaian Warta Pagi nanti di jam 6 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kami akan menyajikan program Religi Pagi tentang hal-hal yang umum, dan nantinya Anda bisa langsung dengarkan melalui 101,8 MHz maupun di 95,1 MHz. Pagi ini bersama Indah Mulyati Mahmud.

Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah kita bisa bertemu kembali di tempat ini dalam program acara kami Religi Pagi di hari ini Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tidak lupa juga untaian sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda mulia Nabi kita pembawa kedamaian, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa insya Allah memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Di hari ini Religi Pagi topiknya adalah umum berbahasa Gorontalo, anmu Hindu poli hulu hulontalo udito u tilanggula maili Pak Guru Lamiatia wau mawoluo to zoom ti Pak Guru Lamiatia Bapak Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sayangnya suara lebih indah kecil di HP, di radio besar.
0: Okay.
1: Tolong untuk zoomnya operator.
0: Oke, terima kasih Pak Guru sudah memberikan informasinya. Kami akan perbaiki karena di sini juga ada tim kami. Saya tidak sendiri. Ada tim dari konten media baru dan ada tim dari teknik media baru juga ya. Jadi ada yang bertugas setiap hari itu jam 4 orang sudah di sini Pak Guru. Ada sekitar berapa orang ya? 10 orang kalau tidak salah. Sekalian dengan tugas security kami, alhamdulillah. Terima kasih informasinya Pak Guru. Tafadol todualo kita orang di pagi ini didoakan terlebih dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa nusur. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazra ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal fasikun syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah mengutat talmud la amatil mutiamat yom huwam wa ula puwam putat la ipohmi yang belah murhen utahidung heradir kumin sahundalo prasat miyam belah toprompat melalui tanggulalio religi lomburupo wajah politik Muhammad Bakari mula ta'ala untuk mahindu-hindu mula mahindu untuk mula wau insya Allah dulu yang tiba-tiba tanggung patah tamti oh email dulu yang tahu talo dikil zikir dalam bahasa Arab dikil wali tahun dalo poela poela jadi poela motolo ela wau mo poela itu munalil mauludu, walaupun ada menyatakan bid'ah, makanan yang haram. Kita tidak lihat itu, tapi lihat apa dia punya keuntungan. Walau tidak boleh untung liat. Walau artinya manfaatnya itu ucap bil helo. Nah, walaupun ada yang mengatakan tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, tapi ini banyak manfaat. Mau masak kili mutiara untuk ulang dalo. Wanu wali maju, pola wanu dikili, mauludu, walau tanggulailu, walau doa. Walau 10 malam ada dua da'ah. Dua itu bisa tahan ti. Dua itu mau ditanya, dua perlu ala. Itu mau doa di Allah subhanahu wa ta'ala. Wendele mau ela, perlu tu oleh Nabi. Wa Allah lima, mau tolak ela, wal upil hutul Nabi sebagai tinuti medir niwa, contohnya wa ala kila Nabi. Itu harus perlu kita ketahui. Jadi bukan masalah kita bid'ah-bid'ah, olah bid'ah haram dan segala macam ini, tapi manfaatnya. Hanya saja tolong dalo, karena tio bolu-bolu adati, syariati bolu-bolu adati, jangan sampai mama adati, mama pung-pung tua, ya, tolong ke mama natoi tato, tapi itu bawah. Itu ya, itu jatuh-jatuh, hilang, maka itu lo adam. Mama wali mama hisang gangga. mau katakan tu dialog artinya betul eh subuh jalan subuh pagi ni pun dikira je pun jalan isya jalan subuh ima maulah hunkalah anggo hebat atau tertiu itu model lihat ini sebagai nasihat. Ia betul betul bawa lima tapi harus juga datang ke masjid untuk ibadah itu paling utama. Kira-kira bawa di topo bawa jam 4 tak lama tapi salah itu pun telefon dari atas secara langsung tapi dapat kesian. Kembali dari studio Allah ulang lainnya. Tahu lo ulang tahu untuk bertanya.
0: Saya jadi wan mohindu hulun talo sebab buto dulah hujumaati wau salah sabo itu topik lamiatia memang aturan leo harus mohulun talo meskipun juga saya ataupun hostnya tidak semua orang bahas cerita bahasa Gorontalo yang tahu saja ya. Di layanan telepon sambil menunggu silahkan 0821-9664-8664. Halo, religi pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Toduolo Pak Hamsa.
2: Boleh Hamsa Herman.
0: Saya Toduolo Pak Hamsa.
2: Ingolate betul manusia ma dilatar kejahilan jam masa jahiliyah sama repot pun meta Qurani pun bila Qurani abete Israel minu di mohele umat ya Palestina mari Allah itu Islam bersih ya Allah itu tolol mari Allah pa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pak Guru bawa sendiri. Jadi saya terima berapa penelpon Pak Guru? Langsung dijawab?
1: Dua.
0: Oke.
1: Dua.
0: Baik. Jadi dipersilakan Toduolo ta mohintu poli lapata ti Pak Herman ngunti. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Montot
3: ta. Assalamualaikum.
0: Pak Rahman Musi.
3: Kita menunggu nanti pertanyaan kita biasa mengurusnya jenazah. Jadi beliau maaf ya lo atau baca to media sosial bahwa informasi lo kali ini lo tampil apa itu adalah haram. Sementara tiba-tiba informasinya tidak dipikirkan kali ini kali atau itu. Bagaimana mulai dari ini sebetulnya Pak Ustaz dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Pak Guru, saya sudah melihat narasumber kami lainnya sudah ada mengulati Pak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum Pak Ustaz Ishak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat. Afwan Ustadz masih di luar daerah ini atau sudah di Gorontalo?
4: Iya.
0: Masih di
4: Jakarta.
0: Oke, masih dalam rangkaian muhtamar ya. Insyaallah sukses Ustadz bersama teman-teman. Baik, kita lanjut. Ustadz izin tadi sudah ada dua penelpon yang diterima. Atau dua lah Pak Guru.
1: Baik. Dolong doa Pak Hamsa. Perjahilan tu dunia betia, hulah hilu dunia lutar, situ mana tu dunia betia mah, tak datang. Quran ini mihap perlu betali mengulir, pembunuhan di mana-mana. Ini memang tentunya perlu persikapan kita. Ya, makanya Quran ini pembaca, Quran ini popo guru, popo era atau tahu, popo media walau, harus dijadi model dia. Lima tanah-tanah dunia sudah tua, ma panggola dunia, zaman ini ma politik beti. Begitu juga masalah pembunuhan di Palestina, memang ini saya tidak mampu menjawab secara detail, insya Allah nanti Pak Haji Doktor, Syak Bakar itu namanya. Allah liya ma'on, kaini betailate wahil retahem polihu, saya belum menemukan keharaman pasti. Ini haram, wahai dia tahu betul kain mata ilatnya. Saya belum menemukan hal seperti itu. Akhirnya di Perlu Galatia, walau umat, apakah mutlak hari seperti haram mengahim-ahim beti kain mata ilatnya. Bahwa di topo alatnya, Pak Dr. Isak, dulu kita mengerti mulai, apa indah puan malam itu, MD, Quran ini mahal betul, tahu dihina, mata pembunuhan di mana-mana, kainlah jenazah diberikan kepada orang hidup. Kedua lupa, Ustaz, kalau tidak.
4: Cukup kainlah jenazah, nama lupa Ustaz?
1: Bo olio, bo olio Thailand itu hilir dari tahan polih. Boleh wahilo keluar dan boleh wala talak oleh haram. Tidak boleh, wala, tidak boleh. Haram hukum. Apa itu begitu katanya lipa Rahman Nusi, pemalahu.
4: Jadi, pemilihan Allah berkata hadis sahihul Bukhari, salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat itu adalah wa yakthuru al-haraj, yakthuru al-haraj, dan Nabi mengatakan bahwa semakin banyak al-haraj. Sahabat bertanya, apa berarti al-haraj? Al-haraj itu al-qatul, al-qatul, pembunuhan. Jadi itu salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat itu, terlalu banyak pembunuhan, sampai orang yang membunuh dan dibunuh tidak tahu kenapa dia membunuh dan kenapa dibunuh. Nah, itu salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, dan itu sudah menjadi kenyataan. Apa yang Nabi sampaikan menjadi kenyataan, dia kemudian kembali setiap pembunuhan satu orang atau secara massal berarti sudah menjadi berita di setiap hari yang kita dengar, termasuk itu perilaku itu mau huta-huta Al-Quran. Seandainya itu dilakukan oleh orang Islam, maka tentu itu bisa mendatangkan kekufuran pelakunya. Dan kalau seandainya dilakukan oleh orang yang di luar dari Islam, memang tidak ada penyakit yang melebihi dari penyakit kekufuran itu sendiri. Yang kedua berarti ya, menghina kain oleh itu Pak Ustadz Yuta.
1: Ya.
4: Yang mengandikan wanu dalil khusus tentang itu harus diberikan kepada yang mengandikan, tentu tidak ada. Bahwa diharapkan bahwa mempusana kamahak lumayyati berharap bahwa witam potak lalia pahal, dan dengan catatan bahwa mutiasi mayyit ini juga memiliki keinginan untuk bersedekah. Jangan sampai buat dia apa yang dia miliki disedekahkan demati mailate. Padahal sesungguhnya itu keinginan si mayat itu untuk kembali bersedekah. Untuk kembali hidup dan memiliki kesempatan untuk bersedekah. Untuk itu buat itu pembelajaran bagi kita, jangan sampai itu buat dia mailate dewi itu. Oh itu dia mulai ilmu. Malam-malam kira-kira itu kan mau dong ketemu-temu lah, jauh hidup itu posadaka malu wadid. Jadi harapan orang yang bersedekah itu keluarga si mayat bersedekah supaya botia tahu walau harta botia dia mau tapi pahala dia Allah ta'ala.
0: Iya, baik. Sudah dapat jawabannya Pak Hamzah Herman dan Pak Rahman Nusi yang ada di Malahu, Puncak. Saya ke penelpon berikutnya yang ingin bergabung, Toduolo Tamohintu Poli, Toduolo. Waktu sekarang 05.30 menit, masih ada banyak waktu untuk digunakan. Silakan yang di layanan telepon. Religi Dumadupo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Religi Pagi.
5: Telepon.
0: Iya, iya, silakan Pak Montetatun.
5: Ya. Dan Assalamualaikum Ustaz.
0: Salam.
5: Dari Pak Azhar.
0: Dari Bapak siapa Pak?
5: Dari Pak Azhar.
0: Oh Pak Azhar.
5: Di Tilango.
0: Oke, Tilango, silakan.
1: Belum dengar loh.
5: Juh, Ustaz. Wajib bagaimana lo baca tuh Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minkum illa wariduha wa kana rabbika hatman maqdiya. dan tidak kalau dia lupa mau beli bayar atau tambah tiba itu ngubah ya lo so, artinya dia ustad perlu tambah itu aku menunggat daulah kiamah melindo tahu ngamilah dan itu sudah sesuai dengan keputusan Allah. Tempat itu dalam kurung neraka, artinya tempat yang menuju ke surga, dan itu sudah jadi ketetapan Allah. Yang di ayat surat Maryam yang ayat 72 dijelaskan, orang yang diselamatkan itu hanya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang zalim dijatuhkan dalam keadaan berlutut. Pertanyaan saya Ustaz, apakah itu sudah siksaan terakhir atau awal dari siksaan di akhirat nanti?
0: Saya.
5: Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Tilango, Pak Azwar, silahkan Tak Donggo mau telepon Mai Delamiatia to 0821-9664-8664 to Duolo Religi Dumo Dupo. Ada juga pertanyaan di WhatsApp dan YouTube, tapi kami akan sesuaikan apakah ini masuk dalam pertanyaan umum atau masuk dalam pertanyaan akidah dan tauhid. Biasanya mirip-mirip ya. Oke, telepon sudah ada. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dulu. Dari siapa ini, Pak? Oh, ini di siapa? Mama Mini.
6: Oh, lu mali sabar hati oleh tidak hidung yang berlaku ya lo arahan Muhammad Basari itu hidung laku abadi melaksanakan kelahiran Nabi Maulid dan tidak kopi hulu lapa tahu lu hendak laku ya untuk tahu yang betul ya bu mama seolah-olah bu mama mama putus hubungan silaturahmi, mabu butola, imalio lolo di tiba itu pakai.
0: Saya. Waduh, lo mama Mini. Sudah ada dua penelpon, Pak Guru dan Ustadz Ishak. Waduh, lo.
4: Dua operator. Jo. Jadi, mau pilih hentam mola. Beti ayat wa innikum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatanginya atau melewatinya. Artinya beti di beti utilam gulalius sirat. Sirat itu adalah jembatan yang nanti akan dilalui sebelum sampai di masuk neraka ataupun masuk surga. Dan ini bukan perjalanan yang terakhir, tapi perjalanan sebelum terakhir. Umedunga dan Soroga itu denara. Soroga denara. Jadi kalau pertanyaannya wan itu lima inti beti, pertanyaan Leo, wan apakah ini perjalanan terakhir? Ini adalah perjalanan sebelum terakhir memasuk dari Soroga ataupun denara. Denara. Dan yang menarik itu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan summanuna jilladina attaqau, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami orang menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Betia sirat betia on bilian temola pase yang akan kita lalui kan pertama setelah dikuburkan ada 10 hari kebangkitan. Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kita. Kemudian ada yang pada mahsyar. Pada mahsyar itu Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan di pada mahsyar. Atau lima berarti 10 hari hisab perhitungan. Kemudian ada yang penimbangan amalan. Kemudian juga adalah haud melewati telaga. Mulu utilam balil asirat. Kemudian ada al-kintara. Al-kintara itu al-kintara tempat penyelesaian semua kezaliman dan terakhir masuk surga dan masuk neraka. Jadi perjalanan itu bukan perjalanan paling akhir, tapi ini fase sebelum terakhir. Tontap lepas selamat milah Allah Subhanahu Wa Taala dari sirat ini, dari sirat yang semua orang pasti melaluinya, insya Allah dia adalah orang yang selamat. Wan walau tahu judulah itu teta, berarti ini menunjukkan waktu tidak akan selamat. Nah waktu masuk neraka Allah Taala.
0: Ya, ada dua pertanyaan. Ini yang kedua, tipe guru yang menjawab.
4: Yo, kedua pagur.
0: Pagur, taduolo.
1: Baik. Sebelum ti ibu
0: Imam Mamini, saya Ibu Rahmin Rajak.
1: Ya, Rahmin. Jadi Pak Azwar Totilango, Pak Azwar ini mati mau ceramah Totilango, jamur daerah teh Toti. Jadi begini. Quran cari si masama ini makjilalah siani melo tertuntut betul Pak Dr. Ishak Bakari bahwa yang dimaksudnya itu hulu adalah siratal hulu tidak mulai siratal mustaqim artinya jembatan yang lurus jembatannya melamingu pada sejauh mata memandang menurunggu lialipa jainulin MZ almarhum lemaun lebarnya seperti selai rambut di belakang tujuh walau tak perkolomati timar aja longgul manunggul balunggul di baniago, tapi itulah perumpamaan daripada rasul itu begitu. Lalu jadi lebarnya seperti selera belah tujuh dan jauh-jauh mata memandang. Boleh bawa dalam rambut di belah tujuh berarti selera terus takin, wan itu amalin tiu yang mudah pak. Yang mudah pak Azwar. Umalaminga mani membidu. Umalaminga itu maksudnya mani membidu. Baru tiba-tiba lohul dah begitu, teribat begitu, naraka tiba lo bulan bulan lalu helo bulan bulan tu huli huli lami tinggal lo tapi lima mau diangkat ramatan mau diambang lima al halan tu jatet lo kan lo diambang pulau diambang ada yang kaya pokoknya sesuai amalili makanya berarti umat pilihan Allah Ta'ala ini wanu amalin mau pihengan amila i jamulih otok jembatan baik tadi bahwa lo amali putu'a tapi apa tema-tema tu tetea-tetea obyonga-obyonga kuasa buat tolong hui jakatin kulu datang udah jam haji-haji ini kan masih lagi ala ebat di jembatan beti ya mau mau selamat imat tapi mungkin bawa 10 orang ke 20 orang walau tak anak biasa walau tak popoto walau tak bawa dalam kilat menyambar sesuai amalan li dan bagaimana kita ngomong tak takut ya ya liya li tiba dokter Ishak bahwa apa namanya itu belum perjalanan terakhir memang itu betul. Nah, cuma harus kita ketahui, tonaraka itu Allah tak artinya tak masuk neraka khalinya fiha abada. Kokal timulah selama-lamanya di tampung gua wali naik. Oh, tinggal itu apa sementara? Dia berjaga kalau sementara baik. Nah, bawa nutus roka, itu kokal abadi di alta sementara. Bawa tonaraka dulu ada lala. Tak tonaraka itu Allah tak, oh, tak dah utiatu di tampung gua wali naik matur terus ila teto. Oh, tinggal itu ada bawa artinya tampung tumila ya sesuai amalipin bawa nutus roka. Itu ada berasroka tiap. Tuhan Nabi itu lima untuk palang tumulnya itu lo tombil dua kalimat syarat untuk OPN lah pada nama dia Umar Rasulullah pada sahabat lima ya Rasulullah tunggu inok jamu Umar Rasulullah bawa OPN dan untuk palang tumulmu lo tombil dua kalimat syarat Umar Rasulullah itu anak iya betul itu oh iya betul bawa nama bawa kapan Umar Rua iya mbala tak bolong melangkah Umar Rasulullah dia hendak neraka juga di kota ya tu ngurupuluh tahun teh. Yaitu perlu kita ketahui Pak Azwar bahwa kalau penduduk surga juga ada dua begini penduduk langsung dan penduduk yang tidak langsung itu tak ada hutan neraka oleh hutan jembatan sirat hulu sirat mustaqim yang di mau tak langsung di jalan mustaqim ini jadi itu cerita sebagai tambahan oleh yang di itu Pak kemudian ini nenek Apni ini sekali lagi saya ingatkan
0: bukan nenek Apni ti Mama Mini
1: Mama Mini ya nah. Karena tiada tak baca indah itu
0: tumbuhan.
1: Saya. Jadi beliau dia baca orang tu baca tak botol tonara hubungan wal adati. Mak wal artinya mak punya sunyi semua kepen mau mak Allahulah mau parti mau wahu mau tak mau bibongan. Mau tak mau kato. Bukan gara-gara lima lima. Apa tak upil malendal nabi mau rahmatali alamin menjadi contoh memperbaiki halak dia tu orang tu. Ibadah Nabi itu berarti kadang-kadang normal mahyalapat dia mau dua atau enam dia mau dua atau wali yang mau dua atau nabi namaran dal nabi tu tak biar puas dakan jadu ama ini perlu begitu lah wali ma kuang betiu bende po budi alim betiu hutu wali ma toya potolangga bende po budi alim mungkin tu kuasa lu alim mawak biar kata dia bapu pun nyilung pek kalau abis tu mana bandera abis tu ayam abang kau dah mangu abis tu tempo ni segala macam ini kan sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh adat yang sebenarnya ditipu oleh mayat bahwa patah itu jahat tadi ya banyak bahkan yang lebih parah ada oknum politik ya orang waktu yang mau dikili boleh lu gak usah butuh tinggal bawa mamak melotot patah dua ibu mamak usah tetap dua yang kipmatnya kau putus patah dia tadi waktu jahat tadi ya bahkan ada yang menjawab bahwa boleh ambil itu ini orang iyo wati apa itu tadi kili tadi bome popo saing lah oleh tabiat dulu raka timar tapi apa Allah ya sekali lagi turun dalo ya bukan tidak mau dengan adat ini saya silakan saja adat cuma yang sebenarnya adat itu itu cara hati mati bahwa ada mak idol berba saya cuma merapu itu tidak boleh waktu mak bolong empen deh kok udah dimulai sumi semua aja mau tuh ya belah putih foto tuh kukis lagi jal lu mulai lontol lohori asari tuh lo mama kerin tuh lo masuk jal lo semua tanam abah udah ini yang sama sekali tidak bagus dan tidak baik. Dulu pernah awan. Kira-kira itu.
0: Baik. Kita orang mau break dulu. Insya Allah setelah yang satu ini akan melayani pertanyaan Anda masih ada di YouTube dan juga di WhatsApp. Tetaplah bersama kami.

0: membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 4 Pro 1 RRI Gorontalo untuk Religi Pagi. Setiap Selasa itu ada topik umum berbahasa Gorontalo. Layanan telepon kami yang sudah digunakan boleh diterima kembali di 082196648664. Ada di WhatsApp juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kalau belum ada di telepon, saya baca. Oh, so ada telepon? Iya, saya coba di telepon. Pertanyaannya umum berbahasa Gorontalo. Halo, penelpon? Penelpon?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan kebualan mau di Om Iwin.
1: Om Iwin, tebualo.
2: Ya, langsung pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Talibul ilmi talibur rahman, talibul ilmi rukunul Islam, wayutra ajruhu ma'an nabiyina. Orang-orang yang mencari ilmu itu berarti mencari rahmat Allah. Karena orang yang mencari ilmu itu sebagai pilihan agama Islam. Dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Timbul pertanyaan saat ini. Ilangolah ilmu kuat bila wajibul itu untuk tiolo, tapi dia tergantung dalam rukun Islam lima perkara. Makasih Pak. Mari kita bersalah guru. Ya, tumbang Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin dari Bualemo. Setelah dari Bualemo yang ingin bergabung, boleh silakan. Yang di channel YouTube dan WA ini belum ada kaitannya, tapi nanti sebentar kalau so tidak ada penelpon, orang bahas yang di WA dan YouTube. Kalau masih ada penelpon, halo.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz.
3: Ya.
1: Todo lo.
3: Ada beberapa pendapat ini. Lalu dua pendapat bahwa pemeriksaan orang yang meninggal ini nanti di hari kiamat nanti. Ada beberapa pendapat bahwa pemeriksaan orang meninggal juga tidak masuk di dalam kubur. Kira-kira mana dari dua pendapat ini Pak yang menguatkan dalam hal ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru dan Ustadz Ishak Todulo.
4: Iya, Pak Ishak dulu.
1: Iya, Pak Dokter.
4: Ya, rupanya.
1: Iya.
4: Halo, Pak Ishak.
1: Mungkin Mas.
4: Halo.
1: Oh iya.
4: Pertanyaan yang tadi yang pertama terputus.
1: Om Iwan boleh.
4: Odi, Pak Ishak. Padi paisa. Tu hadis itu tamalolahe ilmu bor artu ali molahe rahmatillah. Ya. Tapi lo ngono aja pilo pecantum lo turukun Islam. Ti pertanyaan Om Iwi ti. De bombal aja di popol Om Iwi. Ta dol paisa. Ilang aja pilo boban le metor kun Islam atau turukun iman baito molahe ilmu molahe rahmatillah. Ya. Tu hadis itu inti pilemi ni. Padahal
5: jadi perlu kita ketahui bahwa baitur rukun, rukun itu adalah tiang. Tiang yang menjadi tonggak dari Islam itu sendiri. Dan untuk mempelajari rukun itu baitur ilmu baitur. Karena kalau setiap segala sesuatu mapahutu rukun, berarti rukun berarti jam cukup 5, 6, 7. Harus 100 karena banyak persoalan-persoalan yang akan dimasukkan. Makanya bimbing kalau kita melihat mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah jadikan dia faqih atau memahami agamanya. Tapi Allah tidak cantumkan di rukun. Kenapa? Karena setiap rukun yang ada, baik rukun iman ataupun rukun Islam, maksudnya itu ilmu. Masalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan rukun pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Nanti di awal dengan fa'lam, kata dasar ilmu baita, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa dia adalah ilah yang berhak diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Masalah bertauhid itu. Kemudian masalah sholat. Masalah sholat, selalu kemarau itu muni usalli potabiyah timungol, sebagaimana timungol lu untuk lahimu tabiyah. Ini menunjukkan ilmu. Begitu juga puasa, kemudian zakat dan seterusnya. Bahwa uti tidak dicantumkan menjadi rukun, karena Allah dicantumkan menjadi rukun, walau termasuk ilmu, termasuk masalah jihad, termasuk masalah masalah akhlak, akan menjadi banyak berarti rukun. Wallahu ta'ala.
1: Iya. Iya Pak Guru.
4: Jadi ya, Om Iwi, rukunul Islam, rukunul iman itu, wa rukun Islam itu tersurat. Wan wahindu ontobati Pak Iwi, itu tersirat. Arti lima ada beri meletok ilo tombidu wali menung tata tipa Dr. Ishak Bakari bahwa itu mutabiat tipa yang tahu ya. Akimi sholat walau mutabiat itu lah ilmu apa itu lah yang mali boh tiga botong lo amal tabia di ilmu setelah ilmu itu kan ilmu baik mampir pecantum melihat itu nganga amin di dulu lah wali. Makanya berarti memahami agama dia mali boh tolong mono nil tubuh bukti boh kulit le boh judul li otonya jak baca. Jadi itu orang puasa. Waktu puasa cuma orang cara empat. Dia lo puasa. Onja ini mula puasa. Tiada pertara kuat. Itu kami cara imin lain salah hukum siam itu lagi. Ini buku itu. Orang itu orang haji. Peti haji itu mengoli. Amam. Tapi orang haji berarti itu lo ilmu lo. Makanya beri ilmu dia bawa lo ilmu lo. Tinggal mak ilmu dia bawa ilmu. Apalagi jah ilmu. Lo hulo. Itu yang lain ilmu baik. Batau orang puapi untuk menaruh ilmu mengamal kun iman Allah dito walau lu mutol eyal aja mau mabo pada lembut dia ibu mau memakai lamar dah mama eyal dia itu mana ni walau percaya malaikat percaya ada kita percaya ada nabi percaya hari kiam kasar kuarat ini mungkin lagi sehingga itu tu Quran eyal tu biru meja ni kan yarfa illahu lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat eyal meminta darajat. Derajat itu artinya piyuh. Piyuhnya gagah mohu. Ia meminta derajat itu tidak boleh lho. Lho atau lewat itu tak imani, tak percayaan ia. Walau tak ilmu. Tiju. Tidak itu. Jadi minta oleh ia itu tak ilmu baik. Ilmu tonton, ilmu itu gilur endi. Ya zaman ini belum tentu tak biarlah. Belum puasa lama itu belum menghutung zakat, menghutung haji. Tidak boleh. Mesti kalau ilmu mana. Orang itu orang pun Islam, orang itu orang pun iman, orang percaya, orang itu orang pun Islam. Zaman itu bawa tolong muru, oleh waman langkah doa mak itu. Ia itu ilmu lo mau atau petala itu. Kemudian Pak Muiz, Pak Muiz ya.
5: Pak Ustaz, iya, bila izin Pak Ustaz sudah komat saya untuk Jakarta.
1: Oh iya, tafadhol Ustaz.
4: Oh iya, terus, mamu subuh. Oke, okay. Saya lanjut. Baik. Pak Muiz, pemeriksaan mati ada dua. Oh ya.
1: Hisap.
4: Orang untuk kuburkan dari pra-peradilan itu indah.
1: Iya, ada tahap-tahapnya itu.
4: Peradilan. Ya, bahwa persalib mati itu bahwa dipetuntas. Ketuntasan dulu-dulu itu benar itu Pak Muiz. Bahwa pemeriksaan untuk kubur tetap ada marrab buka, ma'ihwanuka, ma'kibat kita buka, ma'ihwanuka, ma'kibatuka, ma'dinuka. Ma imamuka itu pemeriksaan awal. Bapak itu tanya itu itu sila lamat itu pemeriksaan awal, masih sila lamat itu mana pemeriksaan akhir. Toko beruti bahwa itu tidak pertama jalan utama itu toko urja sila lamat ima turut si maju dan malipun bahwa kiamat itu padang musar mat oh itu model dia. Sehingga itulah topo ima walau mengamata utama itu pemeriksaan pra peradilan Allah pra pemeriksaan. Wan Nabi itu on silalamat itu kubur, lalu silalamat yang penting nggak mila, ada tuh iya, artinya ada botol ilmu silalamat itu kubur, silalamat itu otameta utin lelemunker dan nakir, sila lamati terpuluh uktiar pertanggungnya oleh yang imas terus si mana itu dari akhirat. Sehingga tak tubuh mereka sila lamati mapuluh huma lema ikati mungkar dan nakir naum naum atal arus karena ilo tak meta gak kau sila lamati potuh hulu dia belum potuh penganti dia bisa mati pak berita pak Mois ya berita pak Om Iya. Jadi tetap dua-dua ya kira-kira itu masih ada
1: masih ada masih ada. Cuman WhatsApp ini kalau saya perhatikan berkaitan dengan akidah dan tauhid. Ada beberapa yang saya simpan, insya Allah bisa dibahas di hari Sabtu. Tapi ini ada Pak Iwan Hintalo. Sudah tadi sebenarnya Pak Iwan ya sudah dicerahkan oleh Pak Guru ini perayaan Lo Maulid di salah satu kecamatan Heintuamaili Pak Iwan perayaan Lioboti mau ngilabota hari-hari besar lainnya tinggal wololo olanto wali Pak Iwan ma ingonti kan ma lo saya sudah ada pencerahan dari Pak Guru kedua lo
4: Pak. saya tambah sedikit makanya itu mana wali mama langgat atau tabia wali toyo potolang mama langgat atau jakat potol nala perayaan buti mama langgat atau jadi itu. Jadi itu maksudnya lo tujuan betul, 47 betul perayaan itu adalah walau lo berarti mengikuti Nabi, walau lo mendihi masyarakat Nabi, walau perbuatan Nabi, walau lo sifat uti ukur walau sampai meninggal Nabi itu kan tidak pernah meninggalkan sholat itu boleh itu boleh wa madhum tabiakan alimah memilah bilal itu lahir daya tak boleh lahir daya lo masalah ini.
1: Sudah Ustadz saya pikir sudah selesai dan kami menyampaikan terima kasih untuk Pak Guru, Ustadz Ishak tadi yang sudah memberikan waktunya meskipun di salah-salah kesibukannya Pak Guru ya, karena sampai hari ini kegiatan beliau di Pondok Gede, iya apa namanya itu, muktamar yang kelima ya doi? Muktamar yang kelima, iya di Pondok Gede, Jakarta Timur. Insya Allah sukses untuk mereka yang ada di sana yang mengikutinya. Pak Guru, odu olopo data, insya Allah sehat-sehat Pak Guru. Wow, narasumber religi pagi Lamiatia lainnya. Terima kasih untuk Basnas yang sudah mendukung penuh acara ini. Dan insya Allah yang sudah bertanya, tidak sampai pada pertanyaan tapi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Todua Pak Guru ditutup dengan doa.
4: Ya. Wau malion ya jelas, malion hotel pendelatan secara pribadi langsung supaya lebih jelas. Yang kedua, amalion lo berarti tonak ma ilo dung hemola ma ilo pelon apalagi ma ilin tu wau jakara jalan du polo du sali. Wa insyaallah maulud tahun ini itu mahiladuat Allah Subhanahu wa taala itulah wali mengikuti modulu atau tonara upilopo perintah Nabi to rukun Islam beti terutama untuk hutul Nabi oh dia mari bahwa ada di mampul kurto apa tadi ini memang tema berhipito tahipito tangan tangota bapak tali dengan tabiat dia tinggal menonton hipota itu harus tembik bono kalau bisa kita melihat dengan mata kepala jalan isati jalan subuh ini tidak boleh sama sekali bertentangan jadi ada tuhulahul asyariat syariat tuhulahul atau kitab itu Quran. Oh itu maksudnya. Kira-kira bawa di mana? Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khair ahliha wa khair ma fiha. Wa na'udzubika min syarri wa syarri ma fiha. Wallahu al-hadi ila sawi sabil. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Demikian pendengar, Anda baru saja menyimak Religi Pagi bersama Indah Mulyati Mahmud. Dan kami kembali untuk Anda pagi ini kami akan mengupdate informasi Anda melalui siaran Warta Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Mandi Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut.
2: Dihitungan total setiap bulan itu sekitar 10 ton, sehingga kita masih kekurangan sekitar lebih kurang 3 ton per bulan.

0: petes, selebes, Bone Mineral atau CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bulango. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
1: Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Selebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bulango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdurrahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdurrahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdurrahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
2: Sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Selebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2024 beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Puha mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan, aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
3: Alhamdulillah kita sepakat Komisi 1 ini nerima semua ini, dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
1: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 31 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan, dan aktivitas pertambangan PT CBM.
0: Pendengar, ada 4 ASN asal Kota Gorontalo tergabung dalam Kafila Provinsi Gorontalo untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional tahun 2026. 4 ASN ini merupakan yang terbaik hasil seleksi MTQ Korpri di tingkat daerah.
4: Pemerintah Kota Gorontalo memberangkatkan 4 aparatur sipil negara ASN untuk mengikuti musyabakah tilawatil Quran MTQ Korpri tingkat nasional yang akan digelar di Provinsi Sulawesi Selatan. 4 ASN Kota Gorontalo tersebut akan bergabung dengan kori dan koriah perwakilan dari kabupaten kota berjuang membawa nama harum Provinsi Gorontalo tingkat nasional. Penjabat Sekda Kota Gorontalo Nuryanto menyampaikan keikutsertaan ASN Kota Gorontalo dalam MTQ Korpri tingkat nasional ini merupakan kebanggaan bagi pemerintah Kota Gorontalo. Sekda berharap 4 ASN ini tampil maksimal guna merepresentasi untuk masyarakat Provinsi Gorontalo.
5: Korpri Kota dalam rangka mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional telah mendapatkan restu dan doa dari Bapak Wakil Wali Kota. Kita mengikuti 4 cabang dalam MTQ tersebut, diantaranya adalah tilawah, kemudian dakwah, dan juga ada kaligrafi digital, serta doa. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu prestasi yang membanggakan bagi Korpri Kota Gorontalo, mewakili Provinsi Gorontalo di tingkat nasional.
4: Nuryanto menyatakan pemerintah kota mendukung sepenuhnya kepada 4 ASN untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional. Menurutnya, ASN yang diberangkatkan merupakan peserta yang telah melalui proses persiapan dan pembinaan di daerah. Keikutsertaan dalam MTQ Korpri ini tidak hanya bertujuan untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Bobi Riawan melaporkan.
0: Program sertifikasi wakaf terpadu terus disosialisasikan oleh instansi terkait hingga tingkat kecamatan maupun desa. Hal ini penting dilakukan agar pengurusan tanah wakaf khususnya tempat ibadah tidak mengalami permasalahan

0: di lapangan. Husain Buloto, Kepala Seksi Penyelenggara Tanah Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan untuk mempercepat pengurusan tanah wakaf tersebut, instansi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan melakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan serta desa untuk membantu kantor urusan agama KUA. Bahkan sebelum melakukan penerbitan sertifikat, petugas KUA akan turun lapangan membenahi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ia menyadari memastikan kepemilikan tanah wakaf tidaklah mudah karena akan menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat.
1: Ketika ini ditetapkan akan diterbitkan sertifikatnya, ini memerlukan beberapa dokumen sehingga yang ada di lapangan termasuk yang ada di KUA maupun staf dari KUA kecamatan, mereka akan turun, mereka akan menghadapi beberapa persoalan yang ada di lapangan, terutama mencari wakif maupun najir yang ada di desa. Sehingga sekarang ini Kakanta maupun Kepala Kantor Pertanahan bekerjasama dengan camat-camat maupun kepala desa. Ini supaya lebih meringankan juga yang ada di KUA-KUA.
0: Husain Buloto menambahkan, kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan tanah wakaf akan mempercepat petugas Badan Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat. Keberadaan sertifikat wakaf membantu mengamankan aset tanah dari persoalan yang terjadi. Pendengar, Kementerian Agama terus mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Gorontalo melalui kolaborasi lintas instansi. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Percepatan sertifikasi tanah wakaf menjadi salah satu fokus Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang dimanfaatkan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pertahanan serta Pengadilan Agama agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Iswat Abdullah Pakai, mengatakan masih terdapat banyak tanah wakaf yang perlu segera disertifikasi di wilayah Gorontalo. Menurutnya, sinergi antar instansi menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf tersebut.
3: Jadi dalam rangka sertifikasi wakaf ya khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, sesuai data yang disampaikan oleh Pertanahan itu berjumlah 1063 wakaf yang harus kita lakukan. Sehingga antara Kantor Kementerian Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama ini saling kerjasama dalam rangka untuk mempercepat persertifikasi wakaf ini. Sehingga dari tiga instansi yang punya kompeten dalam rangka untuk mempercepat itu adalah Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan kemudian Kementerian Pertanahan. Sehingga kami dari Kementerian Agama terus melakukan percepatan, langkah-langkah, mengambil langkah-langkah dalam rangka untuk proses sertifikasi wakaf ini secepatnya untuk dilakukan.
2: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo terus mengambil langkah percepatan agar seluruh proses sertifikasi tanah wakaf dapat segera diselesaikan. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf sekaligus melindungi aset keagamaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Kolaborasi dengan instansi terkait juga akan terus diperkuat agar target sertifikasi dapat tercapai lebih optimal.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bersama Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama memperkuat upaya penyelamatan aset wakaf melalui pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan masyarakat. Selengkapnya, wawancara Rusdi Aneta dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Irwan Abudi Usman, berikut ini.
5: Pak, terkait dengan pelaksanaan isbat wakaf terpadu di Gorontalo Utara, Pak Asisten bisa dijelaskan seperti apa pelaksanaannya? Silakan Pak Asisten.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sidang isbat wakaf terpadu yang kemarin dilaksanakan kerjasama pemerintah daerah Gorontalo Utara dengan Kementerian Agama, Kabupaten, terus Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sekaligus dengan Badan Pertanahan, baik pertanahan Kantor Pertanahan Provinsi maupun Kantor Pertanahan Gorontalo Utara, itu sesungguhnya adalah sebuah bentuk kolaborasi kerjasama yang terbangun sinergitas antara pemerintah daerah dengan kementerian, khususnya dari Kementerian Agama dan Badan Pertanahan. Nah, khusus untuk kemarin, itu dilaksanakan sidang isbat wakaf terpadu itu sebetulnya memiliki tujuan utama, yakni penyelamatan terhadap tanah wakaf yang ada di Gorontalo Utara, sehingga dia mempunyai kekuatan hukum. Nah, itulah tujuan utama. Tetapi kalau dilihat dari posisi kondisi kemarin, memang masih terdapat 118 tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf. Inilah yang kemarin diupayakan supaya secepatnya bahwa tanah-tanah di Gorontalo Utara itu, khususnya yang tidak di atasnya terbangun masjid, ada madrasah, bahkan ada mungkin pekuburan-pekuburan, nah ini diperjelas kepastian hukum dari sisi legalitasnya. Nah, terus yang kedua, terkait dengan pelaksanaan isbat wakaf terpadu kemarin, ini sebetulnya adalah untuk mempercepat proses tanpa ada sistem birokrasi yang dipengaruhi oleh persoalan waktu. Nah, kita lihat dengan adanya sidang isbat wakaf terpadu itu kan kehadiran dari tiga unsur ini itu luar biasa sekali. Dari pertama dari Kementerian Agama, lebih khusus dari Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama, baru Badan Pertanahan dengan Pengadilan Tinggi. Nah, ini prosesnya itu cepat, bahkan di saat sidang itu sudah keluarlah sertifikat wakafnya. Nah, inilah yang satu hal yang bisa diapresiasi terhadap program itu. Terus yang kedua adalah itu di samping percepatan sertifikat, yang kedua adalah tanah-tanah wakaf yang ada di kecamatan di Gorontalo Utara mulai dari Pulau sampai dengan Timbola itu memiliki kepastian hukum. Nah, terus yang ketiga adalah dari sisi penataan aset, sehingga dengan adanya sidang isbat terpadu itu, wakaf terpadu, nah ini memiliki sebuah makna bahwa aset-aset yang ada di Gorontalo itu lebih tertata, yeah, karena dilaksanakan ada kepastian hukum. Terus yang paling terakhir adalah cegah adanya konflik. Konflik itu kan seringkali terjadi, ada yang mengakui memiliki hak kepemilikan, pada hari ini sudah diwakafkan. Ya. Tapi karena tidak memiliki legalitas dalam arti sertifikat wakafnya, nah ini yang terjadi konflik. Nah, itulah yang dilakukan, sehingga pemerintah daerah Gorontalo Utara itu berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, terus dengan Badan Pertanahan, pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, untuk melaksanakan sidang wakaf terpadu.
5: Pak Asisten, sebelum pelaksanaan isbat wakaf terpadu yang dilaksanakan di Gorontalo Utara ini, sebelumnya apa yang menjadi kendala, Pak, sehingga masih banyaknya sertifikat-sertifikat wakaf yang belum terbit ini, Pak Asisten?
6: Ya, nah itulah. Mereka pada umumnya masyarakat itu sudah memiliki pemahaman bahwa ketika dia sudah diwakafkan oleh seseorang, maka ini mereka memiliki sebuah pemikiran bahwa tidak perlu ada sertifikat, padahal kan ini sangat berpengaruh. Nah, itulah yang dilakukan. Sisi lain bahwa tahapan ini sudah bisa dilaksanakan ataupun mungkin dilakukan sertifikat, tapi sosialisasi ataupun keterbatasan waktu, biaya dan segalanya, ini yang terjadi kendalanya di tingkat masyarakat. Sehingga dengan adanya sidang ini, bisalah terantisipasi hal-hal yang menjadi kendala, khususnya dalam hal pembiayaannya. Seringkali masyarakat itu berpikir persoalan biayanya. Nah, ini kan dengan sidang ini tidak ada sama sekali pemungutan biayanya. Bahkan dia dalam sisi waktu representatif lah, cepat terurus lah sertifikatnya.
5: Pak Asisten, kalau hasil pendataan di lapangan, apakah memang jumlah yang saat ini 100 lebih itu sebegitu? Jangan sampai ada, Pak, tanah wakaf yang sudah dihibahkan sampai saat ini belum terdata begitu, Pak. Apa yang akan dilakukan ini, Pak Asisten, dari pemerintah daerah?
6: Semua sudah terdata, tetapi sertifikatnya yang belum ada. Nah, inilah yang diupayakan oleh pemerintah daerah Gorontalo Utara, kerjasama dengan Agama, Badan Pertanahan, itulah yang diupayakan untuk refresher, supaya kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan sertifikat ini bisa sifatnya bisa dimiliki oleh masyarakat ataupun yang si pemberi wakaf.
5: Terakhir, Pak, himbauannya kepada masyarakat dengan adanya isbat yang dilaksanakan ini, agar masyarakat juga sudah tahu ini, Pak, melalui sosialisasi yang dilakukan ini, Pak. Harapannya kepada masyarakat seperti apa, Pak?
6: Jadi, himbauan terhadap masyarakat bahwa marilah untuk mewujudkan kepastian hukum, kejelasan tentang wakaf pendirian bangunan masjid misalnya, madrasah, dan termasuk juga hal bisa pemakaman, ini marilah kita lebih masyarakat itu kami himbau untuk kiranya lebih memperjelas kepastian hukum, sehingga pada suatu saat nanti bahwa tanah-tanah yang telah diwakafkan tidak menjadi konflik internal antara sesama masyarakat yang mungkin karena tidak memiliki kepastian hukum. Mungkin itu harapan kami dari masyarakat, dari pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Tinggi dan Badan Pertanahan bersedia setiap saat untuk berikan support. Terima kasih.
5: Ya, baik, terima kasih, Pak Asisten, sudah bersama RRI, Pak.
7: Ya, terima kasih.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Menjadi salah satu wilayah kepulauan yang dihuni oleh banyak masyarakat, pemenuhan kebutuhan pangan di Kecamatan Ponelo, Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Laporan Andi Sanga.
8: Pemenuhan kebutuhan pangan khususnya komoditas beras bagi warga di Kecamatan Ponelo, Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait lainnya. Di wilayah ini, aktivitas pertanian khususnya persawahan tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Camat Ponelo Kepulauan, Roin Buheli mengatakan, kondisi tersebut membuat kebutuhan beras masyarakat sangat bergantung pada bantuan pemerintah serta ketersediaan pasokan di kios sembako dan warung-warung kecil. Adapun jumlah penerima bantuan pangan di Ponelo Kepulauan saat ini hanya sekitar 737 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.300 kepala keluarga. Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras masyarakat di Kecamatan Ponelo Kepulauan diperkirakan mencapai sekitar 10 ton setiap bulan.
9: Jadi itu kan total setiap bulan itu sekitar 10 ton, sehingga kita masih kekurangan sekitar lebih kurang 3 ton per bulan. Karena yang mendapati itu KPM-nya itu hanya 737 penerima. Pasokannya itu memang semuanya itu dari Bulog. Kendala distribusinya itu yaitu faktor alam, hujan, ombak, angin, termasuk air pasang surutnya. Nanti air pasang bisa disalurkan. Sudah tidak ada lagi pasokan atau yang menanam padi di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Adapun ada cuma sedikit sekali, apalagi musim panas seperti ini, karena kita hanya membutuhkan hujan.
8: Untuk menjamin kebutuhan beras masyarakat Ponelo Kepulauan ke depan, Roin berharap jumlah penerima dan alokasi bantuan pangan untuk masyarakat bisa ditambah oleh pemerintah. Di sisi lain, ia berharap distribusi pasokan beras ke wilayah tersebut juga mendapat perhatian melalui langkah-langkah strategis pemerintah. Kelancaran distribusi sangat penting untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus mengendalikan harga sehingga masyarakat Ponelo Kepulauan dapat memperoleh beras dengan harga yang tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya.
0: Pendengar, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Bualemo mencatat aduan konsumen yang masuk dalam beberapa tahun terakhir masih didominasi persoalan jasa keuangan, khususnya perbankan. Anggota BPSK Kabupaten Bualemo Taufik Espanua mengatakan persoalan yang paling banyak ditangani berkaitan dengan kredit macet dan penarikan unit. Menurut Taufik, dalam 4 tahun terakhir BPSK Kabupaten Bualemo telah menyelesaikan berbagai sengketa konsumen yang total nilai kerugian sekitar 12 miliar rupiah. Kerugian tersebut merupakan nilai kerugian konsumen yang berhasil diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Bualemo. Taufik menjelaskan, persoalan kredit macet dan penarikan unit meningkat setelah masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dan mengalami kesulitan membayar cicilan.
10: Dari persoalan yang kami selesaikan Bapak dan Ibu, itu terkait dengan persoalan kerugian di bidang jasa keuangan. Dalam hal ini kredit macet, lalu kemudian penarikan unit, itu yang paling banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Bualemo khususnya. Karena memang persoalan penarikan-penarikan unit atau kredit macet ini memang mengalami peningkatan dari tahun 2019. Karena memang kita ketahui bersama bahwa pada tahun itu kita dilanda oleh krisis pandemi ya, kalau tidak salah.
0: Ia mengatakan hingga saat ini persoalan pelayanan jasa keuangan khususnya perbankan masih menjadi perkara yang paling dominan dilaporkan masyarakat kepada BPSK Kabupaten Bualemo. Pemerintah Kabupaten Bualemo terus melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di pasaran, tidak hanya di pasar tradisional. Pengawasan juga menyasar retail modern seperti Indomaret dan Alfamart. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato Ibrahim Kiraman mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan barang yang diperjualbelikan memenuhi ketentuan dan aman untuk dikonsumsi maupun digunakan. Pengawasan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam pengawasan ini, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan barang-barang yang diduga bermasalah. Sepanjang tahun ini, pemerintah sudah beberapa kali menemukan adanya barang yang tidak layak dan berbahaya untuk dikonsumsi. Dari temuan tersebut, pemerintah telah memberikan teguran dan pembinaan kepada pihak penjual agar lebih memperhatikan kondisi serta kelayakan barang yang dipasarkan kepada masyarakat.
7: Kami juga membuka layanan ke masyarakat, ada beberapa juga laporan, contohnya di bulan ini ada dua masuk laporan yang mengatakan bahwa menyampaikan ke kami, memberikan dokumen bahwa ini barangnya sudah expire, dan ada beberapa juga toko yang kami hanya melakukan pembinaan atau melakukan peneguran. Ketika kami temukan atau ada laporan yang menyangkut barang-barang yang kadaluarsa atau sudah lewat batas untuk penjualannya.
0: Meski upaya pengawasan terus dilakukan, masyarakat tetap diingatkan agar lebih teliti sebelum membeli barang dengan memperhatikan kondisi kemasan, tanggal kadaluarsa, serta informasi lain yang tercantum pada produk. Dengan pengawasan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, peredaran barang yang aman dan layak diharapkan dapat semakin terjamin. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk merasa dirugikan akibat pembelian sesuatu barang dapat memanfaatkan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK di Kabupaten Pohuwato sebagai tempat untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan. Ibrahim mengatakan BPSK Kabupaten Pohuwato selalu terbuka menerima aduan dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari jumlah laporan yang telah ditangani, yakni mencapai sekitar 130 kasus sejak tahun 2021. Kita beralih ke informasi olahraga. Dunia olahraga, Gorontalo terus tengah menghadapi ujian serius setelah Kejaksaan Tinggi Gorontalo menahan sejumlah petinggi KONI Provinsi Gorontalo dan pihak penyedia dalam perkara dugaan korupsi dana hibah untuk pelaksanaan PON Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Ekonom Gorontalo dan pemerhati olahraga Herwin Wapangga menilai perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh persoalan integritas dan masa depan pembinaan olahraga di daerah. Dalam pandangannya, dana hibah olahraga yang mencapai puluhan miliar dengan dugaan kerugian negara sekitar 2,32 miliar merupakan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk mendukung perjuangan atlet, pelatih, dan cabang olahraga. Meski demikian, Herwin menegaskan proses hukum tetap harus dihormati dan asas praduga tak bersalah wajib dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
11: Perkara dugaan korupsi dana hibah KONI ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola olahraga Gorontalo secara menyeluruh. Proses hukum tentu harus dihormati dan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun kita perlu memahami bahwa olahraga bukan hanya urusan sehat, bugar, menang kalah atau memperoleh medali. Menurut saya, olahraga adalah ekosistem sosial ekonomi sekaligus media mobilitas vertikal. Di dalamnya, atlet, pelatih, wasit, tenaga pendukung, serta pelaku usaha mikro kecil menggantungkan harapan dan sebagian sumber penghidupan. Bagi anak-anak dari keluarga sederhana, prestasi olahraga dapat membuka jalan menuju beasiswa, kerjaan, penghargaan, jejaring, dan masa depan yang lebih baik. Karena itu, setiap kebocoran anggaran bukan sekedar mengurangi uang negara, tetapi juga mempersempit kesempatan atlet untuk berkembang dan berprestasi.
0: Menurut Herwin, dugaan penyimpangan anggaran olahraga dapat memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar angka kerugian negara. Sebab setiap rupiah yang dialokasikan untuk olahraga melekat pada perjuangan atlet, pengorbanan keluarga, kerja keras pelatih, serta harapan masyarakat untuk melihat prestasi daerah di tingkat nasional maupun internasional. Ia berharap perkara tersebut menjadi momentum untuk membangun kesepakatan baru bahwa atlet tidak boleh hanya menjadi wajah seremoni, sementara pengelolaan anggaran berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Cabang olahraga bridge di Gorontalo masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dukungan tersebut diperlukan agar olahraga bridge semakin dikenal masyarakat. Wakil Ketua Pergabsi Provinsi Gorontalo, Muksin Prekat, mengatakan bridge memiliki manfaat bagi kemampuan berpikir. Bridge juga dapat melatih daya ingat anak sejak usia dini. Olahraga ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kemampuan mengatur strategi. Muksin menilai bridge memiliki potensi untuk dikembangkan di Gorontalo. Namun, masih ada anggapan negatif masyarakat terhadap olahraga bridge. Ia menegaskan, bridge merupakan olahraga yang memiliki manfaat bagi perkembangan kemampuan berpikir.
12: Dengan adanya perlakuan pemerintah yang tidak begitu melihat bahwa bridge ini merupakan salah satu olahraga yang setidaknya sudah memasyarakat di Gorontalo, tetapi belum ada sentuhan-sentuhan yang bisa menimbulkan bahwa bridge itu lebih familiar lagi di mata masyarakat. Ini bridge termasuk salah satu olahraga yang dapat memicu adrenalin, yang dapat memperkuat cara berpikir anak-anak, terutama ya anak-anak usia dini itu. Daya ingat, kemudian bagaimana cara mengelola otak ya. Ini salah satunya bridge, walaupun katakan bahwa bridge itu identik dengan hal-hal negatif, tapi sebenarnya kan tidak. Kami beberapa kali mengusulkan beberapa atlet ya sampai ke tingkat nasional. Bahkan rencana untuk event-event ke depan ini, ketika ada event internasional, kita akan mengusulkan. Kita sudah di level provinsi, sehingga tentunya ini merupakan tantangan berat juga bagi kita.
0: Pembinaan atlet bridge di Gorontalo terus diarahkan untuk meningkatkan prestasi. Pergabsi Provinsi Gorontalo berupaya memberikan kesempatan kepada atlet untuk tampil di berbagai kompetisi. Keikutsertaan dalam kompetisi menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengalaman dan kemampuan atlet. Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas peluang prestasi bridge di Gorontalo. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensya Banggai. Terima kasih, selamat pagi.
4: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali Anda mengikuti siaran kami di program 4 Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: bola.
1: Bo'o de loka subi ila lipa.
2: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
0: Lumadu lomo panggola.
2: Bo'o de lo wulo dulangge lopomotio.
1: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada pagi ini, kami yakin di antara Anda sudah ada yang tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa di rumah, diawali dengan bersih-bersih. Meskipun hari ini hari libur karena kita merayakan atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal, sudah di tahun 1448 Hijriah. Ada juga yang semalam ikut dengan tradisi di Gorontalo, yaitu modikili di masjid-masjid atau doa maulid, baik itu secara tradisional maupun secara nasional. Jadi di Gorontalo itu nilai-nilai keagamaan dan tradisi berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Dan sahabat budaya, kita akan lanjut kembali dengan beberapa lagu yang memang sudah kami siapkan di pagi ini, terutama bagi yang suka irama gambus. Tapi sebelumnya, sahabat budaya, kita bakal ke ini dulu deh, ke lagu ini dulu biar kita lebih semangat.

Ya, selamat budaya, mengudula, mengutato, mengutilo, mengutiamo, perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah, khususnya di Masjid Agung Baiturrahim Pohuwato berlangsung khidmat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato, juga ada unsur lembaga adat Pohuwato. Dalam kesempatan itu, sahabat budaya, hadir juga Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Ketua DPRD Pohuwato, terus juga unsur Forkopimda Pohuwato, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, dan seluruh unsur lembaga adat di Pohuwato. Dan Wakil Bupati menyampaikan permohonannya karena memang saat yang sama Bupati Pohuwato sedang mengikuti agenda pemerintahan di luar daerah dan menugaskan wakil bupati untuk menghadiri dan mengikuti perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di perayaan atau juga peringatan Maulid Nabi ini, wakil bupati Pohuwato menyampaikan peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya menjadi seremoni, tapi harus menjadi momentum untuk melaksanakan refleksi dan muhasabah, sekaligus memperkuat keteladanan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman yang semakin kompleks, banyak tantangannya, kita sebagai umat Islam itu butuh semangat dan nilai-nilai yang diwariskan Rasulullah, seperti kejujuran, saling sayang, kepedulian, keadilan, dan semangat uhuwa Islamiyah, yang tentunya nilai-nilai ini tidak hanya dipahami tapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat budaya, setelah rangkaian perayaan Maulid secara nasional, kegiatan di Maulid Nabi oleh pemerintahan Kabupaten Pohuwato ini dilanjutkan juga dengan prosesi tradisional Gorontalo, yaitu diawali dengan doa bersama, terus zikir atau dikili yang dilantunkan oleh para pezikir hingga paginya, ya, jadi semalam suntuk. Dan memang ini, sahabat budaya, sudah tradisi dan menjadi bagian penting dalam pelestarian adat dan budaya, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan serta kebersamaan masyarakat Pohuwato dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Kami masih akan terus hadirkan lagu-lagu daerah Gorontalo. Nanti setelah ini jam 7 ada program ataupun segmen kami di Uma Luwali.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang akan menghadirkan juga beberapa info-info update yang kami ambil dari rri.co.id. Nah, sahabat budaya, mengodula amungutato menguti lomongutiamo, masih dengan informasi walima ya. Walima ini ada viral ataupun lagi di apa namanya ya, disebut-sebut saat perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo. Nah, itu ada di daerah Gorontalo. Kalau di daerah lain bukan walima namanya ya. Nah, kalau sudah perayaan Maulid Nabi, sahabat budaya, ada yang namanya toyopo, ada yang namanya tolangga. Kadang-kadang kita bingung membedakan apa itu toyopo dan apa itu tolangga. Nah, sahabat budaya, perlu diketahui juga, selain di Kili, perhatian masyarakat ini tertuju pada tolangga. Tolangga ini seperti keranda atau yang bentuknya menara, itu yang terbuat dari kayu atau bambu ya. Nah, kalau tolangga itu dihias, disusun dengan berbagai jenis kue tradisional khas Gorontalo. Biasanya kue kolombengi, sukade, cucur, atau tambahan-tambahan lainnya itu sudah ada telur rebus, snack-snack, nah gitu. Nah, beda dengan toyopo, kalau toyopo ini itu sebuah wadah yang dikreasikan atau dibuat dari anyaman daun kelapa yang muda ya. Nah, di dalam toyopo itu ada isinya seperti nasi kuning, lauk pauk, atau aneka kue, itu sebagai pelengkap sajian dalam perayaan walima. Toyopo ini yang nantinya akan diisi di tolangga, begitu. Nah, jadi itu perbedaan dari toyopo dan tolangga. Kalau tolangga itu seperti tadi yang disampaikan, bentuknya seperti menara dihias. Nah, itu yang diarak bersama-sama dari rumah menuju masjid. Arak-arakan itu biasanya salah satu momen yang paling menarik ya, karena melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Pasti ada di antara kita yang tidak ingin melewatkan momen ini, berbondong-bondong ikut di belakang dari arak-arakan tolangga ini, sahabat budaya ya, setelah doa dan zikir. Oh iya, ada juga yang ingin dilihat ketika ada masyarakat yang berebutan isi dari tolangga dan toyopo ini ya, sahabat budaya, tapi berebutannya itu tidak menimbulkan kekacauan, hanya bahagia saja begitu ya, ingin mendapatkan hasil dari biasanya di tolangga itu kan sebagai bentuk rasa syukur, ini hasil panen atau hasil kerja keras selama beberapa bulan. Nah, itu kita taruh di yang namanya tolangga atau toyopo ini. Nah, itu yang diperebutkan oleh masyarakat setelah mengikuti doa di masjid, doa dan zikir di masjid. Itu yang pernah saya alami gitu ya. Jadi, pernahkah Anda seperti itu? Dan yang pasti ini adalah momen yang tidak akan pernah terlupakan. Oke, sahabat budaya, mengodula mengutah atau menguti lo menguti amo, kita lanjutkan kembali segmen pagi ini.
1: Wow, sampai gagam lo.
2: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, rencong dikenal sebagai senjata tradisional masyarakat Aceh. Bentuknya memiliki ciri khas pada bagian bilah, gagang, dan sarungnya. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, rencong tidak hanya berkaitan dengan fungsi sebagai senjata. Benda ini juga memiliki nilai simbolis dan menjadi bagian dari identitas budaya Aceh. Penggunaan serta pembuatannya berkaitan dengan pengetahuan tradisional yang diwariskan antar generasi. Rencong menjadi salah satu warisan budaya yang melekat dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Aceh. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Amat budaya mengodula mengutah atau mengutilo mengutiamo dari rri.co.id Gorontalo mengabarkan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Gorontalo. Dan ini terjadwal di akhir Agustus 2026, terungkap dalam rapat persiapan dan koordinasi antara pemerintah daerah Kementerian Agama serta sejumlah instansi terkait di hari Sabtu kemarin. Rapat yang berlangsung di Rumah Adat Bantaya Pobo Ide ini membahas penyesuaian jadwal, kesiapan lokasi sampai pada pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu. Sebelumnya, kunjungan Menak direncanakan berlangsung 24 Agustus, tetapi terjadwal kembali setelah 27 Agustus dengan Kabupaten Gorontalo tetap menjadi lokasi pelaksanaan. Nah, sahabat budaya, penyesuaian jadwal ini dilakukan dengan mempertimbangkan agenda kenegaraan di tanggal 25 Agustus hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihadiri Presiden Republik Indonesia di Masjid Istiqlal Jakarta. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: FM 95,1 MHz.

0: Lumadu lomo panggola.
1: Bo odelo tete, pilomu dea toahu.
2: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.
0: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo hele wauhu hemo, wanulala ngomola mela duduluo.
2: Seperti udang dan kepiting, jika dibakar, keduanya merah, artinya sama saja jeleknya.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo yang juga terus memberikan informasi update di portal resmi kami. Peran pemerintah memperkenalkan dan mempromosikan kerawo dinilai memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha para perajin di Gorontalo. Bahkan ada berbagai event yang dilaksanakan pemerintah menjadi salah satu ruang bagi perajin untuk memperkenalkan produk kerawo kepada masyarakat. Kegiatan ini secara perlahan juga terus mendorong meningkatnya permintaan terhadap kerajinan khas Gorontalo. Salah satu pengrajin kerawo, Nining Abdurrahman Arif, mengatakan usaha yang awalnya hanya dilakukan dari rumah bersama keluarga sangat berkembang setelah mendapat ruang promosi melalui berbagai kegiatan pemerintah di Gorontalo.
3: Hey, sampai kakak,
4: Bung, kakak,

0: Lambik agamu lo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Info cuaca.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pagi ini kita lanjut kembali sahabat budaya untuk segmen Uma Luwali. Ada info-info budaya lainnya juga yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
2: Kangen nih.
1: Ada yang kangen, siapa sih dia? Kita dengarkan dengan judul Salah Telepon dari Daerah Jawa.
2: Ah, kangen nih. Nelponnya yang epic dulu.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, ada cerita James Maruli tua yang memeluk Islam dan berganti resmi namanya. Ini dari Aceh, sahabat budaya, warga asal desa Helvetia, kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Namanya James Maruli tua Gultom. Dia resmi memeluk agama Islam di kota Subulusam 2 hari lalu dengan prosesi pengucapan ikrar 2 kalimat syahadat berlangsung di desa Sikalondang, kecamatan Simpang Kiri, dengan difasilitasi langsung oleh kepala desa setempat. Keinginan James untuk menjadi seorang mu'alaf itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri setelah dia menetap dan bekerja di desa Sikalondang selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Jadi ini keinginannya sendiri memeluk agama Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengutilu, mengutiamu, informasi ini bisa Anda dapatkan, bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, rumah adat Karo dikenal sebagai rumah tradisional masyarakat Karo di Sumatera Utara. Bangunannya memiliki bentuk khas dengan konstruksi yang menyesuaikan lingkungan tempat masyarakat Karo tinggal. Struktur rumah memperlihatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah kayu dan bahan-bahan tradisional. Hunian ini juga berkaitan dengan kehidupan keluarga serta hubungan sosial masyarakat Karo. Bentuk dan tata bangunannya menyimpan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah adat Karo tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dengan penetapan tahun 2013. Demikian pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.